Dari GBA 3 sudah ada Ibu Parilah juga yang berbagi. Pagi hari ini cuacanya di GBA 3 masih banjir katanya, karena kemarin hingga malam harinya diguyur hujan, jadi banjir. Cuacanya pagi hari ini sudah mulai cerah tapi berawan. Semoga hari ini panas katanya, agar jalanannya kering dan besok bisa di depan rumah untuk dipergunakan sholat id. Alhamdulillah ya. Jadi kondisi di depan rumah Ibu Parilah saat ini sudah mulai surut airnya, tapi masih terpantau masih ada genangan ya Ibu Parilah ya, kalau dilihat dari foto yang dikirimkan oleh Ibu Parilah. Semoga segera surut ya Ibu Parilah ya. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat, bisa bernafas, bisa hirup oksigen dengan gratis, dan bisa ibadah juga beraktivitas dengan lancar. Semoga semua nikmat yang telah Allah beri ini juga dilimpahkan kepada kita semua. Salam sehat, tetap semangat untuk semuanya ya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Sahabat Mahadi juga terima kasih sudah berbagi. Dari Cemenyan pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya. Selamat katanya untuk sahabat MK seluruhnya yang menunaikan ibadah saum sunnah Arafah hari ini. Kemudian juga melaporkan wilayah Cemenyan nih, di Kabupaten Bandung. Hari ini terpantau cerah sepanjang hari karena kemarin cerah berawan katanya. Dan diguyur hujan dari sore hingga malamnya. Hingga waktu maghrib ya dari sahabat Mahadi ini. Terima kasih sudah menyampaikan jurnal syukurnya hari ini sahabat Mahadi ya dari Cemenyan. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah berbagi informasi ya dalam segmen jurnal pagi, dan kita akan sambung kebersamaan kita dalam segmen selanjutnya, segmen sudut pandang. Yang kembali akan menghadirkan sahabat MK informasi untuk kita dapat bincangkan nanti seputar bagaimana nasib perguruan tinggi swasta atau PTS ya di tengah masifnya ekspansi perguruan tinggi negeri. Anda bisa menyampaikan juga atensi Anda berkenaan dengan topik yang sedang dibahas ini. Bagaimana kalau menurut Anda adanya terhadap kondisi perguruan tinggi swasta di tengah persaingan pendidikan saat ini? Dan Anda bisa berbagi juga ketika Anda sedang menimbang-nimbang nih memilih perguruan tinggi, apa yang paling Anda pertimbangkan saat memilih kampusnya? Nah, silakan bisa Anda sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkapnya sahabat MK, perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid, hadapilah dari Sotul Harokah.

0: Sahabat MQ, perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait ekspansi perguruan tinggi negeri atau PTN, perubahan status kelembagaan menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH, serta meningkatnya persaingan perebutan mahasiswa baru antara PTN dan PTS ya. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai dinamika yang mempengaruhi keberlangsungan kampus swasta juga, kualitas pendidikan tinggi hingga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi itu sendiri. Dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, pagi ini kami akan hadirkan perbincangan meneropong nasib perguruan tinggi swasta atau PTS ya, di tengah masifnya ekspansi perguruan tinggi negeri. Anda bisa menyampaikan pandangan Anda bagaimana terhadap kondisi perguruan tinggi swasta di tengah persaingan pendidikan saat ini. Dan Anda bisa menyampaikan juga pertimbangan Anda ya, ketika akan memilih kampus, biasanya apa hal yang paling disoroti, sahabat MQ. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita juga sudah bersama dengan reporter MQFM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, kita coba akan hadirkan perbincangan ya pagi hari ini, bagaimana perguruan tinggi swasta ya di tengah adanya atau masifnya juga ekspansi perguruan tinggi negeri, yang ini ada implikasinya juga dengan munculnya berbagai dinamika yang mempengaruhi keberlangsungan kampus swasta juga ya, sahabat Siva. Dan ini juga implikasinya terhadap kualitas pendidikan tinggi hingga akses masyarakat juga terhadap pendidikan tinggi.
1: Ya, karena sahabat MQ, sejumlah perguruan tinggi swasta ini ternyata sudah mulai menyampaikan keluhan mengenai persaingan yang dinilai menjadi tidak seimbang dengan perguruan tinggi negeri dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Disampaikan sahabat MQ, perguruan tinggi negeri ini ternyata kalau kita lihat memang terus meningkatkan daya tampung mahasiswa melalui berbagai jalur seleksi, mulai dari jalur prestasi, kemudian jalur tertulis nasional, atau kalau sekarang kita kenal juga ada SMBTN, sahabat MQ, SMPTN, dan lain sebagainya, ya. Hingga juga termasuk diantaranya jalur mandiri, sahabat Herlan. Jadi ketika sudah melewati berbagai proses tapi masih belum masuk ke perguruan tinggi negeri, ini masih disediakan jalur terakhir, yaitu jalur mandiri, untuk kemudian mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri di kampus tersebut. Selain itu, ternyata sejumlah PTN juga diketahui yang membuka program studi baru dan memperluas kapasitas penerimaan mahasiswa setiap tahunnya. Dan hal ini ternyata menjadikan adanya dalam tanda kutip persaingan, sahabat MQ dan juga sahabat Herlan, dalam menggait calon mahasiswa baru di kampus-kampus swasta, yang sebetulnya keberadaan kampus swasta ini menjadi sebuah penyeimbang ketika banyak mahasiswa yang kemudian tidak tertampung dalam perguruan tinggi negeri, sahabat Herlan.
0: Ya, dalam laporan Kompas mengenai kondisi perguruan tinggi swasta disebutkan bahwa banyak kampus swasta juga menghadapi penurunan jumlah mahasiswa baru secara signifikan. Beberapa kampus bahkan mengalami kesulitan untuk mempertahankan operasional akibat minimnya juga pemasukan ya dari uang kuliah mahasiswa. Persaingan semakin ketat karena calon mahasiswa ini juga cenderung memilih PTN yang dianggap lebih prestisius ya, dan biaya kuliahnya juga terbilang lebih terjangkau serta menawarkan juga fasilitas yang lebih lengkap. Peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa di PTN ini juga berkaitan dengan status sejumlah kampus negeri yang berubah menjadi PTNBH. Ini perguruan tinggi negeri badan hukum yang juga punya otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik maupun keuangan. Dalam pelaksanaannya juga sejumlah PTNBH ini membuka berbagai program studi baru sebagai upaya juga untuk meningkatkan pendapatan institusi. Hal ini memunculkan kritik juga dari kalangan perguruan tinggi swasta karena dianggap mempersempit ruang bagi PTS untuk menggaet ya calon mahasiswa baru, sahabat Siva.
1: Ya, persaingan yang kemudian tarik ulur antara saling tarik menarik antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, sahabat MQ, ini kemudian menjadi sorotan karena di perguruan tinggi negeri ini selain setelah memiliki status badan hukum, status PTNBH tersebut ini ternyata menjadi sorotan karena berkaitan juga dengan kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT di sejumlah kampus negeri, sahabat MQ. Bahkan DPR RI juga sempat meminta agar pemerintah mengevaluasi aturan mengenai PTNBH tersebut karena dinilai membuat biaya pendidikan semakin tinggi dan membebani para mahasiswa. Anda mungkin sahabat MK yang memiliki anak berkuliah di perguruan tinggi negeri, kalau dibandingkan anak pertama dan kedua di beberapa tahun lalu dengan sekarang, ini perbedaan biayanya cukup lumayan, sahabat Herlan. Dan disampaikan juga oleh DPR, bahwasannya dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan, ini disampaikan bahwa beberapa regulasi terkait perubahan dari perguruan tinggi negeri menjadi berbadan hukum, ini ternyata perlu ditinjau kembali. Karena kalau terkait biaya pendidikan tinggi, ini masih sebetulnya PR pemerintah dari beberapa tahun kebelakang, sahabat Herlan, untuk memberikan pendidikan yang terjangkau.
0: Dan tadi beberapa persoalan biaya diantaranya ya, untuk pendidikan tinggi jadi isu penting juga ya dalam pembahasan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa biaya kuliah di Indonesia ini masih tergolong mahal bagi sebagian masyarakat. Selain UKT, mahasiswa juga harus masih menanggung biaya tempat tinggal, kemudian transport ya, serta kebutuhan akademik lainnya. Pada jalur mandiri PTN, calon mahasiswa bahkan harus membayar uang pangkal yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah, sahabat MK. Dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi seperti apa. Berdasarkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tahun 2023, ini baru sekitar 39% saja anak muda usia 19 hingga 23 tahun yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Artinya, mayoritas anak muda Indonesia ini belum dapat mengakses ya pendidikan tinggi, baik karena faktor ekonomi maupun juga faktor-faktor lainnya juga, sahabat Siva.
1: Iya, melihat dari total angka persentase yang tadi dihadirkan, sahabat MK, bahkan belum mencapai 50% dari anak muda yang ada di Indonesia. Di tengah rendahnya partisipasi pendidikan tinggi tersebut, maka perguruan tinggi swasta sebetulnya memegang peranan penting dalam memperluas akses pendidikan. Disampaikan sahabat MK menyadur dari laman Kompas, banyak PTS ini kemudian hadir di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi negeri yang memang biasanya berada di kota besar ya, sahabat Herlan dan juga sahabat MK. Kemudian menyediakan juga pilihan pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat. Itulah awal mula dari hadirnya perguruan tinggi swasta. Tapi ternyata sahabat AMK, akibat adanya ekspansi dari perguruan tinggi negeri, ini ternyata membuat sebagian perguruan tinggi swasta menghadapi ancaman keberlangsungan. Ini yang kemudian di dalam tanda kutip disampaikan keluhannya, sahabat AMK. Bahkan beberapa perguruan tinggi swasta mencoba bertahan dengan melakukan berbagai strategi, di antaranya memperkuat promosi, menawarkan program studi yang lebih spesifik, sahabat AMK, bahkan juga meningkatkan kerjasama industri hingga memberikan potongan biaya pendidikan dan beasiswa untuk menarik mahasiswa baru. Bahkan sejumlah kampus ini juga mengembangkan program vokasi dan pembelajaran berbasis praktik agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini yang kemudian mulai bergeser, sahabat AMK, di mana perguruan tinggi swasta kali ini sudah menjadi ibaratnya sebuah tempat yang memang dibutuhkan, menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh industri, sahabat Herlan.
0: Ya, kalau sahabat MK, bagaimana pandangannya ya terhadap kondisi perguruan tinggi swasta di tengah persaingan pendidikan saat ini? Dan Anda bisa menyampaikan juga kalau Anda pertimbangannya apa saat memilih kampus. Silakan kirimkan atensi Anda ke 0811-224-1027. Kita akan lengkapkan perbincangannya di termin yang kedua nanti, sahabat Siva ya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini kami tengah memperbincangkan bagaimana nasib perguruan tinggi swasta di tengah masifnya juga ekspansi perguruan tinggi negeri. Anda bisa menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik tersebut. Apa pandangan Anda terhadap kondisi perguruan tinggi swasta di tengah persaingan pendidikan saat ini? Dan Anda bisa berbagi juga kalau pertimbangannya seperti apa ketika Anda memilih kampus, sahabat MQ. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua ya, sahabat Siva. Kalau ada sahabat MQ sudah berbagi juga nih beberapanya, diantaranya ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi ketika memilih perguruan tinggi, hal yang jadi pertimbangan itu adalah biaya, kemudian prestasi-prestasi kampusnya juga yang disampaikan oleh sahabat Mahdi, yang jadi pertimbangannya juga adalah lokasi begitu ya. Karena kalau kita mempertimbangkan mobilitas pulang pergi ke kampus yang dilakukan setiap hari, mungkin di antara sahabat MQ juga ada yang salah satunya mempertimbangkan lokasi juga. Jadi kalau kita melihat juga sahabat Siva ya, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana perguruan tinggi swasta yang kemudian mencoba bertahan juga ya dengan melakukan berbagai strategi ini serta memperkuat promosinya. Kalau kita melihat dalam praktiknya, tidak semua kampus juga punya kemampuan yang sama ya untuk bertahan. Nah, kampus besar dengan reputasi kuat cenderung memang lebih mudah untuk mendapatkan mahasiswa dibandingkan dengan kampus yang tidak terlalu besar ya di daerah. Nah, beberapa kampus yang tidak terlalu besar ini mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara drastis juga hingga terancam tutup, sahabat MQ. Dan kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional di Indonesia, sahabat Siva.
1: Ya, dan ternyata sahabat MQ, selain persoalan persaingan mahasiswa, dari segi kualitas pendidikan tinggi ini juga menjadi perhatian. Meningkatnya jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri memunculkan kekhawatiran mengenai adanya perbedaan mutu pembelajaran dan kapasitas layanan akademik dari satu kampus dengan kampus yang lainnya. Dalam berbagai pembahasan, sahabat MQ ini disebutkan juga bahwa lonjakan jumlah mahasiswa perlu diimbangi dengan kesiapan dari tenaga pengajar seperti dosen, kemudian sarana pendidikan, laboratorium, bahkan termasuk juga layanan kemahasiswaannya agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Dan oleh sebab itu, isu kualitas dari pendidikan tinggi ini juga terlihat dari sejumlah kasus yang muncul di lingkungan kampus itu sendiri. Bahkan kalau kita telaah lebih dalam, beberapa perguruan tinggi ini ditemukan adanya persoalan maladministrasi akademik, manipulasi nilai, sahabat MQ, hingga pelanggaran proses pendidikan. Dan salah satu kasus yang mencuat ini terjadi di sekolah tinggi yang mungkin beberapa waktu kebelakang juga sempat ramai, sahabat MQ, tentang ditemukannya indikasi pemberian ijazah tanpa proses pembelajaran yang sesuai, serta adanya manipulasi nilai akademik yang akibatnya ratusan ijazah alumni tersebut ditarik kembali, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kasus tersebut ini menimbulkan keresahan juga di kalangan mahasiswa ya. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bandung ini mengaku merasa malu juga, bingung dan khawatir terhadap masa depan pendidikan mereka. Dan pemerintah melalui lembaga layanan pendidikan tinggi ini meminta pihak kampus juga melakukan pembenahan menyeluruh ya dalam tata kelola akademiknya. Di luar persoalan administrasi, dunia pendidikan tinggi juga menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan aman ya. Berbagai laporan menunjukkan adanya juga kasus seperti kekerasan seksual, perundungan, hingga relasi kuasa yang tidak sehat di lingkungan kampus. Nah, kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu jenis perguruan tinggi, melainkan juga berdasarkan temuan ini terjadi di berbagai institusi pendidikan tinggi juga di Indonesia, sahabat Siva.
1: Apalagi kalau kita lihat, sahabat Herlan, dalam beberapa tahun kebelakang pembahasan seputar perundungan di wilayah kampus ini ternyata masih terjadi, khususnya masih adanya budaya senioritas dan tekanan akademik yang kemudian menjadi pemicu munculnya lingkungan pendidikan yang dalam hal ini disebut sebagai toksik, sahabat MQ. Di lingkungan pendidikan yang beberapa waktu kebelakang ini juga menjadi sorotan, misalnya kedokteran, ini ada anggapan bahwa pola pendidikan yang keras Dalam hal ini memang diperlukan untuk membentuk mental mahasiswa. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata pendidikan yang dinilai keras tersebut justru berkembang menjadi sesuatu yang mengarah pada perundungan, bukan dalam bentuk pendidikan, sahabat MK. Ini yang kemudian menjadi sorotan agar adanya perubahan. Mungkin beberapa waktu kebelakang juga kita lihat konsep ospek kalau di kampus ya, sahabat Herlan. Yeah. Ini juga tidak lagi dalam sebutan sekeras dulu, bisa jadi, sahabat MG.
0: Betul, dan banyak kemarin kasus yang tidak terselesaikan juga karena korban, begitu ya, biasanya ini takut melapor atau khawatir ya, terhadap dampak sosial juga akademik yang akan dihadapinya. Dan ini tentu perlu disolusikan ya, sahabat Siva, di momentum. Betul. Juga bagaimana PTS dan PTN ini yang kemudian tadi dalam tanda kutip bersaing ya, sahabat MG, juga sahabat Siva. Persoalan kesehatan mental mahasiswa juga ini mulai menjadi perhatian. Kalau kita lihat baru-baru ini, sejumlah kampus kemudian menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi mahasiswa. Semisal di salah satu universitas juga yang punya layanan health center yang menangani berbagai persoalan mahasiswa, mulai dari tekanan akademik, masalah keluarga, perundungan, hingga persoalan biaya kuliah juga yang ada kaitannya juga dengan pinjaman online juga ya, sahabat MK, juga sahabat Siva. Ini perubahan pola pendidikan selama pandemi COVID juga, kalau kita lihat, memengaruhi juga kehidupan mahasiswa dan kampus ya. Mahasiswa yang harus menjalani pembelajaran daring dan kehilangan banyak aktivitas organisasi maupun interaksi sosial di lingkungan kampus kala itu, ini sebagian mahasiswa mengaku juga hilang ruang untuk mengembangkan kepemimpinan dan pengalaman sosial selama pandemi yang berlangsung beberapa tahun kebelakang ya, sahabat Siva.
1: Meski demikian, sahabat MK, beberapa perguruan tinggi ini mencoba melakukan adaptasi dengan memperkuat sistem pembelajaran digital misalnya, dan juga menyesuaikan kegiatan akademik secara daring. Bahkan salah satunya di universitas ternama Indonesia ini mengenalkan adanya kehidupan kampus secara daring bagi ribuan mahasiswa baru selama masa pandemi. Ini kalau kita lihat di masa tersebut, sahabat MK. Perguruan tinggi swasta sendiri sehingga sekarang ini masih memiliki kontribusi besar sebetulnya ya, sahabat Herlan, dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, sejumlah pihak ini juga menyoroti adanya keadilan ekosistem pendidikan yang harus dijaga. Peran negara ini ternyata juga ikut, sahabat MG, untuk menentukan, dalam hal ini perguruan tinggi negeri dan juga masyarakat melalui perguruan tinggi swasta harus dijaga keseimbangannya sebagai satu kesatuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sahabat Herlan.
0: Iya, sahabat MK, masih kami nantikan ya atensi dari Anda juga berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Kalau menurut Anda, sahabat MK, bagaimana pandangannya berkenaan dengan masifnya ya perguruan tinggi swasta dan negeri yang saat ini tengah bersaing, persaingannya seperti tadi yang sudah dibahas, sahabat MK, bagaimana pandangan Anda? Dan Anda bisa menyampaikan juga pertimbangannya apa ketika Anda memilih kampus. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sudah ada beberapa sahabat MK kembali yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa kembali sahabat MK yang sudah berbagi nih. Ada sahabat kita, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi Kustejo, yang menjadi pertimbangan ketika memilih kampus adalah biayanya, kemudian kualitasnya, serta lokasinya juga. Kalau menurut sahabat kita, Pak Sandi ya, terima kasih sudah berbagi. Ada juga sahabat kita, Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Menurut Ibu Nani, untuk menyaingi dunia pendidikan, PTS harus siap membuka fakultas-fakultas baru, katanya, yang bisa mempersiapkan dunia kerja. Skill-skill yang dipersiapkan juga diantaranya adalah yang diperkuat wirausahanya, sehingga bisa memenangkan persaingan. Kalau ada PTS yang membuka pendidikan wirausaha, sepertinya nanti banyak peminatnya nih, kalau menurut Ibu Nani. Dan dosen-dosennya juga harus punya kemampuan ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Biayanya jangan terlalu tinggi, bisa dijangkau oleh mahasiswa. Insya Allah bisa menarik banyak mahasiswa untuk masuk juga ke PTS jika hal tersebut dilakukan, menurut Ibu Yani nih di Jalan Dewi Sartika, sahabat Siva ya.
1: Baik, menarik ya sahabat Herlan dan juga sahabat MG, ketika kebutuhan akan perguruan tinggi ini ternyata semakin tinggi melihat betapa banyaknya juga generasi muda Indonesia, sahabat MG, yang kemudian ini tertarik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Nani ya, ternyata kebutuhan dari jurusan yang sesuai industri ini menjadi harapan juga dari para orang tua agar anak-anaknya nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Hal sama sahabat MG ini diungkapkan dari Rektor Universitas Paramadina, Profesor Dikdik Rahbini, sahabat MG, yang ini juga sempat berdialog dengan Komisi 10 DPR RI. Ternyata kebutuhan dari jurusan yang sesuai industri ini menjadi harapan juga dari para orang tua agar anak-anaknya nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Hal sama sahabat MG ini diungkapkan dari Rektor Universitas Paramadina,

0: yang mana dalam konteks tersebut bisa jadi perguruan tinggi satu ini mematikan perguruan tinggi lainnya, yang mana jika perguruan tinggi negeri terus memacu penerimaan mahasiswa di luar kewajaran dalam jumlah besar, maka praktek penerimaan mahasiswa seperti itu akan merusak ekosistem pendidikan tinggi. Ini yang kemudian masih menjadi PR di Indonesia untuk menyamaratakan semua perguruan tinggi ya sahabat Herlan. Jadi entah mau masuk negeri ataupun swasta, seharusnya memang seimbang ataupun sama kualitasnya, tergantung dengan jurusan yang kemudian dipilih oleh mahasiswa tersebut. Dan dikatakan juga sahabat Herlan, negara dalam hal ini dari Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ini serta DPR diharapkan bisa berperan untuk menjaga ekosistem keseimbangan tersebut sahabat MG.
1: Ya, pihak terkait juga menyampaikan bahwa ekspansi jumlah mahasiswa di PTN yang tanpa kontrol tadi potensinya menciptakan ketimpangan struktural terhadap perguruan tinggi swasta ya, dan juga menekan keberlangsungan PTS, juga merusak peran masyarakat juga. Ekonom senior dari Indef juga mengungkapkan bahwa sejauh ini Kemendikti sudah mulai berbagi dana riset yang lebih adil bagi PTN dan PTS ya. Dan hal ini juga kemudian diapresiasi juga sahabat Siva.
0: Dan selama ini sahabat MG, perguruan tinggi negeri sebagai sebuah lembaga negara memang melakukan penghimpunan dana masyarakat di luar mekanisme APBN. Dan hal tersebut ini juga perlu dipertanggungjawabkan, karena oleh sebab itu diusulkan juga kepada DPR agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan ini bisa melakukan audit secara teratur khususnya bagi perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum sahabat MG, karena ini memiliki otonomi sendiri sahabat Herlan.
1: Ya, sahabat MG, terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp MG FM juga. Sahabat kita berbagi di pagi hari ini ada Ibu Juwita di Cimindi. Oleh Ibu Juwita, pertimbangannya ketika memilih kampus, untuk memilih kampus ya, pertimbangannya ini biaya, kemudian kualitas jurusannya, kemudian prestasi yang sudah ditorehkan oleh kampusnya, juga lokasinya. Jadi memang hampir keempat faktor ini ya sahabat MK, juga sahabat Siva, pertimbangan yang paling banyak dipilih juga oleh sahabat MK. Dan kalau melihat juga pada topik yang sedang kita bincangkan, bagaimana PTN dan PTS tadi yang kemudian perlu ada keadilan, kalau tadi disampaikan oleh salah seorang rektor juga dari Universitas Paramadina ya sahabat Siva ya.
0: Betul.
1: Ini perlu kemudian dijaga ekosistemnya tadi ya sahabat Siva.
0: Betul sekali, dan kita nantikan ya sahabat Herlan terkait dengan bagaimana kemudian kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Tinggi sahabat MK, untuk menjaga keseimbangan tersebut. Bahkan kita dorong juga untuk pemerataan skema ataupun pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, agar entah mau masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ini kualitas yang didapatkan tetap sama sahabat Herlan.
1: Betul, dengan momentum ini mudah-mudahan kita semakin optimis ya sahabat MK, juga sahabat Siva, bahwa pendidikan tinggi di Indonesia ini terus bergerak menuju perubahan yang lebih baik ya, dengan meningkatkan layanannya. Terima kasih sahabat Siva, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sahabat MK juga yang sudah berbagi atensinya pagi ini melalui WhatsApp MKFM. Kami sapa kembali ada sahabat kita yang sudah berbagi, ini Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Tadi sudah menambahkan lagi juga atensinya ya di pagi hari ini berkenaan dengan pertimbangannya ketika memilih kampus juga adalah prestasi tadi yang ditorehkan oleh kampus, karena ini menjadi salah satu indikasi bahwa kampus tersebut punya layanan yang baik. Terima kasih sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran ya sudah berbagi atensinya. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen jurnal ataupun dalam segmen sudut pandang. Kita kembali akan sambung kebersamaannya dalam segmen selanjutnya di Bincang Parenting. Hari ini kita kembali akan bincangkan sahabat MK satu topik yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua juga dalam menghadirkan parenting terbaik di keluarga. Akan kita dibersamai oleh Bang Adia ya, Bang Muhammad Adia Nugraha, seorang penulis buku Kala Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Topik yang akan dibincangkannya adalah keluarga sakinah, ini menjadi pilar utama pendidikan anak. Seperti apa?

0: selengkapnya kita akan bincangkan sahabat MK selepas kita akan simak satu pesan dari MK FM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya?
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam?
1: Nah, itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan dalam segmen Bincang Parenting pagi hari ini. Di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, kita akan bersama-sama bincangkan sahabat MK satu topik bersama dengan Bang Adia Nugraha, yakni keluarga sakinah ini pilar utama pendidikan anak, sahabat MK, yang akan jadi topik perbincangannya di pagi hari ini. Ini kembali mudah-mudahan dapat menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita ya sahabat MK, bagaimana tentu setiap orang tua yang punya keinginan ya untuk membersamai anaknya ini tumbuh jadi pribadi yang baik, yang cerdas, solih-solihah ya, punya akhlak mulia, sukses dunia akhiratnya, pokoknya sahabat MK ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi bekal untuk kita semua. Keinginan tersebut kadangkala juga memicu banyak orang tua ya. Kita semua jadi rela berjuang keras ya untuk semisal mencarikan sekolah terbaik untuk anak, memfasilitasi anak dengan pendidikan anak terusus ya dengan sebaik mungkin. Namun menariknya seringkali kita lupa bahwa pendidikan terbaik seorang anak ini sesungguhnya dimulai dari rumah, sahabat MG. Jadi rumah juga perlu dikuatkan, diantaranya tadi dengan kesakinahan yang ada di dalamnya, yang akan jadi pilar sahabat MK pendidikan untuk anak-anak juga, yang akan dibincangkan hari ini dengan Bang Adia, sahabat MK. Nah, kami nantikan juga atensi dari Anda berkenaan dengan topik yang akan dibincangkan lebih lengkapnya sesaat lagi bersama dengan Bang Adia. Kalau menurut Anda, sahabat MK, pendidikan terbaik untuk anak yang paling kuat kemudian dibangun ini biasanya melalui apa? Nah, silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, pendidikan terbaik untuk anak yang paling kuat dibangun ini melalui apa? Apakah keteladanan dari orang tua? Atau pendidikan terbaik itu melihat juga kebiasaan di rumah begitu ya, dari orang tuanya, ibadah yang dilakukan atau aktivitas lainnya? Atau dibangun melalui komunikasi yang hangat juga? Atau adanya aturan dan disiplin keluarga ini jadi salah satu pendidikan terbaik juga yang dapat menguatkan anak, sahabat MK? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Atensi Anda berkenaan dengan hal tersebut. Pendidikan terbaik untuk anak paling kuat dibangun lewat apa menurut Anda? Sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan bincangkan selengkapnya sahabat MK ya, bagaimana keluarga sakinah ini jadi pilar utama pendidikan anak bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik Kang Herlan dan teman-teman MK, sahabat MK dimanapun berada, judulnya ini menarik sekali, keluarga sakinah sebagai pilar pendidikan anak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Quran Surah Rum ayat ke-21, Allah tuh mention tentang sakinah sebagai goals awal pernikahan. Jadi justru kenapa Allah perintahkan kita menikah, ternyata agar kita menjadi orang-orang yang sakinah, menjadi orang-orang yang tenang. Dalam bahasa tafsir ada istilah sakinah itu diambil dari suku kata atau akar kata yang sama dengan sikin. Sikin itu pisau. Kenapa pisau? Karena pisau itu adalah ketika nanti sebentar lagi kurban nih, Rabu kita mulai nyembelih. Ada hewan kurban yang berontak, ya kan, yang galak gitu kan, yang luar biasa kuat, tapi ketika disembelih dengan pisau, maka tubuhnya jadi yang bergejolak, jadi tenang, jadi diam. Nah, gambaran sakinah itu kurang lebih seperti itu. Yang tadinya kita sebelum nikah tuh wow, penuh dengan gejolak, roller coaster kehidupan dan segala macam. Harusnya setelah menikah itu kita dapatkan kalimat litaskunu ilaiha. Kita bisa betul-betul mendapatkan ketenangan. Ketenangan, kenyamanan ini tuh ya ketika kita akhirnya bisa menemukan rumah. Kalau bahasa kerennya mah, married is not about house, it about finding home, gitu kan. Jadi menikah itu bukan tentang akhirnya kita punya rumah yang bentuknya fisik, tapi akhirnya kita punya tempat kembali. Pasangan tuh harusnya menjadi pasangan yang akhirnya saling melengkapi dan saling membuat pasangannya nyaman. Yang jadi pertanyaan besar tuh Kang Herlan, terus gimana keluarga yang sakinah teh gitu? Apa indikator utamanya dan bagaimana kita menuju keluarga kita biar sakinah? Hal yang sangat sederhana untuk menjadi keluarga yang sakinah adalah jangan saling menuntut. Karena yang menghancurkan sakinah itu satu kata. Pembunuh sakinah itu namanya ekspektasi. Nah, ekspektasi ini sangat mahir membunuh sakinah. Yang tadinya udah tenang-tenang, yang tadinya udah nyaman-nyaman, gara-gara ekspektasinya tidak tersampaikan, harapannya tidak diberikan, maka akhirnya kenikmatan yang ada dilupakan. Nah, makanya cara membuat sakinah itu wujud adalah turunkan standar ekspektasimu. Karena hari ini kenapa banyak ada istilah istri standar TikTok gitu, Kak Helen. Suami standar TikTok. Kenapa? Karena standar-standar yang dibuat itu jadi di standar ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat hari ini bagaimana ketua bisa tumbuh sakinahnya, yaitu dengan mengatur ekspektasinya. Kendalikan ekspektasimu, maka kau akan sakinah. Ini akan nyambung sama pola parenting ketika menjadi atau keluarganya keluarga sakinah. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menanam ekspektasinya kepada sang anak. Gitu. Jadi kalau misalkan anak yang, mohon maaf ya, anak yang sulit, anak yang susah, anak yang kesulitan berkembang adalah anak yang harus memenuhi ekspektasi dari harapan orang tuanya. Kalau bahasa zaman sekarang mana bilang, aduh seberat harapan mertua misalnya, seberat harapan orang tua. Kenapa harapan itu berat? Ya kata itu gambarannya. Ya, jadi kunci utama kita punya keluarga yang sakinah adalah yang maintain ekspektasi kita. Dengan akhirnya kita mengatur ekspektasi kita, kita nggak banyak nuntut. Dan kita mulai bisa menerima yang baik-baik dari pasangan kita. Itu kurang lebih landasannya, Kak Herlan.
0: Baik, jadi mengatur ekspektasi gitu ya, agar kita tidak banyak menuntut, tapi lebih pada mengkondisikan diri ini menerima. Tapi hal ini tentu perlu apa ya, perlu keterampilan juga Bang Adia ya. Dan perlu tipsnya nih kalau dari Bang Adia seperti apa agar ekspektasi yang seringkali tinggi itu bisa melihat situasi dengan ya ini yang kita sedang hadapi gitu Bang Adia.
1: Oke. Yang pertama, ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, ketika kita mengatur ekspektasi kita dalam rumah, memperjuangkan sakinah, yang pertama, pernikahan itu dimenangkan bagi mereka yang paling banyak berjuang. Nah, itu salah satunya. Jadi, suami dan istri harus paham betul-betul pemenang dalam pernikahan itu, pemenang dalam keluarga di hadapan Allah itu, bukan mereka yang paling banyak menerima, tapi mereka yang paling banyak beri. Nah, kalau bahasa kiai kami dulu, bahasanya itu bukan and give. Bahasa pernikahan, bahasa seorang muslim itu adalah give, give, give, and give more. Okay. Berikan sebanyak mungkin. Karena kita menang pernikahan ini bukan menang di hadapan istri, menang di hadapan suami, menang di hadapan anak saja. Kita punya juri, kita punya wasit, kita punya CCTV yang melihat kita siapa. Itulah instrumen-instrumen yang Allah tanamkan. Ada malaikat, ya kan? Ada hisab, ada kitab. Semua nanti kita akan dinilai. Maka pemenang utama dalam pernikahan ini adalah mereka yang mau berjuang. Nah, menanamkan tadi perjuangan ini adalah cara kita menghapuskan atau minimal mengurangi rasa kita ingin dilayani, ingin dispesialkan, walaupun itu boleh, walaupun itu manusiawi. Tapi kalau itu saja yang dijadikan standar, suami saya emang gak sayang sama saya, masa saya ulang tahun dia lupa ulang tahun, itu gak ngebuat ibu kehilangan makan, gak ngebuat anak-anak kehilangan rumah, gak membuat, nah makanya akhirnya ketika kita ingin dispesialkan, ingin dilayani, ingin dijadikan the one, nah di situ kita sebenarnya sudah kalah sama hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang harus di-maintain pertama, pernikahan dimenangkan untuk oleh siapa mereka yang paling berjuang. Itu pertama. Terus yang kedua, firman Allah, wala tansaw fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Segendut-gendutnya ikan masih ada cucuknya, sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Pasangan kita memang bukan pasangan yang terbaik, tapi tidak mungkin pasangan kita 100% jahat. Ya kan? Asia, Asia itu bisa masuk surga. Kenapa? Jalur sabar punya suami Firaun. Bunda-bunda yang hari ini mendengarkan sahabat MK dimanapun berada, ada gak yang suaminya Firaun?
0: Coba. Gak ada ya.
1: Bangun subuh tiba-tiba dia bilang, mama kayaknya saya Tuhan, ina makul ina gitu kan, gak mungkin ya. Tiba-tiba bilang syududu, gak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ada kebaikannya, nah maka lihat fokus pada kebaikannya. Nah ketika kita fokus pada kebaikan pasangan, fokus pada pengorbanan dan perjuangan dia, nah kekurangan-kekurangan tadi jangan diingat-ingat. Kekurangan-kekurangan pasangan kita ya sudah kita lengkapi, namanya juga menikah. Sejatinya di situ esensi utama pernikahan. Kemarin ketika saya datang ke satu kota, ada sahabat yang curhat, istrinya sudah menikah dengan dia belasan tahun lamanya. Dalam prosesnya istrinya meminta berpisah. Kenapa? Karena sang suami tidak romantis katanya. Saya tidak pernah dikasih kata-kata good morning, tidak pernah diinikan. Tapi suami bilang, semua penghasilan kamu yang pegang, hidup mau beli apapun tinggal beli, mau berangkat ke luar negeri tinggal berangkat, gak pernah ada masalah. Tapi gara-gara itu dia jadi tidak bahagia. Pertanyaannya, kenapa bisa tidak bahagia? Karena tadi yang dilihat kurangnya. Coba yang dilihat baiknya, pasti dia akan bertahan, pasti dia akan sama-sama mau memperjuangkan. Nah di situ tadi, satu, pernikahan dimenangkan oleh mereka yang berjuang, itu mindset yang awal, ya kan? Karena kita punya Allah, kita punya hisab nanti di hadapan Allah. Kita bilang, ya Allah aku sudah berjuang sebisa aku. Nah itu kan, mastatotum itu kuncinya. Berikan yang terbaik sebisa kita. Terus yang kedua, jangan ingat-ingat keburukan pasangan, ingat-ingat kebaikan dia. Nah kalau sudah ingat kebaikannya, insya Allah itu jadi mood booster kita ngejalanin hidup dan memperjuangkan keluarga yang sakinah. Itu kurang lebih Kang Herlan.

0: Di termin yang pertama tadi pembuka bincang kita dengan Bang Adia ya, sahabat MK, kita diingatkan kembali dengan makna dari sakinah yang memang harus ada saling tadi ya, sahabat MK, di antara suami dan istri, yang nantinya sakinah ini juga berimplikasi pada bagaimana pola pendidikan anak yang ini juga membekas begitu ya dalam keluarga, sahabat MK. Bagi hari ini masih kami nantikan sahabat MK untuk dapat berbagi juga di WhatsApp MK FM maupun juga SMS MK FM, dapat Anda kirimkan berbaginya. Menurut Anda sahabat MK, pendidikan terbaik untuk anak yang paling kuat ini dibangun lewat apa? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Kita nanti akan sambung bincang kita dengan Bang Adia di termin yang kedua nanti selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 58 menit lepas dari jam 7, kita masuki segmen kedua ya, bincang parenting hari ini, keluarga sakinah jadi pilar utama pendidikan anak. Kita masih dibersamai oleh Bang Adia Nugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Hari ini kita kembali akan lengkapkan sahabat MKIA perbincangan kita, bagaimana tadi di awal upaya-upaya untuk menghadirkan sakinah dalam keluarga ini telah dibagikan ya, tips-tips dan kuncinya oleh Bang Adia. Di termin yang kedua kita akan lengkapkan kembali. Sebelum menyambung bincang kita, kami terlebih dahulu undang kembali sahabat MK ya di pagi hari ini untuk dapat berbagi atensi juga melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Menurut Anda sahabat MK, pendidikan terbaik untuk anak yang paling kuat itu dibangun lewat apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Sudah ada yang berbagi atensi juga, kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK yang sudah berbagi. Ada sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindiraya. Kalau Ibu Juwita, pendidikan terbaik untuk anak ini paling kuat dibangun lewat kebiasaan ibadah juga di rumah katanya. Kemudian keteladanan orang tua dan komunikasi yang hangat juga di keluarga. Serta ada aturan di keluarga yang disepakati oleh bersama ya, menurut Ibu Juwita. Sehingga pendidikan tersebut ini yang menurut Ibu Juwita tadi paling kuat dibangun ya, oh, di keluarga. Terima kasih sahabat kita Ibu Juwita ya dari Cimindi sudah berbagi atensinya. Kami nantikan atensi dari lain, yang lain juga dari sahabat MK. Menurut sahabat MK ini pendidikan terbaik untuk anak ini paling kuat dibangun melalui apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua kita akan lengkapkan kembali perbincangannya bersama dengan Bang Adia ya. Tips-tipsnya nanti kita akan gali bersama dengan Bang Adia bagaimana menghadirkan keluarga sakinah yang akan menjadi pilar utama pendidikan anak. Kita sapa terlebih dahulu sudah ada sahabat MK yang menyampaikan atensinya pagi hari ini Bang Adia. Ada sahabat kita dari Garut nih yang menyampaikan pertanyaan. Kalau sahabat kita ini sedang berikhtiar juga mewujudkan keluarga sakinah ini dengan coba lebih sabar dalam komunikasi dan membiasakan ibadah bersama. Nah, dengan hal ini katanya ingin dicoba dilakukan, tetapi ada hal-hal yang memang masih belum sefrekuensi katanya nih di bersama dengan pasangan katanya Bang Adia. Bagaimana agar bisa sama-sama semangatnya antara suami dan istri ini punya semangat juga, paling tidak katanya tadi untuk beribadah bersama katanya Bang Adia.
1: Masya Allah, siap. Ini tuh jebakannya banyak ini, karena kedengarannya indah keheran menjalin komunikasi dan ibadah bersama, padahal di situ jebakannya banyak sekali. Apa jebakan pertama? Jebakan pertama itu adalah komunikasi. Banyak dari kita tuh salah memahami komunikasi. Gini, komunikasi dalam rumah tangga ataupun dalam apapun, itu goalsnya apa? Tersampaikannya pesan kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, banyak dari kita berkomunikasi itu bukan ingin menyampaikan pesan, tapi ingin melampiaskan. Jadi ngelampiaskan kesel, ngelampiaskan amarah, ngelampiaskan ini. Ini buat bunda, buat ayah semuanya. Goals dari komunikasi itu adalah pesan yang tersampaikan itu. Makanya kalau di rumus kita yang ABCD itu Kang Herlan yang ajak baik-baik, bicarakan baik-baik. Nah, di B yang pertama itu komunikasi yang baik adalah sebelum kita bicara, kita harus jadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi ketika pesan kita tidak pernah tersampaikan karena kita tidak tahu frekuensi apa yang sedang ada di pasangan kita gitu. Yang satu ngobrolnya pakai frekuensi 97,5, yang satu 102,7, ya nggak ketemu. Nah, iya, makanya secara menyamakan frekuensi itu dengerin. Jadi komunikasi yang awal tuh sering-sering dengar, sering-sering menyimak. Kemarin saya sama istri baru aja kemarin mau safar, saya berselisih lah ya di mobil tuh, berantem gara-gara sepatu. Istri saya bilang, "Mike pengen beli sepatu." sebentar kita lagi ngurusin kurban gini. Ibu nggak minta sekarang, ibu mintanya nanti, kapan aja. Di situ saya udah motong dia dulu. Akhirnya dia udah bad mood duluan. Waduh, saya minta maaf ya seharian. Jadi sebenarnya kesalahan utama kita itu nggak mau dengar. Padahal kalau saya dengar aja saya nyetir, boleh nggak ibu beli sepatu ini gini. Kenapa memang kenapa sepatu yang lama? Harusnya kan gitu. Tapi ketika itu karena otak saya, pikiran saya lagi mikirin kurban ya kan, lagi mikirin sekolah anak bulan Juni segala macam, saya bilang, "Nah, kok sepatu sih, kan kita ada prioritas lain." Walaupun benar nyampaikannya, tapi yang goals dari pesannya itu tidak tersampaikan. Yang ada saya ingin menyampaikan apa kepentingan saya gitu, pengennya itu melampiaskan bukan menyampaikan pesan. Nah, jadi bunda, kalau komunikasi yang baik mulai aja dari ngedengar. Yang kedua, mulai dari menyampaikan. Kadang pesan itu bisa tersampaikan bukan oleh kita, tapi oleh anak, tapi oleh keluarga, mungkin oleh reels ya kan. Walaupun jangan sering-sering ngirim reels ke suami, nggak bakal ditonton ya kan. Itu buru dulu ya saya. Aduh, saya kan, kita semua merasakan hal yang sama. Nah, terus yang kedua, pengen ibadah bareng. Wah, itu bagus banget. Tapi caranya bisa jadi nggak buat pasangan kita membenci ibadah itu. Kalau caranya keliru, pasangan kita bisa jadi trauma. Contoh misalkan kita paksa pasangan kita sholat tahajud bareng. Pokoknya harus tahajud, gak mau gimana, pokoknya dipaksain. Tapi kalau kita lihat background pasangan kita, apakah dia memang santri dari awal, apakah memang keluarganya keluarga yang religius, atau orang baru hijrah. Kalau baru hijrah ya kan, sama-sama, mohon maaf, misalkan suami istri sama-sama dulunya baong misalkan, sama-sama nakal, sama-sama mengawali pernikahan dengan hal yang kurang baik misalkan, pakai pacaran dan segala macam. Sekarang udah nikah belasan tahun, si suaminya hijrah, si perempuannya belum mau, maka jangan paksa langsung berubah. Bisa jadi hijrah yang paling baik atau perubahan yang paling baik itu bukan dari lisan, bukan dari cara bagaimana kita ngajak atau apa segala macam, tapi dari contoh. Kan tadi A B C D, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik. Jadi kalau misalkan ayah bunda sekarang pengen ibadah bareng, ternyata salah satunya jangankan sholat tahajud ustaz, subuh aja dia telat, nah gitu kan. Ya udah, masih sholat subuh kan? Ya udah, yuk doain terus, contohin terus. Nah, buat para ayah, buat para suami, cara terbaik jadi suami yang kawam, suami yang tidak bisa dipatahkan kekawamannya oleh apapun, walaupun penghasilan istri lebih besar, walaupun kita hari ini sedang struggle dengan keuangan dan segala macam, tapi kita tetap bisa kawam, adalah ketaatan. Karena sudah jadi fitrahnya manusia, itu akan taat, akan kagum, akan ikut sama orang yang taat. Maka bapak pastikan jadi manusia paling awal bangun di rumah. Maka latih anak laki-lakinya bunda untuk bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, karena kelak dia akan jadi kepala keluarga. Nah, jadi kalau hari ini para bunda yang suaminya mungkin kecapean bangunnya terlambat, ajak pelan-pelan. Mungkin para ayah sekarang ngelihat istrinya nyusuin anak ya kan, sampai subuhnya agak terlambat, ayo ajak. Tapi jangan sampai mengajaknya dengan paksa, dengan ekspektasi bisa beribadah bareng bersama, ternyata itu pintu masuk agar kita kehilangan sakinah. Na'udzubillah. Gitu Kang Herlan.
0: Masya Allah, baik-baik. Kita lengkapkan terlebih dahulu pembahasan atau kita menyambung menyapa Bang Adia? Kita
1: ada satu pembahasan.
0: Satu pembahasan lagi ya.
1: Ini tuh fondasinya. Jadi kemarin kan kita bilang sakinah itu harus memahami, ya kan? Sakinah itu harus saling mengerti dan segala macam. Tadi kita bahas tips-tipsnya juga tentang ekspektasi dan saling mengingat kebaikan. Tapi ternyata ada satu fondasi yang paling penting dalam sakinah. Sakinah itu tenang. Bagaimana seseorang bisa tenang? Satu aja, tidak maksiat. Seseorang bisa tenang ketika dia taat. Kang Herlan pernah lihat kucing nyuri ikan asin?
0: Iya. Pasti pernah.
1: Ya kan, kalau ada kucing nyuri ikan asin, pas dia makan gimana? Ikan asinnya dimakannya gimana?
0: Pasti sambil di bawah biasanya Bang ya.
1: Iya kan? Pas kita gerak dikit dia langsung cepat lari gitu.
0: Cepat lari.
1: Tenang kan? kayak ya namanya maling gitu. Betul. Namanya nyuri nggak tenang dia, pasti takut disiram, takut di apa. Tapi beda kalau kucing yang kita kasih makanan kucing gitu, terus di rumah, apakah dia makan dengan khawatir? Oh tidak.
0: Tidak. Iya.
1: Nyaman aja karena dia tahu itu halal, dia itu makanannya dia. Nah manusia juga gitu. Kenapa kita hari ini tidak tenang? Kenapa kita hari ini tidak nyaman? Kenapa keluarga kita hilang sakinahnya? Bisa jadi ada maksiat. Maksiat itu adalah pelanggaran perintah Allah. Bisa jadi ada riba di rumah, bisa jadi ada nonton yang salah, ada muamalah atau muasyarah yang salah sama yang tidak muhrim. Itu membuat ketenangan itu hilang. Makanya ada suami yang gak betah di rumah, ada istri yang gak nyaman sama suaminya, pasti ada maksiat. Maka cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat pasangan, cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat masa lalu, cara terbaik adalah bertaubat. Maka ada satu doa legendaris, doa pertama manusia yang dibaca sama suami istri. Apa itu? Doanya Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Doanya gimana? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua hafal dibilangin doa Nabi Adam. Oh bukan, ini doanya suami istri, doa Adam dan Hawa. Makanya qala di Al-A'raf 23 tuh. Jadi gimana caranya kita, kok Ustaz saya udah belajar apa segala macam. Yuk landasi rumah kita dengan point of view taubat. Aku pengen bertobat. Kan dulu waktu belum hijrah banyak salahnya. Dulu pernah you can see, you can touch, you can do everything. Nah sekarang yuk taubat. Biar nanti kesalahannya tidak diulang oleh anak cucu keturunan kita. Nah pola dasar taubat ini terlihat dari apa? Dari terus merasa salah, bukan merasa soleh. Maka kalau pasangan udah ngerasa lebih baik dari pasangannya, suami lebih soleh, saya ini lebih baik dari kamu, di situ letak salahnya. Kalau istri bilang aku ini lebih baik dari kamu, di situ juga letak salahnya. Maka suami istri yang baik itu adalah suami istri yang sama-sama POV-nya POV taubat. Yuk jadikan pernikahan kita cara wasilah taubat. Semoga dosa-dosa masa lalu kita berguguran dengan pernikahan ini. Nah, disitulah maksiatnya hilang, ketaatannya bertambah. Baru ketika ketaatannya bertambah, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nanti Allah turunkan ketenangan di tiap hati kita. Tapi harus diawali dengan istighfar dan bertobat. Nah, jadi teman-teman, pondasi keluarga sakinah tadi adalah pertobatan. Hindari maksiat, kerjakan yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, nanti Allah hadiahkan sakinah dalam hati kita. Itu Kang Herlan.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dihindarkan maksiat, perbanyak tobat gitu ya Bang.
1: Ya, betul.
0: Baik Bang, kita menyapa kembali sahabat MQ ya di pagi hari ini. Boleh, yang sudah boleh menyampaikan atensi. Ada sahabat Fahmi berikutnya ini menyampaikan pertanyaan Bang Adia. Bang Adia, seberapa berpengaruh waktu berkualitas bersama keluarga ini dapat menciptakan sakinah? Bagaimana dengan yang memang harus terpisah jarak katanya Bang Adia?
1: Ya, yang pertama, kalau memang terpaksa long distance marriage, jadikan doa utama dalam sholat, ya Allah berikanlah hamba pintu-pintu rezeki yang baru, yang halal, yang berkah, yang banyak, tanpa harus bermaksiat kepadamu dan tanpa harus berjauhan dengan keluargaku, ya kan? Jadikan itu azam, minta sama Allah, ya Allah pengen dekat, ya kan? Walaupun ada konsepnya ketika itu dijauhkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah jauhkan LDM, ya kan? Tapi anaknya Ismail tidak pernah benci sama bapaknya. Anaknya Ismail selalu sayang sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya faham betul. Mereka dijauhkan bukan karena hawa nafsu, mereka dijauhkan karena perintah Allah. Nah, hari ini bagaimana quality time itu sangat penting. Maka buat ayah yang kerjanya dari pagi sampai malam, yuk jadi orang tua yang tidak selfish. Kita mungkin butuh refreshing di Sabtu Minggu kan, pengennya jalan, sepedahan, main kemana sama teman-teman kita. Tapi ingat, kita sekarang punya anak juga yang butuh waktu itu sama kita. Ajak mereka terlibat dengan kegiatan kita. Ajak anak-anak kita, kalau mau main olahraga, ajak anak kita olahraga. Walaupun dia ngagokan, kan? Walaupun dia ngeribetin, tapi ya hadirnya dia dalam kegiatan kita itu membuat dia punya kebanggaan pada seorang ayah. Maka tugas utama kita hari ini sebagai ayah yang mencari nafkah, kadang pulang 2 minggu sekali, kadang pulang 1 minggu sekali, ya kan? Ketika pulang, simpen handphonemu, simpen laptopmu, jadilah ayah buat keluargamu. Memang tidak mudah. Saya ngomong aja kadang bawa kerjaan, lagi nulis, apalagi nulis Kang, tiba-tiba ada inspirasi langsung buka laptop. Anak lagi cerewet-cerewetnya, ayah gini-gini, deh sebentar ya. Ibunya langsung, sini, ayah lagi nulis katanya. Ya kan? Kadang saya kayak gitu, tapi ketika sudah ya sudah, gak ada lanjutannya, sudah, sini sama ayah lagi. Kalau udah tidur, waktunya tidur, waktunya sama ayah. Ayo sini tiga-tiganya, tidur, ayah mau cerita. Sampai mereka tertidur. Cerita Nabi apa malam ini? Nah, quality time itu yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul hadir. Bukan cuma datang secara fisik, Kang Herlan. Tapi betul-betul handphonenya di-off-kan. Ya kan? Atensinya buat mereka. Begitupun sama istri. Kadang kita tuh rasa kita udah berjuang dan butuh me-time, butuh istirahat, butuh ini. Tapi ternyata tadi, pernikahan dimenangkan untuk siapa yang paling berjuang tadi, itu membuat kita ngerasa, ya Allah, hilang capeknya kalau udah ngurus anak. Dan kalau saya berpendapat, klien kah, atasan kah, apa segala macam, pasti paham kok kalau kita sedang sama anak dan keluarga, asal kita betul bagi waktunya. Jadi kalau sudah sama keluarga, bikin peraturan no gadget. Anak saya tuh kalau udah makan di restoran tuh suka aneh, karena orang-orang di meja sampingnya pasti sambil nonton kan, kayaknya kalau di restoran.
0: Iya.
1: Yeah. Anak saya nggak boleh sambil nonton. Kadang ibunya atel tuh kalau yang nomor 3 nih, 3 tahun tuh udah uring-uringan, udah duduk sini nonton gitu kan. Kalau ada ayah, nggak, nanti sama ayah cerita, ayo ini. Walaupun lebih capek makannya jadi nggak tenang, tapi ternyata itu momen bakal mereka ingat. Nah, jadi ya gadget itu hari ini jadi jebakan, mendekatkan orang jauh dan menjauhkan orang dekat. Waktu LDM video call kangen-kangenan, pas ketemu main HP masing-masing.
0: Main HP.
1: Ya. Iya, jadi itu jebakannya di situ. Makanya ketika datang, yuk quality time, matikan handphonenya, ngobrol sama keluarga. Karena memang itu yang harus diinginkan.

0: Di termin yang kedua baru saja lebih lengkap ya, kita simak kembali bincang kita dengan Bang Adia tentang bagaimana keluarga Sakinah ini jadi pilar utama pendidikan anak sahabat MK. Kami masih nantikan atensi dari Anda, silakan Anda bisa berbagi ke 0811-224-1027. Menurut Anda pendidikan terbaik untuk anak ini yang paling kuat dibangun lewat apa sahabat MK? Apakah lewat keteladanan orang tua, atau kebiasaan di rumah, atau komunikasi yang hangat, atau juga ada aturan dan disiplin di keluarga? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi kembali atensinya di pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Sudah ada sahabat kita Ibu Elis di Bojong Soang. Kalau menurut Ibu Elis, komunikasi yang hangat antara pasangan ataupun dengan anak-anak ini sangat membantu sebuah keluarga menjadi sakinah katanya. Kuncinya, komunikasi yang hangat harus diciptakan dulu dengan pasangan. Dengan begitu, bisa ditularkan pada anak-anak. Dan automatically begitu ya, begitu makan pesan antara orang tua dan anak ataupun sebaliknya ini akan tersampaikan dengan baik. Ketika menyampaikan pesan mereka ya, antara anak ataupun antara orang tua dan anak, ini akan tersampaikan dengan baik menurut Ibu Elis di Bojong Soang. Alhamdulillah ya, Masya Allah, sudah berbagi nih kaitan dengan komunikasi yang hangat, yang ini salah satu jadi kunci juga menghadirkan keluarga sakinah. Bagaimana kalau menurut Anda, silakan bagikan ya, pendidikan yang paling kuat untuk anak-anak di rumah ini dibangun melalui apa? Sampaikan ke 0811-224-1027. Masih ada satu termin kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Bincang Parenting, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Saat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas di MQ FM, kita menyambung termin terakhir bincang parenting hari ini ya sahabat MQ. Masih bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha, keluarga Sakinah jadi pilar utama pendidikan anak, ini ya jadi topik perbincangan kita. Dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga sahabat MQ, silakan dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027 kalau menurut Anda pendidikan terbaik untuk anak ini paling kuat dibangun lewat apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kalau menurut Pak Sandi Kustejo di Banjaran, pendidikan terbaik untuk anak ini paling kuat dibangun lewat keteladanan orang tua katanya. Karena keteladanan orang tua ini lebih membekas daripada kata-kata yang disampaikan katanya. Sehingga keteladanan orang tua ini perlu diikhtiarkan oleh orang tua agar anak dapat melihat, mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terima kasih Pak Sandi Kustejo di Banjaran ya, sudah berbagi juga di pagi hari ini. Nah silakan, menurut Anda seperti apa sahabat MQ, pendidikan terbaik untuk anak itu paling kuatnya dibangun lewat apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Kita akan menyambung bincang kita terakhir dengan Bang Adia, bagaimana keluarga Sakinah ini jadi pilar utama pendidikan anak. Bang Adia, kita menyambung kembali di termin terakhir ya. Sudah ya. Ada beberapa atensi kembali yang masuk nih melalui WhatsApp MQFM. Ada sahabat kita sapa terlebih dahulu. Ini menyapa saja katanya, alhamdulillah menyimak siaran pagi hari ini dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nih Pak Muhammad Santoso, terima kasih sudah menyampaikan atensinya nih, sudah menyimak ya di pagi hari ini. Berikutnya ada sahabat kita yang menyampaikan juga pertanyaan Bang Adia dari, tidak menyampaikan namanya, di 0857936 sekian-sekian. Bang Adia, bagaimana katanya, ini pertanyaannya penting agak di luar tema. Bagaimana solusinya jika suami dan istri, jadi sahabat kita ini dengan pasangan, ada beda sedikit dari cara mendidik. Apakah memang perlu disamakan dulu katanya pandangan antara suami dan istri dalam mendidik, atau dengan karakter masing-masing justru ini penting juga katanya untuk pendidikan ke anak. Jadi kalau sahabat kita ini cenderung lembut, tapi suami lebih tegas, bahkan kadang-kadang terlampau keras katanya menurut sahabat kita yang bertanya ini. Akhirnya suka ada beda pendapat langsung di depan anak. Nah ini bagaimana katanya Bang Adia solusinya?
1: Masya Allah, siap. Buat bunda ayah semuanya yang sedang belajar, saya juga lagi belajar betul-betul jadi orang tua yang baik. Ternyata salah satu romantisme yang paling tinggi ketika kita sudah jadi ayah dan ibu adalah merayakan cinta kita dengan upgrade ilmu. Jadi kita tuh kan terlahir atau terbesarkan dengan parenting orang tua kita, gayanya mereka. Ada yang membawa kebaikan, ada yang membawa luka, tapi mostly kebaikan. Karena kalau nggak baik nggak mungkin masih bertahan, ya kan? Yeah. Kalau nggak baik udah nggak pada nggak ada gitu. Pasti banyaknya baik lah, walaupun ada satu dua kekurangannya. Nah, salah satu hal dalam mendidik anak itu harus sering banyak ngobrol suami dan istrinya untuk cerita bagaimana sebetulnya frekuensi untuk membesarkan mereka. Nah, salah satu cara yang paling asik adalah upgrade bareng. Ini saya sama istri lagi ngejalanin beberapa amalan. Salah satunya adalah saya dapat dari guru saya. Ketika anniversary pernikahan, kami menghadiahkan bukan dengan barang, bukan dengan makan di luar atau jalan-jalan, tapi anniversary pernikahan tuh kami hadiahkan dengan belajar, ikut seminar, berbayar, berangkat ke kota lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka berkorban menuntut ilmu. Dan ternyata perspektif-perspektif kehidupan tuh banyak banget kami dapatkan. Pernah misalkan ikut kelasnya Ustadz mana di Bandung, kami dari Pontianak terbang, datang berkorban, uangnya kita siapin. Nah ketika hadir tuh beda rasanya dengan kita nonton YouTube. Kalau lagi nonton YouTube 5 menit tiba-tiba ada WhatsApp, lupa. Jadi ketika datang di situ tuh beda. Anak-anak kita kondisikan, ibu sama ayah 3 hari mau belajar. gitu. Ada kelas apa? Ada kelas Zoom suami istri. Saya sama istri saya bilang sampai kemarin tuh ibu butuh device baru untuk ikut kelas malam. Jadi ketika udah kelas Zoom, anak-anak sama ayah semua. Ibu ada Zoom dulu. Udah ibu Zoom, ikut Zoom. Ayah juga sama. Nah, di situ apa? Itu romantis yang paling tinggi adalah ketika kita mau bertumbuh bersama. Jadi ketika kita mau mendidik anak, yuk kita sama-sama siapin. Ayah, ikut yuk. Dan tahu gak bunda, saya adalah orang yang paling gak mau belajar. Dulu Kang Herlan pertama nikah, kan saya anak gontor ya. S1, ustadz gitu. Diajak kajian di Bandung sama istri saya, jawaban saya apa? Alah, paling ilmunya basic. Kan ayah ustadz. Sesombong itu saya dulu. Ya Allah, 3 tahun saya gak mau ikut kajian. Ternyata saya kena satu ustadz, masya Allah, Allah ya Allah jaga beliau. Di situ saya ngerasa, masih kosong ilmu aku nih. Sampai sekarang hobinya ikut beberapa asatid. Kalau ikut kajian catat, kajian tuh bukan jiping ya, jiping itu ngaji kuping, jangan. Tulis catat karena pengen belajar. Nah di situ akhirnya kami sedikit merasa saya dan istri itu ke upgrade ilmunya. Nah, terus kalau ilmu basicnya, ketika suami dan istri berbeda pendapat apa? Ya jangan membela anak ketika suami sedang marah. Misalkan suaminya marah nih, oh kamu gini. Ambil anaknya, terus jangan marah sama suaminya. Tapi kuatkan anaknya, tuh kan, mamah bilang apa? Si ayah jadi marah, ayah lagi capek nak, gini. Jangan menyudutkan ayahnya, atau jangan menyudutkan ibunya. Ibu sih gini ngedidik anak, jangan. Itu jangan sampai terlakukan. Ya kalau sudah, istighfar banyak-banyak. Saya juga dulu gitu. Kenapa? Ternyata salah satu cara, syarat parenting Siti Hajar kepada Ismail, walaupun tanpa sosok Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail tuh kayak ketemu sama idolanya. Wah, bapakku datang gitu, sebahagia itu. Kenapa? Karena Siti Hajar selalu menanamkan kebaikan-kebaikan yang diceritakan pada pasangan, kepada anaknya. Bapakmu hebat, bapakmu nabi, orang soleh. Jadi ketika bapaknya datang, Nabi Ismail tuh kayak ngelihat idolanya datang. Nah, begitu pun tugas kita. Ibu ceritakan yang baik-baik tentang pasangan. Iya, ayah tuh dulu gini, ayah tuh so luar biasa. Ayah tuh akhirnya anak-anak punya superhero di matanya. Begitu pun para ayah ceritakan, oh ibu tuh cantik, hebat, jago masak. Ini mohon maaf ya, saya spill rahasia di rumah. Saya sama istri tuh suka masak. Beberapa masakan saya lebih enak dari istri. Walaupun sekarang istri lebih jago, tapi seenak apapun masakan saya selalu bilang ke anak, ini masakan ibu. Itu salah satu hal. Kemarin tuh kita bikin ini Kang Herlan, bikin nugget. Kan anak-anak seneng makan nugget. Terus kita udah gak pakai processing food kan. Akhirnya kita bikin sendiri tuh. Saya oper sendiri, bikin bulet-buletin, bikin pakai tepung panir. Pas udah jadi, itu semua bilang, ini masakan ibu. Di postingan pun sama, di semua orang bilang ini masakan istri. Kenapa? Karena orang harus tahu, istri atau anak harus tahu bahwa ibunya tuh yang mereka kangenin masakannya. Nah disitulah kerjasama kita. Jadi jangan sampai malah curhat ke anak, ih bapak kamu tuh. Nanti anaknya menampung memori-memori yang tidak baik tentang orang tuanya. Na'udzubillah. Gitu kurang lebih Kang Herlan.
0: Insya Allah, baik-baik. Alhamdulillah. Waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga di pagi hari di Bang Adia. Ini ada beberapa sahabat MK yang menyapa juga. Ada Ibu Parila di GBA 3. Alhamdulillah katanya menyimak. Terima kasih ilmunya Bang Adia. Semoga sehat selalu bersama istri dan keluarga. Terima kasih Ibu Parila ya di GBA 3. Ada juga sahabat Mahadi dari Cemenyan. Terima kasih sudah menyampaikan atensi juga ya di pagi hari ini. Dan Ibu Rusmiati juga terima kasih dari Cibatu nih. Bang Adia, di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini.
1: Anak, istri, suami, semua Allah datangkan amanah. Bukan untuk bagaimana kita bentuk sesuai dengan mau kita, bukan. Tapi untuk kita jaga agar mereka menjadi dua. Hamba yang Allah mau dan umat Rasulullah yang suatu saat bisa berjumpa dengannya. Goals utama kita membesarkan anak agar anak kita menjadi hamba yang Allah mau. Goals kita membesarkan mereka agar mereka cinta pada Nabi dan menjadi umat Rasulullah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi jangan muluk-muluk dengan target-target dan ambisi kita di masa lalu, tapi jadikan mereka adalah anak-anak yang bisa menjadi hamba Allah yang Allah mau dan umat Rasulullah yang nanti kelak berjumpa dengannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah sahabat MK sudah kita dapatkan ya sahabat MK tadi ilmu dan juga tips-tips yang bisa kita implementasikan di rumah untuk bagaimana menghadirkan keluarga yang sakinah dengan beberapa tips yang sudah dibagi oleh Bang Adi ya tadi sahabat MK ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu baru untuk kita semua yang siap diamalkan dan jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi informasinya melalui SMS atau WhatsApp MK FM ya. Di pagi hari kan keluarga yang sakinah dengan beberapa tips yang sudah dibagi oleh Bang Adi ya tadi sahabat MK ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu baru untuk kita semua yang siap diamalkan dan jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih juga sahabat MK.

0: atacağım. Kami sapa kembali sahabat MK yang sudah berbagi melalui WhatsApp MK FM. Sudah ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Kalau menurut Ibu Nani, pendidikan yang paling kuat untuk anak itu dibangun lewat keteladanan orang tua dan komunikasi yang hangat katanya. Karena dengan akhlak perilaku kedua orang tua yang baik, maka anak juga akan cepat meniru. Karena anak ini peniru yang ulung ya, Ibu Nani ya. Dari apa yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah, seperti ibadah, kemudian cara berkomunikasi yang baik, sopan santun, sifat dermawan seorang ayah, itu akan diingat terus katanya oleh anak dan akan ditiru oleh anak. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika ya, sudah menyampaikan berbaginya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang sudah berbagi kembali melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada Nenek Salman dari Ujung Burung ya. Terima kasih sudah berbagi juga. Kalau menurut Nenek Salman juga ini komunikasi yang hangat ya, dan keteladanan orang tua yang menjadi pendidikan terbaik untuk anak paling kuat dibangun. Terima kasih Nenek Salman sudah berbagi juga. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kita beralih ke segmen terakhir ya, segmen MKpedia. Kembali akan menghadirkan 3 pilihan yang akan memuat informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda. Jadi silakan Anda untuk dapat bersiap juga memilih. Pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya yang akan ditawarkan sesaat lagi selengkapnya dalam segmen MKpedia.
1: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Kita masuki segmen MKpedia, sahabat MK ya. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedia hari ini yang bisa Anda pilih ya, salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya yang dapat dikirimkan oleh Anda ya, pilihan MKpedia hari ini ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Anda bisa memilih salah satu pilihan MKpedia yang paling ingin disimak, nanti informasi lengkapnya akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama, pilihan MKpedianya kita akan mengetahui 3 fakta kesehatan kopi. Ya, kopi sahabat MK minuman yang sedang naik daun ya, karena banyak dijajakan di kafe-kafe atau di kedai kopi dengan berbagai inovasi varian dan rasa ya sahabat MK, ternyata punya khasiat juga kesehatan untuk tubuh kita. Nah, kira-kira apa saja kesehatan ataupun fakta kesehatannya tentang kopi ini, Anda bisa mengetahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1, 3 fakta kesehatan kopi. Berikutnya kita akan beralih ke pilihan nomor 2,

Sahabat MK, ada tiga hal yang akan dirasakan ketika tidur larut malam. Iya, siapapun dari kita pasti barangkali pernah mengalami momentum ini ya sahabat MK, momen tidur larut malam. Karena barangkali ada kebutuhan yang perlu diselesaikan, mendesak, sehingga memaksa kita untuk tidur di waktu yang larut sahabat MK. Tidur di waktu yang larut, jika memang dilakukan terus berulang, ini tidak baik juga ya sahabat MK untuk kesehatan. Dan biasanya langsung implikasinya dirasakan oleh tubuh kita ketika tidur larut malam sahabat MK, yang biasanya kita rasakan ketika pada saat kita bangun ya pagi-pagi. Nah, apa saja hal yang akan dirasakan ketika tidur larut malam? Informasinya ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir pilihan MKpedia di nomor 3, kita akan hadirkan sahabat MK informasi seputar 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Ini perlu sangat hati-hati ya sahabat MK yang memang punya keluhan pada organ lambungnya. Karena biasanya makanan-makanan tertentu ini dapat memicu ya sahabat MK, lambung ini mengalami gangguan sahabat MK. Biasanya ketika lambung mengalami gangguan, hal-hal yang bisa dirasakan ini biasanya beberapa keluhannya khas ya sahabat MK kalau lambung. Bisa saja kalau lambung ada yang kemudian jika bermasalah pada asam lambungnya, bisa mengalami sesak ya bahkan, atau heartburn, jadi serasa terbakar di dadanya. Kemudian juga ada keluhan-keluhan lain yang memang keluhan paling khasnya sakit begitu di area perut sahabat MK. Nah, kita kira 3 jenis makanan apa saja yang membuat lambung bermasalah nih untuk kita dapat hindarkan, ada di pilihan MKpedia terakhir nomor 3 ya sahabat MK, kami siapkan untuk Anda informasinya. Silakan Anda bisa pilih salah satu tadi di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Tidak lupa Anda dapat lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda. Yang pertama ada 3 fakta kesehatan kopi, kemudian di pilihan nomor 2 ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami nantikan sahabat MK Anda untuk dapat memilih pilihan MKpedia-nya hari ini. Selepas jeda sejenak sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: kasih sahabat MK, kita menyambung ke termin yang terakhir ya, kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini. Sebelum jeda tadi, sudah kami tawarkan ada 3 pilihan MKpedia ya hari ini yang bisa dipilih oleh Anda. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut dengan langsung mengirimkan pilihannya ke SMS atau WhatsApp MKFM ya, disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Ini pilihan yang pertama ada 3 fakta kesehatan kopi, kemudian pilihan berikutnya nomor 2 ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam, dan di pilihan ketiga ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung jadi bermasalah. Nah, silakan pilih salah satunya, kirimkan pilihan Anda ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari Padalarang, Ibu Dede Juhana. Ini memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Dede di Padalarang sudah menyampaikan atensinya. Pak Sandi Kustejo di Banjaran memilihnya nomor 3. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika juga memilih pilihan MKpedia di nomor 3. Ada sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra memilih pilihan nomor 1. Kemudian ada Pak Mahadi di Cimenyan memilih nomor 3. Ibu Juwita dari Cimindi pilihannya nomor 3. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3 pilihannya nomor 3 juga. Berikutnya kami sapa juga yang sudah menyampaikan MKpedianya melalui polling ya. Sudah ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Mahdi dan Ibu Juwita yang sama-sama juga memilih pilihan di nomor 3 juga ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Sahabat MK, terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia pagi hari ini. Kita akan coba rekap ya, pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan pilihan yang paling banyaknya ada di pilihan MKpedia di nomor 3, sahabat MK. Kita akan sama-sama simak informasi lengkap seputar ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung jadi bermasalah. Nah, kira-kira apa saja 3 jenis makanan tersebut? Langsung kita simak informasi lengkapnya dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, apa yang kita konsumsi setiap hari sangat mempengaruhi kondisi lambung. Dalam keseharian, banyak orang baru menyadari kondisi lambung saat rasa tidak nyaman mulai muncul. Padahal, pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki peran besar terhadap kesehatan pencernaan. Dalam berbagai edukasi kesehatan pencernaan, disebutkan bahwa lambung merupakan organ yang sensitif terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu tanpa memperhatikan kondisi perut dan waktu makan dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memicu masalah lambung. Oleh karena itu, mengenali jenis makanan yang berpotensi mengganggu lambung bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih bijak menjaga kenyamanan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Pertama, makanan pedas. Kandungan cabai dan bumbu tajam dapat merangsang produksi asam lambung, sehingga menimbulkan rasa perih dan panas di ulu hati. Jika terlalu sering dikonsumsi, terutama saat perut kosong, kondisi ini bisa memperberat kerja lambung dan memicu gangguan pencernaan. Kedua, makanan asam. Buah atau minuman yang terlalu asam dapat memperparah iritasi pada dinding lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam keadaan lambung sedang sensitif. Akibatnya, muncul rasa perih, mual, dan tidak nyaman di bagian perut atas. Ketiga, makanan berlemak, dan digoreng. Makanan berlemak cenderung lebih sulit dicerna oleh tubuh, sehingga membuat lambung bekerja lebih keras dan proses cerna menjadi lebih lambat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa kembung, mual, dan tidak nyaman setelah makan. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah.

0: tadi ya sahabat MK, ada tiga jenis makanan yang perlu dihindari ya, jika memang tidak ingin lambung mengalami keluhan sahabat MK, terusus yang memang sudah punya keluhan di lambungnya sahabat MK, sehingga perlu sangat berhati-hati begitu ya, berwaspada terhadap makanan-makanan yang dapat memicu sahabat MK lambung ini jadi bermasalah. Informasi yang baru saja dihadirkan dalam MKpedia ini jadi informasi penutup kebersamaan kita. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK menyapa kembali ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Tinggal menghitung hari, kita akan menyambut datangnya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ini yang juga menjadi tanda sahabat MK bahwasannya kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kembali diuji, kembali diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairudisa dapat menyapa di hari ini. Dan insya Allah kita akan berdiskusi sahabat MK tentang kurban, yang ternyata kurban ini bisa kita salurkan tidak hanya ke yang dekat saja, tapi hingga ke pelosok negeri. Anda sahabat MK, apakah sudah mulai berencana atau sudah bersiap untuk berkurban di tahun ini? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan hari ini saya akan berdiskusi sahabat MK bersama dengan Director Impact and Civilization DT Peduli, bersama dengan Mas Fahrizal Amir yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MK FM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Karena menghitung hari ini semangat untuk berkurban semakin disulut tampaknya ya Mas Amir.
1: Betul, betul.
0: Alhamdulillah. Di awal barangkali kita akan diskusikan tentang kurban. Kurban ini kalau dalam Islam sendiri mungkin kita perlu samakan persepsi begitu ya Mas, okay, ya. Di awal seperti apa sebetulnya perspektif kurban dalam Islam, apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini Mas.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik, terkait kurban ini selalu diidentikan dengan atau dijelaskan dengan cerita pengorbanan.
0: Betul.
1: Oleh Nabi Ibrahim pada anaknya. Saya rasa tidak ada salah satu pengorbanan terbesar. Siapa ayah mana yang mau mengorbankan anaknya? Tentu tidak ada. Tentu anak ini menjadi sesuatu hal yang paling berharga bagi orang tuanya. Tapi justru itulah yang diuji oleh Allah. Jadi sebenarnya momentum kurban ini bukan mengorbankan hewan, tapi mengorbankan atau merelakan sebagian yang kita punya, sebagian yang kita rasa berharga dan dipersembahkan ke Allah gitu. Ini adalah bentuk ketakwaan. Jika memang, dan menariknya semakin kita menyerahkan, semakin kita mengungkapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan lebih besar lagi kan begitu. Ya, jadi sederhana sebenarnya, sesuai dengan arahan gurunda kita Agim, sederhana hidup ini mencari ridha Allah.
0: Masyaallah.
1: Nah, ridha Allah didapat ketika kita mengorbankan apa yang kita punya untuk Allah. Dan Allah tidak butuh itu. Allah tinggal kembalikan dengan bentuk yang lebih besar lagi. Itu mungkin.
0: Iya. Terkait gitu, perspektif kurban dalam Islam sendiri, ya, tidak hanya sekedar hewan,
1: bukan hewan,
0: tapi sesuatu yang berharga bagi kita. Mungkin kalau zaman sekarang perekonomian, harta,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul, hari ini indeks ekonomi katanya tadi,
0: indeks ekonomi,
1: indeks ekonomi, uang yang dirasa sangat berharga, tapi itu sebenarnya tidak berharga di mata Allah kan. Mudah saja bagi Allah membolak-balikan harta kita, kondisi kita yang tadinya berhutang miliaran, tiba-tiba duit tinggal berapa ratus ribu, ya udah utang dikit deh buat kurban, gak apa, bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi hitungan cicilannya ada gitu, misalnya contoh ya. Tapi Allah hadirkan di situ karena ketakwaan gitu ya. Yang tadinya sakit bela-belain kurban, harusnya mungkin sebagian buat berobat, ini debatable ya, tergantung kondisi darurat ya teh ya. Maksudnya kalau memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, tentu diperkenankan. Itu pun kalau bisa sekarang kita itu DT Peduli ada yang namanya sedekah daging. Jadi nggak harus
0: ya?
1: Yes, sedekah daging sebisa mungkin ya, hewan kurban. Itu pun dengan standar yang menurut kita kalau bisa yang terbaik yang bisa kita kasih deh. jangan yang murah-murah, asal murah gitu kan. Kita itu menandakan ketakwaan kita gitu sih, apa Teh Syifa.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata kalau di DT Peduli juga kurbannya ini tidak harus satu ekor kambing atau satu hewan yang sebagaimana diperhitungkan, tapi sedekah kurban juga ada. Dan DT Peduli juga kalau tidak salah ini ada korban konsep untuk memperluas makna kurban itu sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Lebih luas. Nah, ini apa kemudian yang melatar belakangi konsep kurbannya lebih luas lagi ini, Mas?
1: Baik, tadi kenapa kurban sudah kita jawab, dan bentuk-bentuk kurban beberapa sudah juga kita jawab, Teh Syifa. Tentu dalam yang terbaik adalah hewan kurban, dan hewan-hewan kurban di kita sudah kita ikhtiarkan, insya Allah ada quality assurance di kita bahwa itu sesuai dengan standar. Ada unta, sapi, dan juga domba.
0: Unta
1: gitu ya.
0: Juga ada ternyata.
1: Unta ada juga, apa Teh Syifa. Terus kalau memang benar-benar tidak mampu hewan kurban, maka ya udah sedekah daging 100 ribu kayak 50 ribu terserah. Jadi sedekah daging ini akan menutup kebutuhan saudara-saudara kita, ya patungan lah se-Indonesia dan di luar Indonesia mungkin bahkan untuk kita jadikan beberapa ekor domba atau sapi, yang itu juga kita salurkan ke yang membutuhkan. Jadi garis bawahnya adalah disalurkan yang membutuhkan ke yang membutuhkan ini ya, apa Teh Syifa, itulah bedanya teman-teman berkurban di tempat lain mungkin atau kurban sendiri dengan ke DT Peduli. Jadi highlight kita adalah dengan jangkauan kita yang diamanahkan ke kita itu kita konversi menjadi ukiran senyum lah, gitu ya. Jadi dari hewan kurban menjadi senyuman untuk mereka yang membutuhkan. Itu highlightnya. Nah, beberapa tahun kebelakang kami memang fokus ke Indonesia, dan karena besarnya amanah kepada DT Peduli untuk saudara kita di Palestina, maka itu kita juga ke Palestina. Nah, tahun ini kami mengkaji, menarik sebenarnya ketika kita pelajari Al-Quran dan kita tahu bahwa kita ini tidak berbatas suku, tidak berbatas negara, tapi kita disatukan satu iman, yaitu Islam. Jadi mau di pedalaman Afrika, mau di pedalaman Antartika, kalau itu Muslim maka itu saudara kita dan wajib kita bantu ketika ia membutuhkan, termasuk Palestina kan?
0: Betul.
1: Nah, kita mengkaji indis ekonomi lagi, indis ekonomi, global ekonomi, gonjang-ganjing global ekonomi. Kita menemukan banyak sekali saudara-saudara kita juga yang membutuhkan di luar Palestina, gitu ya, di luar Palestina. Kalau kita jalan-jalan ke misal pedalaman pedalaman mana, Balkan gitu ya, entah itu Makedonia, Bulgaria dan seterusnya, itu juga sangat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Uyghur di China, Rohingya di Myanmar, Bangladesh, itu juga sangat membutuhkan support kita. Jadi intinya dengan semangat itu membantu saudara-saudara kita, dan kita diamanahkan untuk mengelola daging kurban menjadi senyuman, maka ya udah deh, kita ikhtiarkan yuk, apalagi diperkuat amanah konstitusi kita, di mana Indonesia kan diamanahkan untuk menjadi bagian bagi kedamaian dunia, kebaikan di dunia. Jadi secara agama diwajibkan, di negara dihimbau juga, didorong, maka tidak ada alasan kita untuk tidak membantu saudara-saudara kita di luar sana. Cuma memang tetap kontribusi kita, komitmen kontribusi kita tetap untuk negara kita tercinta. Maka kami kurang lebih membagi 80-20 lah.
0: Oh baik, 80% gitu ya, untuk Indonesia berarti ya?
1: 80% kurang lebih, 80% di saudara-saudara kita di Indonesia. Di 38 provinsi kita ada salurannya, dan 20%-nya itu di 30 negara selain Indonesia.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Dan target kita ingin mengukir senyum untuk kurang lebih minimal banget 150 ribu orang. Jadi ini misi kami tahun ini. Jadi kami sangat passionate, sangat ingin untuk mengukir senyum lah, bareng-bareng Bapak Ibu semuanya mungkin yang mempercayakan ke DT Peduli untuk 150 ribu orang di Indonesia dan dunia.
0: Dunia, gitu. 150 ribu orang itu untuk semua sebarannya ya, Masya Allah.
1: Insya Allah lebih daripada itu, tapi minimal segitulah.
0: Minimal itu target minimalnya ya, Alhamdulillah. Dan ini ternyata banyak juga kemudian sahabat MK yang mungkin masih penasaran, masih bertanya-tanya ketika penyaluran kurban ini hingga ke 30 negara tadi ya disebutkan. Karena bisa jadi kalau di Indonesia sendiri masih ada begitu yang tidak kebagian dalam tanda kutip bisa jadi. Nah ini urgensinya seperti apa kira-kira Mas?
1: Ya, urgensinya tentu yang pertama tadi ya. Kita sejatinya tidak disekat-sekat oleh wilayah.
0: Oh, betul.
1: Tidak disekat-sekat oleh suku dalam konteks Islam. Tentu kalau disekat-sekat dengan suku dan wilayah, dulu Umar bin Khattab tidak akan sepertiga dunia kan? Ya udah tetap di wilayah itu saja. Tapi nyatanya ya hari ini Islam sedunia gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Bukan satu dua orang. Menurut kami ini tanggung jawab kita yang sadar. Nah, qadarullah, Allah kasih hikmah. Yuk, 30 negara yuk. Boleh Masya juga nih.
0: Allah.
1: Nah, 30 negara lah. Gitu kurang lebih ya. Tapi tetap, lagi-lagi, nah, sebagai Muslim yang secara takdir ditakdirkan di negara kita, Indonesia. Nah, ini menjadi fokus kita juga tentu seperti itu Mbak Syifa.
0: Iya, baik. Kalau dilihat dari Indonesia tadi kan memang proporsinya lebih banyak 80% gitu ya dari dana pengelolaan yang ada. Kalau dilihat pemerataan kurban ini yang kemudian di Indonesia sudah sejauh apa kah meratanya?
1: Oh, ini tentu harus berbasis data ya. Kalau saya belum tahu detail datanya tapi kurang lebih kami hanya bisa fokus ke apa yang bisa kami kontrol. Yang bisa kami kontrol adalah kami mengikhtiarkan ada di seluruh provinsi itu ada jejak kontribusi dari Bapak Ibu, amanah Bapak Ibu melalui kami. Jadi memang tadi kan ditanyakan ya di apa quote and quote dibandingkan kenapa nggak di Indonesia aja full contoh misalnya gitu ya. Kenapa kenapa harus keluar juga? Jawabannya tadi tidak disekat wilayah dan juga suku. Kita disatukan dengan agama. Pun di Indonesia kalau secara sebaran kami meyakini tidak hanya kami ya, tidak hanya kami, tidak hanya DT Peduli yang berfokus di Indonesia.
0: Betul.
1: Ada sangat banyak sekali mitra-mitra kawan-kawan lembaga zakat lain, lembaga sosial lain yang juga fokus ke isu kurban dan itu kami rasa luar biasa ya. Jadi kami fastabiqul khairatnya adalah luasan ya, luasan dampak selain di Indonesia juga di masyarakat Muslim yang quote and quote tertindas di dunia gitu kurang lebih.
0: Baik. Yang menjadi target begitu ya dalam sebaran kurban DT Peduli. Dan kalau misalnya dilihat begitu, Mas Amir di Indonesia sendiri kira-kira daerah mana ini yang masih menjadi fokus dari DT Peduli untuk disebarkan? Karena kalau DT Peduli sendiri kan pusatnya di Pulau Jawa, kan sudah banyak begitu ya, banyak yang berpikiran. Tapi apakah ada begitu wilayah-wilayah yang menjadi fokus dari DT Peduli?
1: Oh, kalau kita ini ya memegang asas adil saja, adil dalam hal ini adalah memang proporsional sesuai dengan kebutuhan yang kami tahu. Dan memang tentu 65% masyarakat Indonesia ada di Jawa.
0: Betul.
1: Ya, dan memang paling besar di Jawa tentu ya, yang paling banyak sebarannya. Bukan menutup atau mengurangi bagian di pulau-pulau atau provinsi lain ya. Tentu tadi asasnya adalah proporsional. Tapi kalau dibilang paling banyak di mana adalah di Jawa memang. Ya, dan menariknya kita juga fokus hari ini ke Indonesia Timur ya. Indonesia Timur juga harus kita perhatikan. Kawan-kawan atau saudara-saudara kita di sana juga butuh kita support, kita hadir, kita kasih tahu bahwa yuk kita masih ada loh. Jadi apa di tengah mungkin sekarang nih belakangan berita gonjang-ganjing sekali kan Indonesia Timur dan seterusnya ya, kita satu Indonesia, kita satu perjuangan lah, satu bangsa lah. Jadi kita juga hadir di Indonesia Timur gitu kurang lebih.
0: Ini menjadi menarik karena ketika lagi-lagi indis ekonomi bahkan ada sebuah data bahwasannya capaian kurban di tahun ini bisa dikatakan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dengan demikian, cara membangun agar kemudian masyarakat ini bisa semangat gotong royong ya, ternyata kurban ini juga apalagi oleh DT Peduli, sebarannya tidak hanya di Indonesia, tapi hingga ke mancanegara, cara membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya distribusi kurban yang merata ini seperti apa kira-kira?
1: Baik, menarik ini. Jadi, secara positioning dulu, kami di DT Peduli tentu tidak memasang posisi sebagai pedagang hewan. Kami memasang posisi sebagai pembawa peradaban. Jadi peradaban seperti apa yang perlu kita sampaikan? Ya sesuai dengan satu hadis, zakatu kontoratul Islam. Jadi zakat itu adalah jembatan peradaban Islam. Peradaban yang kita bawa adalah peradaban Islam itu sendiri, ya, yang rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana caranya mengkonversi daging kurban ini menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin di titik-titik salur kita. Ya, tentunya ada banyak cara sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut, Mbak. Teh Syifa. Ada yang memang kita butuh mengemas dulu dalam bentuk kaleng sehingga dia lebih awet dan seterusnya. Ada yang memang, ya memang harus kita salurkan ansih daging dan seterusnya gitu ya. Jadi itu dulu positioningnya adalah Bapak Ibu, kurban ini bisa menjadi satu momentum untuk membangun kembali peradaban yang mungkin hari ini terserak begitu ya. Lalu yang kedua, memang ikhtiarnya adalah ikhtiar regulernya adalah memang kampanye tadi ya. Jadi kampanyenya kampanye bersama. Kalau kita pakai satu lidi gitu ya, mematakan satu lidi ini kan mudah sekali.
0: Betul.
1: Tapi kalau lidinya banyak kan relatif lebih susah, kalau lebih banyak lagi akan lebih susah lagi, bahkan enggak bisa dipatahkan. Nah, ini konsep ini yang kita pakai juga, bahwa kalau Bapak Ibu kurban sendiri-sendiri ya mungkin manfaat, tapi enggak sebesar itu. Dan kalau bareng-bareng, nah ini yang menjadi menarik kan begitu ya, dampaknya menjadi lebih masif, lebih tepat sasaran dan seterusnya. Mungkin ikhtiarnya ada ikhtiar-ikhtiar menyadarkan masyarakat sebisa kami sih, gitu ya. Lalu yang kedua adalah dalam konteks kampanye juga, kami juga salah satu ke MKFM ini ikhtiar kami, sehingga sosialisasinya bisa sampai ke lebih banyak orang ya. Tapi kata kuncinya memang sih di kreativitas dalam edukasi sih. Ya, bahwa kurban itu bukan sekedar tadi ya mengorbankan hewan, tapi juga itu mengorbankan nafsu-nafsu jelek kita, membuktikan ketakwaan kita ke Allah. Lalu ternyata ketakwaan kita ini juga bisa menjadi ukiran senyum loh gitu, bisa menjadi sebuah peradaban bahkan kalau dikelola lebih serius lagi gitu. Nah, ikhtiar-ikhtiar kampanye ini yang perlu diperbanyak memang.
0: Masya Allah, ya. Dengan berjamaah bersama-sama ini insya Allah lebih kuat juga begitu ya dampaknya ya Mas Amir ya. Alhamdulillah. Ini sebagai pembuka terlebih dahulu sahabat MK, Anda juga yang mungkin ingin bergabung, ingin berdiskusi, silahkan sampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda, pengalaman Anda seputar kurban. Apakah di tahun ini Anda berkurban? Dan kira-kira ada hal yang menjadi sorotankah dalam momen kurban tahun ini? Silahkan berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Kita jeda terlebih dahulu ya Mas Amir, kita akan sambung kembali. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa haji wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bersama dengan sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dan kita berbincang seputar kurban. Kurban jauh-jauh memang sepenting itu kah? Apakah Anda memiliki pertanyaan yang sama dengan judul kita siang hari ini, sahabat MK? Nah, silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, kita akan sama-sama berdiskusi bersama dengan Director Impact and Civilization DT Peduli, ada Mas Fahrizal Amir, sahabat MK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sempat berbincang ya, Mas Amir, ada kampanye-kampanye tertentu yang dilakukan oleh DT Peduli. Salah satunya kreativitas dalam edukasi. Ini seperti apa konsep program kurban yang dijalankan DT Peduli tahun ini?
1: Baik, secara umum tentu basis berpikir untuk campaign itu adalah berdasarkan audiens. Satu ya, jadi kita membagi audiens yang akan kita targetkan dalam campaign-campaign kita ya. Pendekatan untuk Gen Z tentu berbeda untuk milenial, berbeda dengan
0: Boomer
1: dan seterusnya. Jadi memang strategi pertama adalah membagi segmen. Lalu yang kedua, ada memang pembagian berdasarkan kanal, Mbak, ya. Ada yang memang digital, ada yang non digital ya. Jadi kalau digital ya tentu melalui sosial media yang kita sudah sering lihat, sering pantau. Kalau yang non digital ya tentu dengan event-event. Event-event ya, karena memang tadi tergantung dari siapa target audiens yang kita sasar gitu ya, event. Lalu yang ketiga, berdasarkan dengan dengan siapa kita berkolaborasi. Ada yang memang kita garap sendiri, ada yang tentu kita berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait. Nah, seperti misal MKFM atau mungkin dengan lembaga zakat lain, dan seterusnya. Jadi memang targetnya adalah seluas dan sebesar mungkin audiens yang kita targetkan.
0: Gitu sih. Gitu. Kalau sejauh ini Siva, sekarang kan sudah tinggal hamin lima. Dengan target yang tadi bisa untuk generasi Gen Z, kemudian generasi milenial. Kalau dari target-target audiensnya sendiri, siapakah yang paling banyak di tahun ini?
1: Waduh, ini Afwan Jidan ya, saya harus cek data. Tapi memang kalau kita berbicara soal campaign, itu kan ada yang namanya marketing funnel, Mbak ya. Marketing funnel itu dari yang cold market itu adalah artinya yang sama sekali tidak tahu. Warm itu tahu tapi belum bertransaksi, dan hot itu artinya sudah bertransaksi gitu ya. Nah, so far strategi kita memang mengedukasi yang sudah warm. Jadi warm itu sudah pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya, bahkan sudah bertransaksi dengan kita sebelumnya melalui donasi lain selain kurban, dan atau memang yang sudah berkurban sebelumnya. Jadi yang paling banyak yang mana, kalau kita sih so far memang merata ya. Jadi saya lupa tambahkan tadi, sebenarnya satu kanal lagi yang memang menjadi andalan kita adalah interaksi langsung melalui WhatsApp ya. Database donatur-donatur kita. Nah, karena itu salah satu bentuk layanan kami juga ya di sana ya. Nah, ini menjadi PR saya nih, saya cari tahu yang mana yang paling banyak ya. Tapi kami berusaha untuk proporsional. Untuk Gen Z kita ajak, untuk milenial juga kita ajak, untuk boomer juga kita fasilitasi gitu kurang lebih.
0: Baik, masya Allah. Ternyata untuk yang
1: ya, karena beda-beda karakter, Pak.
0: Kreativitasnya beda-beda juga ya.
1: Gen Z ini akan sangat suportif dengan virality. Jadi ketika campaign kita kreatif, jempol mereka akan otomatis tergoda gitu. Bukan yang tergoda pikiran sih ya, tapi jempolnya akan otomatis bergerak membantu kita memviralkan campaign kita. Kalau milenial ini kan range 25-35 tahun ya. Jadi ini sudah mulai punya pendapatan.
0: Betul.
1: Jadi memang mereka lebih fokus ke kualitas dan harga, masih mempertimbangkan harga hewan ya. Nah, tapi kalau sudah boomer, saya lupa generation X dulu atau boomer dulu ya, saya lupa ya. Tapi memang sudah relatif di angka di atas 45 tahun, di atas 40-45 tahun itu memang dia sudah mempertimbangkan soal kualitas ya, kualitas. Tapi menariknya garis temu di antara semuanya adalah value.
0: Iya.
1: Ya, value. Jadi mereka melihat value atau dampak dari kurban yang mereka percayakan ke DT itu apa sih gitu ya. Itulah kenapa kita mengusung tema yang namanya kurban impact. Jadi kita fokus ke dampak dari kurbannya.
0: Baik, Masya Allah.
1: Itu kurang lebih.
0: Makanya ini targetnya juga ke pelosok-pelosok negeri. Betul. Bahkan ke luar negeri ya. Ini yang ternyata impact-nya cukup luas jangkauannya, yes, sahabat. Betul. AMK. Nah, berbicara tentang impact itu sendiri, wilayah ya, seperti apa yang kemudian menjadi prioritas dari distribusi kurban?
1: Tentu begini, basisnya adalah di mana orang membutuhkan. Itu garis atau highlight-nya ya. Jadi karena orang membutuhkan dan kita hadirkan kebutuhannya, itulah kenapa dia berdampak kan. Kalau dia tidak membutuhkan, kita hadirkan sesuatu yang dia tidak butuhkan, maka tidak akan berdampak signifikan. Maka basisnya adalah yang membutuhkan. Jadi kami berangkat dari database calon-calon penerima manfaat yang membutuhkan dari jejaring cabang-cabang kami, mitra-mitra kami gitu ya. Jadi tidak spesifik dalam artian harus di sini enggak. Tapi oke, secara umum deh 38 provinsi secara proporsional berapa nih database orang-orang yang membutuhkan di wilayah tersebut, coba kita akomodir. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ya apa Teshifa, kalau memang kita punya resource, kita bantu seluruh
0: Masya Allah
1: orang yang ada, iya betul, yang ada di Indonesia sih kita sangat mau ya. Tapi betul, tentu prioritas ya, skala prioritasnya adalah berdasarkan tadi, satu dia benar-benar membutuhkan, lalu yang kedua adalah kemampuan kami dalam mendistribusikannya ke sana, lalu yang ketiga adalah mungkin dua itu ya yang menjadi, jadi dia benar-benar membutuhkan dan bagaimana kita semampu apa kami untuk mencapai sana,
0: menyampaikan ya. Baik, Masya Allah. Ini kalau berbicara soal lokasi kebutuhan, karena Indonesia juga cukup luas ya, wilayahnya, betul. Apakah DT Peduli kemudian ini untuk korbannya rolling sistemnya, misalnya satu provinsi tadi dari daerah satu ke kecamatan lain, atau memang sudah berbasis di kota itu saja, kira-kira seperti apa ini Mas?
1: So far sih kita sejauh kami berdiskusi tidak pernah ada diskusi rolling sih ya. Jadi memang kita punya semacam kalau pemerintah itu punya peta masyarakat miskin di mana saja gitu ya. Nah kita juga sama. Jadi kita punya database-database memang yang sudah menerima manfaat dari kita. Mustahik lah ya, mustahik kami. Ada yang memang database calon mustahik. Jadi memang basisnya adalah ke kondisi real di lapangan yang membutuhkan atau enggak. Nah dari situ kita timbang-timbang, memang tinggal timbang saja skala prioritas siapa yang berhak membutuhkan. Gitu. Jadi tidak di rolling-rolling seperti itu sih.
0: Berarti kalau sudah pernah di lokasi kecamatan A misalnya, di situ berarti ya,
1: selama dia masih membutuhkan mah aman.
0: Tetap
1: jadi
0: di situ.
1: Ya, highlight-nya adalah dia membutuhkan.
0: Dan kecuali kalau misalnya memang tadi perluasannya sanggup untuk dijangkau ya.
1: Betul. Kita pengennya kalau bisa semua ya.
0: Insya Allah. Makanya gitu, perlu kolaborasi juga, betul, dari masyarakat semua ya.
1: Iya, kami mengajak ini, ayo kita ukir senyum bareng-bareng.
0: Insya Allah. Sejauh ini kalau melihat dengan jangkauan yang begitu luas, dampak yang kemudian dirasakan atau terlihat sejauh ini seperti apa Mas Amir?
1: Yang terlihat mungkin yang tahun lalu mungkin ya, kalau karena sekarang masih akan berlangsung, tentu ada sangat banyak sekali warga yang baru merasakan daging. Gitu ya. Kita mungkin sangat mudah, kita ke warteg ada daging gitu kan. Kita jajan malam-malam lapar nasi goreng ada daging. Tapi ternyata nggak sedikit saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman yang mungkin jarang kita tengok itu baru makan daging, gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, memang dalam pas ada daging gitu kan. Kita jajan malam-malam lapar nasi goreng ada daging. Tapi ternyata nggak sedikit saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman yang mungkin jarang kita tengok itu baru makan daging,

0: dan juga doanya itu priceless banget gitu. Gitu. Jadi kita mengupayakan memang ya saudara-saudara kita yang seperti kurang lebih kondisinya ya, yang benar-benar membutuhkan lah. Gitu.
1: Baik, masya Allah. Kalau sejauh ini dampak yang mungkin dari yang tadi yang mustahik kemudian menjadi pemberinya, apakah sudah ada kira-kira, Mas?
0: Itu treatmentnya memang bukan melalui kurban. Tentu ada sekarang. Jadi kami itu di, karena DT Peduli adalah lembaga zakat ya. Lembaga zakat. Jadi program kami itu ada yang sifatnya pendistribusian. Salah satunya adalah kurban ini. Ada yang memang sifatnya pemberdayaan. Nah, namanya pemberdayaan berarti kita mengikhtiarkan ada kenaikan tingkat kemampuan ekonomi untuk penerima manfaat kami. Jadi tidak sedikit juga yang sebelumnya adalah penerima manfaat kami, hari ini menjadi mudohi saat momen kurban. Itu ada juga, sangat ya banyak juga gitu. Dan itu menarik juga Teh Syifa. Saya baru kepikiran itu, benar juga, itu menarik juga ya.
1: Iya, alhamdulillah ya, ternyata dari kurban mungkin tadi dari cerita yang ternyata ada yang belum pernah makan daging, kemudian ini bisa kemudian membagikan daging di tahun berikutnya. Ini menjadi hal yang masya Allah sahabat MK bisa Anda rasakan ketika ikut berkontribusi berbagi ke seluruh pelosok negeri. Dan ini menarik, Mas Amir, kita sapa juga sahabat MK yang bergabung ya. Anda juga silakan bisa ikut berdiskusi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau tadi disebutkan ke luar negeri, ini bahkan sampai 30 negara dari sahabat kita hamba Allah. Ini bertanya tentang kalau olahan dagingnya ini seperti apa, apakah prosesnya di Indonesia atau dari negara yang paling dekat dengan mereka seperti ke Palestina, ini seperti apa kira-kira?
0: Ini menarik, dan memang kita kata kuncinya adalah bermitra, kolaborasi. Jadi kita ada mitra internasional, NGO-NGO yang memang dia bergerak di negara-negara yang kita targetkan. Jadi dari NGO itu mereka tadi basisnya kita minta adalah basis kebutuhan. Jadi mereka lah yang mencari masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di negara tersebut. Lalu dagingnya bagaimana? Ada beberapa ikhtiar penyaluran. Pertama adalah dipotong di sana memang. Jadi kita beli hewan di sana, dipotong di sana, distribusi di sana.
1: Pakai dolar berarti ya?
0: Pakai dolar, betul. Pakai dolar. Ini makanya indeks ekonomi ya. Kita sekarang berapa? Udah harus, 17 berapa ini?
1: Iya, sudah sekian ya. Harus saling bantu-membantu ini berarti.
0: Kita perkirakan nanti di ini 18 ribu lah antisipasinya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi kita bahkan mungkin mudah-mudahan bisa 17 ribu lagi misalnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah dengan mitra. Dari mitra nanti akan bantu beli, potong, salurkan, atau beli daging juga bisa. Karena sedekah daging ya konsepnya ya. Sedekah daging. Kecuali memang kecuali untuk yang memang mau berkurban dengan hewan di negara tersebut. Ini juga kita tawarkan Bapak Ibu. Jadi kalau dibuka di dtpeduli.org/kurban itu ada pilihan kurban Afrika contoh. Jadi memang kurban Afrika ini menarik, harganya murah gitu ya, harganya lebih murah daripada Indonesia, tapi udah dapat sapi gitu misalnya contoh gitu. Jadi budgetnya bisa lebih, dengan budget yang lebih sedikit tapi dapat lebih banyak kalau di Afrika. Jadi kalau emang akadnya adalah kurban di Afrika, maka ya udah kita sembelihkan dengan dengan niat kurban dan ya disalurkan di sana gitu. Tapi ada juga yang saya bilang tadi, sedekah daging gitu ya. Jadi dipotongnya bukan karena dalam rangka kurban, tapi memang sudah ada patungan daging, sedekah daging yang kita belikan hewan, didistribusikan di sana.
1: Distribusikan gitu. Di sana, baik, masya Allah. Nih tentang sedekah daging menarik juga untuk dibahas. Adakah minimal harus 1 kilo misalnya?
0: Mau 2.000, 5.000 boleh. Tapi intinya, intinya berapapun dana yang Bapak Ibu miliki, akan kita ikhtiarkan menjadi hewan terbaik dan juga tadi senyuman di penerima manfaat.
1: Masya Allah.
0: Gitu, bisa dipilih tuh di dtpeduli. Ya, dtpeduli.org/kurban. Di situ ada pilihan sedekah daging tuh bagian tengah bawah ya.
1: Ini saya sedang buka juga sahabat MK, dan ternyata sangat mudah juga ya untuk bisa langsung menyalurkan di zaman teknologi seperti sekarang yang digital langsung. Alhamdulillah. Ini menjawab ya pertanyaan dari hamba Allah yang tadi bergabung. Kemudian kita sapa juga ini Mas Amir. Ini pertanyaan tentang tadi sebagai pembuka Mas Amir, bahwasannya ada tadi disebut kan boleh menghutang ketika berkurban. Ini seperti apa sebetulnya konsepnya? Apakah benar-benar diperkenankan untuk berhutang demi berkurban ini?
0: Oke, tadi itu mungkin agak kontroversial. Tapi memang kami berdiskusi dengan Dewan Pengawas Syariah kami bahwa memang diperkenankan untuk berhutang bahkan untuk kurban kalau

0: memang sudah ada sumber rutin yang bisa dipergunakan untuk membayar hutang itu. Hmm. Gitu ya. Jadi saking pentingnya momentum kurban ini, tadi khotib pas banget di Masjid DT bilang bahwa sholat-sholat kita itu tidak berharga ketika kita itu sebenarnya mampu berkurban tapi tidak berkurban. Jadi saking pentingnya kurban itu sampai ada fatwa yang mengatakan bahwa boleh berhutang asal tadi ya tidak zolim. Ada memang sumber rutin yang memang bisa dipergunakan untuk membayar hutang tersebut. Gitu kurang lebih,
1: Pak. Baik, Masya Allah, ini menjawab ya sahabat MK. Jadi selama syarat dan ketentuannya berlaku ya, ini bisa terpenuhi. Silahkan Anda berlomba-lomba mengejar momentum ya, di bulan Zulhijjah ini ya, sahabat MK ya, Masya Allah. Nah ini juga menarik karena tadi disebutkan sejumlah generasi ya, mulai dari Gen Z, kemudian juga Gen Millennial dan ya, generasi lainnya. Ini sejauh apa generasi muda bisa ikut terlibat dalam semangat kurban yang berdampak itu sendiri? Kampanye seperti apa?
0: Iya, anak-anak muda tentu tadi, teman-teman, kalau alasannya adalah dana, kita nggak punya duit nih, kita sudah sediakan dan fasilitasi sedekah daging. Bahkan Rp2.000 pun bisa sedekah daging gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Dan mungkin dengan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000 kita itu, dengan niat, ya Allah saya masih bisanya sekian gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka, contoh gitu. Siapa tahu tahun depan kita bisa kurban unta, contohnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah siapapun bisa berkontribusi, tentunya anak-anak muda juga gitu ya, untuk dalam momentum atau pesta apa nih, festival kebahagiaan lah namanya kurban gitu. Jadi sebisa apapun teman-teman dalam kontribusi ini, kalau memang mau kontribusi tenaga, yuk ya kita bantu. Boleh kontak aja misal ke DT Peduli terdekat gitu ya, saya mau bantu ini. Ada enggak
1: volunteer begitu ya,
0: volunteer begitu. Nyalurin apa segala macam bisa, kalau emang enggak ada duit tapi pengen kontribusi, datang aja ke DT Peduli terdekat dan tanyakan ada kebutuhan atau enggak. Tentu yang umum ya melalui dana ya. Hewan kurban beli untuk sendiri atau keluarganya bebas. Kalau enggak ada duit ya sedekah kurban. Jadi sangat banyak pilihan. Kalau emang mentok enggak bisa tiga-tiganya, ya udah bantuin campaign contoh misalnya gitu kan.
1: Share ya. Nah,
0: share info-info kurban dari DT Peduli boleh juga kan.
1: Baik, sangat. Masyaallah, alhamdulillah. Beragam jenis kontribusi bisa kita lakukan di zaman sekarang ya, Mas Amir ya. Alhamdulillah. Ini semakin menarik perbincangan kita sahabat MKND. Yang juga penasaran ingin ikut berkontribusi, silakan bisa langsung dibuka website-nya dtpeduli.id/kurban. Ini bahkan hingga ke pelosok negeri dan juga ke luar negeri sahabat MK. Bisa dipilih kalau ada pertanyaan ataupun juga ingin berdiskusi, silahkan sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ada satu pertanyaan menarik yang baru masuk ini ya, Mas Amir ya, terkait dengan sunnah kurban. Kalau kurbannya tadi disalurkan ke negara lain misalnya, ini bukannya ketika kita berkurban itu disunahkan melihat hewan yang akan disembelihnya, Mas Amir? Ini seperti apa?
0: Betul, bahkan bukan hanya melihat tapi juga mengambil sepertiganya ya. Tapi kita mengambil pendapat ulama yang memang tadi kunci dari atau bukan kewajiban ya, maksudnya yang benar-benar harus dipahami adalah ya, kurban ini bukan hanya soal hewannya.
1: Betul.
0: Ini adalah mengorbankan apa yang kita rasa berharga, yaitu uang, menjadi hewan di momentum kurban. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah tidak melihat hewannya sebenarnya. Yang penting memang
1: ya,
0: tapi tentu kami berkomitmen untuk memperlihatkan hewannya dengan dokumentasi. Dokumentasi ini dan kan memang yang berkurban itu ini ya, butuh tahu ini udah dipotong belum
1: ya.
0: Transparansi ya satu, tapi yang paling ini adalah momentum potong kuku teh gitu. Kalau ada memang ya mungkin ada keselip ya, dia belum terkabarkan karena kesalahan teknis atau apa yang enggak potong-potong kukunya tuh, karena dikira belum kepotong ini ya. Ya sunahnya kan memang tidak motong kuku 10 hari sebelum sampai dengan hewan dipotong. Nah, itu jadi memang sunahnya ya melihat, tapi yang lebih quote and quote wajib adalah mengorbankan harta kita di mau terkorban gitu sih.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah ini menjawab pertanyaan sahabat Nisa yang baru bergabung tadi ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir sahabat FK, ada dokumentasinya juga, jadi tidak terselip ya untuk menyaksikan hewan kurban yang sudah dipesan barangkali untuk sahabat MK. Masya Allah, ini semakin menarik diskusinya kalau berbicara soal kurban, apalagi dengan dampak yang begitu luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri sahabat MK. Anda yang juga ingin bergabung, silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Kita jeda kembali Mas Amir, sebelum kita sambung kembali. Dan untuk kita sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbincang soal kurban yang tinggal menghitung hari, sahabat MK. Apakah Anda juga sudah bersiap untuk berkurban atau masih menabung atau seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Ikut berdiskusi juga di 0811-224-1027. Kurban jauh-jauh memangkah sepenting itu? Nah, ini kita akan bahas kembali, sahabat FK, bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli. Nah, ini menarik ya Mas Amir, karena tadi kalau berbicara kurban yang bahkan hingga mancanegara, ternyata terkait dengan melihat hewan kurban yang disembeli ini juga sudah ada dokumentasinya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga, karena orang Bandung ini ya, hamba Allah di Antapani, begitu. Kalau kurban di DT Peduli, bisa dapat daging kurbannya juga tidak kira-kira? Diantarkah ke rumah? Nah, ini seperti apa?
1: Oke, baik. Untuk beberapa kasus mungkin bisa ya, tapi memang tadi highlightnya adalah ketika memang dipercayakan ke kami, maka teman-teman atau Bapak Ibu juga sudah dengan sadar bahwa daging-daging ini akan kita bantu distribusikan ke yang membutuhkan. Itu mungkin yang lebih utama. Itu. Adapun ketika memang butuh apa mau
0: minta
1: ambil
0: sepertiga gitu ya.
1: Dikomunikasikan saja dengan admin, nanti akan diskusi di sana gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah disalurkan ke yang membutuhkan.
0: Masya Allah, karena kalau DT Peduli ini kan tidak hanya di tanah air di Indonesia tapi juga di mancanegara. Ini juga topik yang menarik sebetulnya. Kalau kurban itu Mas Amir, lebih baik ke lingkungan sendiri yang terdekat atau ke wilayah yang memang betul-betul membutuhkan?
1: Iya, yang paling penting atau yang paling utama adalah kurban sih, daripada ke kurban ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi menurut saya sih, bukan menurut saya, sepemahaman saya sih, memang ya sunahnya memang tadi kita yang penting berkurban dulu, dan itu bisa memberikan manfaat ke sekitar kita, entah itu yang dekat maupun yang jauh gitu sih, kurang lebih baik. Mbak,
0: Masya Allah, Alhamdulillah, ini memang menjadi kebermanfaatan yang luar biasa ketika kita utamanya tadi berkurban ya, sahabat MK, kemanapun itu, dan salah satunya bisa melalui DT Peduli dengan impact yang begitu luas. Nah, kalau DT Peduli sendiri memastikan kebermanfaatan, memastikan kurbannya tersalurkan secara amanah, merata, ini seperti apa konsepnya? Mungkin sahabat MK juga biar lebih tahu begitu.
1: Baik, konsepnya adalah tadi dengan jejaring ya teman-teman. Jadi kita punya jejaring cabang, kita juga punya jejaring NGO mitra, sehingga dari jejaring-jejaring itu mereka akan mencari orang-orang yang membutuhkan, ya, mendata, sehingga kita tahu titik-titik salur di wilayah tersebut di mana. Baru nanti kita akan lakukan. Jadi gini, proses atau alur kurban itu kan dimulai dari pengadaan ya, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi pengadaan hewan kurban, lalu penyembelihan. Pengadaan itu include dengan distribusi ke lokasi ya. Lalu penyembelihan, setelah penyembelihan pencacahan atau pemotongan. Setelah pencacahan pemotongan, kita pack hewan kurbannya. Dan ini kelewat saya info, kita mengusung konsep green kurban ya. Green kurban itu sehingga dampak ke lingkungan juga ada. Gitu, jadi tidak ada emisi karbon yang berlebihan lah gitu ya. Terus setelah di pack, kita juga kita akan distribusikan. Nah, distribusikan ini juga melalui mitra-mitra yang sudah kita pilih ya, dan mereka yang mengetahui penerima manfaat membutuhkan atau enggak. Setelah distribusi, maka laporan. Jadi kurang lebih 6 proses itu: pengadaan, penyembelihan, pemotongan, pengepakan, distribusi, dan juga laporan. Dari semuanya itu kita punya petanya masing-masing. Peta pengadaan, peta penyembelihan, peta apalagi pemotongan, peta distribusi, peta laporan. Gitu sih kurang lebih. Jadi kita pakai asas jejaring, dan dari situ ada peta.
0: Petanya. Ya, dan ini petanya. Sahabat MK yang berkurban juga bisa memantau ya, Mas Amir.
1: Iya. Nanti kita akan laporkan. Enggak, melalui laporan kami nanti satu. Tapi secara real time, jadi bisa melalui kanal sosial media kami satu. Yang kedua adalah bagi yang berkurban pasti kita update ya. Dipotongnya di mana, disalurkan kemana, Lalu yang ketiga adalah laporan akhir nanti yang akan kita produksi setelah selesai kurban. Itu bisa diunduh melalui website sih sebenarnya.
0: Baik, Masya Allah. Jadi sudah begitu transparan Insya Allah sahabat MK dan amanah, untuk silakan Anda bisa berkorban melalui DT Peduli. Kali ini kita sapa juga Mas Amir.
1: Baik.
0: Ada Ibu Kartini dari Ciberem. Ini berbagi Ciberem pengalaman. Alhamdulillah sudah beberapa kali katanya ikutan program kurban di DT Peduli. Masya Allah. Kalau dari Ibu Kartini ini merasa puas karena merasa bahagia juga bisa berbagi hewan kurban di pelosok-pelosok negeri, di mana ternyata di sana sangat berarti bagi mereka yang menerimanya. Jazakumullah khairan katsiran untuk DT Peduli. Alhamdulillah.
1: Ibu kita ini ya.
0: Ibu kita Kartini.
1: Ibu Kartini.
0: Ciberem ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Kartini tahun ini katanya juga bergabung kembali, Mas Amir.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu Kartini.
0: Masya Allah. Ini luar biasa ya, Bu Kartini. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Padilah di GBA 3. Alhamdulillah. Ini insya Allah juga akan menyalurkan kurbannya.
1: Masya Allah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ini menarik juga nih, Mas Amir. Kalau berbicara soal kurban, penyaluran, apalagi pengolahan.
1: Yes.
0: Nah, ini pengolahannya di tempat yang sama kah? Atau ada vendor-vendor khusus ini, Mas?
1: Kita di tempat yang sama sih, Mas. Alat-alat atau tools pengepakan ini memang sudah didistribusi ke cabang-cabang, gitu ya, sehingga mereka memang bisa langsung gunakan di titik-titik penyembelihan dan pemotongan, gitu sih.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Nih kita sapa juga kali ini ada sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya ya, Masya Allah.
1: Yep.
0: Ini menarik kalau berbicara soal kurban.
1: Yep.
0: Tadi disebutkan kalau kurbannya ini bahkan bisa dengan nominal yang kecil. Memang sesuai dengan nominal ini ada paket-paket ataupun juga budget berapa saja sih kalau mau sedekah daging atau kurbannya sendiri?
1: Seperti yang saya bilang tadi, berapapun ya, mau 2.000, 5.000, 50.000 sebenarnya relatif bisa. Tinggal dibuka aja dtpeduli.org/kurban, di sana bisa pilih paket, bukan paket, opsi sedekah daging dan langsung bisa sedekah. Jadi sedekah-sedekah yang dengan nominal bermacam-macam ini kan akan kita kumpulkan dan nanti akan menjadi, tetap menjadi hewan kurban.
0: Kurban.
1: Tapi relatif fleksibel untuk bisa kita distribusikan lah, sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang kita lihat. Oh, ternyata di daerah ini masih kurang, kita tambahkan di sana dan seterusnya. Gitu kurang lebih, Mbak.
0: Masya Allah. Ini apakah perlu berniat dulu kalau mau sedekah daging? Menarik nih.
1: Ya, ini nama amalu biniah ya. Tetap kita harus niat ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi lebih banyak.
0: Ya, amin,
1: keberkahan dan seterusnya. Ya, tetap harus niat lah.
0: Ya. Nah, ini niatnya tidak ada yang spesifik begitu ya, diniatkan saja di masing-masing begitu ya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan jadi sedekah pembuka untuk bisa kurban di tahun depan ya.
1: Betul, itu kata kuncinya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Amir untuk jawabannya nih, sahabat MK yang bertanya. Memang unik-unik kalau melihat generasi sekarang, begitu dari beragam jenis orang, apalagi tadi viralitas salah satu yang kemudian digaungkan juga ya.
1: Betul.
0: Ini yang menarik juga tentang kurban impact ya, Mas Amir. Ya, ini di tahun ini. Apa yang kemudian membedakan kurban DT Peduli tahun ini dengan tahun sebelumnya, Mas?
1: Oke, kalau sebelumnya memang kita ambil tagline kurban peduli negeri. Jadi fokusnya memang negeri ya.
0: Iya.
1: Kita fokus ke negara kita, Indonesia. Tapi kita tahun ini lebih membuat itu inklusif dengan fokus ke impact-nya. Jadi tidak hanya di Indonesia tentu impact itu, tapi ke saudara-saudara kita yang butuhkan di seluruh dunia. Itu yang membedakan. Makanya perbedaan mencoloknya adalah tadi fokusnya ke impact. Bukan berarti tahun lalu nggak fokus ke impact ya, tapi fokusnya ke negara, kepedulian terhadap orang-orang yang butuhkan di negara kita. Kalau sekarang fokusnya ke impact untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Indonesia dan dunia.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi semakin menarik, sahabat Mahadi. Terima kasih sudah bergabung juga. Ini berbagi atensi, berbagi informasi tentang banyak hal ya, sahabat Mahadi. Masya Allah, dengan kondisi yang seperti sekarang, Mas Amir, mungkin bisa dikuatkan kembali kira-kira agar sahabat MK juga hirohnya nih meningkat begitu ya, untuk berkurban.
1: Baik. Teman-teman, sebenarnya tidak ada yang benar-benar berharga. Wah, ini agak ekstrim kiri nih. Kalau kita bandingkan, jadi gini, ada satu hadis yang menarik. Hadisnya ada menceritakan tentang satu orang yang dia itu sepanjang hidupnya beribadah, Pak. Sampai beribadah, makan gitu-gitu aja. Kalau kita kan masih kerja apa segala macam, dia enggak beribadah, makan dan seterusnya. Sampai akhirnya dia meninggal, ya. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ketika meninggal, dia Allah bilang ke dia, oke, masukkan dia ke surga karena ridho dan maghfirahku. Nah, dia enggak para ini dong, enggak terima dong loh. Ya Allah, saya enggak terima loh. Kenapa enggak terima? Saya merasa saya masuk surga karena ibadah saya. Bukan karena ya tadi kata ridho dan maghfirah. Oke, kalau gitu malaikat
0: hitung
1: gitu ke mizan. Oke, dihitunglah. Ternyata dia kaget, bukan kaget, dijerengin saya. Ini aja ya, apa asik aja ceritanya ya. Dia kaget ternyata seluruh amal ibadah dia yang dia rasa itu berat dan mungkin menjadi penyebab dia masuk surga, itu tidak lebih baik daripada satu nikmat atau nikmat yang diberikan hanya kepada satu bola matanya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang kita rasa, apa yang kita punya sekarang ini tidak ternilai harganya. Dan itu semua pemberian dari Allah. Masa iya kita gak mau mengorbankan yang lebih sedikit daripada apa yang Allah kasih. Dan itu pun Allah gak butuh gitu. Yang butuh kita gitu. Yang butuh kita. Jadi semakin kita menunjukkan dan menyerahkan apa yang kita rasa berharga, Allah akan melihat kita takwa. Dan ketika Allah melihat kita takwa, Allah ridho dan cinta ke kita. Ya Allah tambah nikmatnya di dunia. Dan ketika kita meninggal, ya Allah berikan surga karena Allah ridho dan memberikan maghfirah tadi.
0: Masya gitu. Allah. Ini menjadi catatan yang luar biasa, sahabat EMK. Dan terakhir barangkali kita sapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih nih, yang baru tadi mengisi formulir katanya.
1: Masya Allah,
0: untuk
1: terima kasih.
0: Kurban, ya, Masya Allah.
1: Percaya Bu Daryanti.
0: Alhamdulillah.
1: Unta ya. Baik.
0: Tapi katanya ini tadi disampaikan ketika mengisi formulir ada tulisan Anda belum memilih, itu maksudnya seperti apa? Apakah ada kontak person yang bisa ikut diajak untuk berdiskusi oleh Ibu Daryanti?
1: Silakan. Iya. Aduh, maafin saya juga enggak apa lagi kontaknya. Entar dulu.
0: Baik.
1: Silakan. Tapi ini ada di ini ya, ada di dtpeduli.org/kurban Ibu, di paling bawah itu ada kontak call center 0813-1712-1712. Nah, ini nih.
0: Ya. 0813-1712-1712.
1: Itu bisa.
0: Yap. Mangga, silakan Ibu Daryanti nanti bisa berkonsultasi langsung ya dengan tim dari DT Peduli kalau terkait kendala mengisi formulir kurbannya ya, berarti ya, Mas Amir ya. Masya Allah. Terakhir barangkali Mas Amir sebagai penutup juga harapan dan juga doa terbaik untuk sahabat EMK yang insya Allah akan berkurban di tahun ini. Silakan.
1: Harapannya adalah konkret aja teman-teman, kalau memang kita tidak mungkin kita membeli berlian hanya dengan uang 5.000. Tapi ketika itu transaksional dengan manusia ya, tapi menariknya transaksional dengan Allah. Ketika 5.000 itu adalah satu-satunya uang yang kita punya dan kita memberikan 5.000 itu, maka Allah akan lipat gandakan sesuai dengan Quran kan, 700 kali lipat gitu ya. Jadi bukan seberapa seberapa besar yang kita keluarkan sebenarnya, tapi seberapa kita memandang ketakwaan kepada Allah itu penting atau enggak. Kalau sudah melihat Allah nomor satu, mau sekian atau seluruh hartanya seperti Abu Bakar ya, kita kasih ke Allah pun Allah akan balik dengan cepat, balikin dengan cepat gitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kurang uang. Jangan takut akan habis hartanya hanya karena berkurban, karena itu insya Allah akan kembali.
0: Insya Allah.
1: Dan sebaliknya kami mendorong, berikan yang terbaik. Gak apa-apa kalau yang terbaik itu masih yang termurah, tapi kalau masih bisa dinaikin, naikin lagi. Kalau perlu unta lima deh gitu, misalnya,
0: ya. Amin.
1: Gitu kurang lebih Mbak gitu. Jangan takut habis uang, jangan tuh miskin karena sedekah insyaallah akan kembali.
0: Baik, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Amir untuk berbaginya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu Mas Amir.
1: Terima kasih Tasyifa.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat EMK, tidak akan habis harta ketika Anda gunakan untuk bersedekah. Sebaliknya, justru akan terus bertambah keberkahan di dalamnya.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan

sedihkan ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK bisa menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, tepatnya di pukul 10 dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Di edisi 26 Mei 2026, sahabat MK, atau juga bertepatan di hari yang spesial begitu ya, di hari Arafah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama sahabat siar Anda, Zahra Khairunisa, sahabat AMK, tentunya kita akan lengkapi begitu ya hari ini dengan berbagai ilmu ataupun juga berbagai inspirasi untuk bisa menjadikan kita, sahabat AMK, sebagai ibu yang terbaik begitu ya. Dan di kesempatan kali ini, sahabat AMK, kalau kita melihat dari kalender begitu ya, di bulan Mei ini banyak sekali hari-hari yang kemudian kita bisa berlibur ataupun juga kita ada banyak peringatan begitu ya, sahabat AMK. Salah satunya, kalau yang belum lama ini, sahabat AMK, di bulan Mei itu juga ada yang namanya peringatan Hari Buku Nasional, sahabat AMK. Tepatnya di tanggal 17 Mei kemarin ya. Tentu ini menjadi hal yang menarik, apalagi kalau dari kita sendiri, sahabat MK, ini kita punya hobi membaca buku. Apalagi kalau ternyata yang hobi membaca tidak hanya kita, tetapi juga anggota keluarga kita yang lain. Pasti akan menyenangkan begitu ya, sahabat MK. Nah, kali ini yang akan kita bahas tidak jauh-jauh dari hal tersebut, sahabat MK, yakni berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah, kira-kira seperti apa ya, sahabat MK, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan sebagai seorang ibu untuk bisa membangun kebiasaan literasi ataupun juga membangun literasi keluarga? Insya Allah di kesempatan kali ini, sahabat MK, tentunya bersama dengan Komunitas Ibu Profesional Yogyakarta, kita akan coba gali lebih dalam lagi ya berkaitan dengan tema tersebut bersama dengan member Ibu Profesional Yogyakarta, bersama dengan Uma Anissa Fida, dan juga bersama dengan putrinya ada Kakak Asma. Kali ini kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Tuh lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik ini, Bunda Anissa.
2: Alhamdulillah, Kak. Bagaimana kakak?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini kalau dari Kakak Fid, Kakak Asma, ini kabarnya bagaimana, Kakak Asma? Loh, hilang. Oke, nanti kita akan coba lanjutkan. Oke, nah Bunda, di kesempatan kali ini ada tema menarik nih yang akan kita bahas, yakni berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah, nanti kita coba akan gali bersama dengan sahabat MK begitu ya. Siapa tahu juga dari sahabat MK ada nih yang menjadikan ini sebagai tantangan juga di dalam keluarganya, ataupun juga malah justru dari para bunda di rumah ada yang sudah bisa membangun literasi dalam keluarganya dengan cara-cara tersendiri. Nah, nanti boleh juga ya dari para bunda di rumah juga nanti bisa bergabung, bisa melalui WhatsApp MKFM Jogja di 0815 7860923, atau melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811 224 1027. Baik, nah Uma Anissa, kali ini kita akan coba gali, tapi yang pertama nih Uma Anissa, kalau membahas berkaitan dengan literasi keluarga, ini tentunya kalau untuk zaman sekarang tantangannya lebih besar ya, Bun ya, untuk bisa membangun literasi dalam keluarga ya, Bun?
2: Iya, Kak ya. Sebenarnya setiap zaman tantangannya ada aja ya, Kak ya. Mm-hmm. Kalau dahulu di zaman saya itu sepertinya tidak tersedia buku banyak juga. Yes. Jadi di dalam keluarga saya juga tidak disediakan buku-buku anak. Dan di sekolah juga ada, tapi juga terbatas. Tapi kalau sekarang, iya memang tantangan untuk sekarang itu memang ya digital ya, karena digital.
1: Main sama aku, nggak main sama aku.
2: Iya lah.
1: Sudah nggak mau main loh.
2: Iya.
0: Oke. Baik-baik. Jadi memang tantangan di setiap zaman tuh ada aja ya Bun ya. Mungkin kalau sekarang tantangannya lebih ke gimana caranya ini dengan media sosial yang aduh rasanya tuh kayaknya pengen dibuka tiap hari gitu ya Bun ya. Ini bisa bikin literasi keluarga juga jadi agak sulit untuk dibangun begitu ya.
2: Iya, malah harus dibangun sejak dini, sedini mungkin.
0: Oke, betul-betul. Nah, tapi ini Bunda, pentingnya untuk kita membangun literasi keluarga ini seperti apa sih, Bun? Apakah kalau misalnya tidak terbangun literasi di dalam keluarga, ini menjadikan keluarga itu juga mungkin jadi kurang banyak bisa berinteraksi, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain nih, Bunda?
2: Baik. Mengapa literasi keluarga itu penting? Yang sudah kita ketahui ya, keluarga adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak. Anak akan belajar bahasa, kebiasaan, rutinitas, dan cara berpikir itu juga pertama kali dari rumah. Nah, otomatis kita harus membangun hal tersebut. Nah, upaya apa untuk bisa membangun literasi keluarga ini? Nah, ada aktivitas sederhana yang biasa kita sebut membaca buku dengan nyaring atau membacakan nyaring setiap hari.
0: Oke. Atau biasanya disebutnya read aloud ya Bun ya?
2: Iya, read aloud.
0: Oke, baik-baik. Membaca buku dengan nyaring. Nah, ini bisa dimulainya dari anak usia berapa ini, Bunda?
2: Sedini mungkin bisa.
0: Oke, baik-baik. Nah, ini kalau dari Bunda ataupun juga Uma Anisa, ini mulainya kalau dulu ketika Kakak Asma umur berapa ini, Bunda?
2: Setelah sebenarnya saya mulai membacakan buku itu dari di kandungan,
0: child
2: baby. Jadi saat itu saya harus bed rest total. Jadi saya menghabiskan waktu dengan membaca. Kadang tuh bingung kan ya kak ya, harus apa berbicara dengan calon baby itu kan bingung juga kan, ngeblank.
1: Mama.
2: Ngobrol apa ya? Nah. Yeah.
1: Aku kan itu di perut Uma, katanya aku sering nendang Uma.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dibacakan.
1: Dan nanti Uma.
2: Iya, sebentar ya.
0: Oke.
2: Iya. Nah, saat itu saya sedang membaca buku, kemudian gimana kalau saya membaca nyaring saja? Jadi terkadang saya akan membaca buku dengan nyaring, untuk upaya membangun komunikasi dengan calon baby. Terus kemudian berlanjut dari umur 1 bulan itu sudah saya bacakan buku.
0: Oh, baik-baik. Jadi memang betul-betul sedini mungkin tadi ya Bun ya. Bahkan tadi sejak di dalam kandungan pun juga kita sudah bisa membacakan buku atau read aloud. Oke. Nah, coba ini Kak Zahra mau tanya deh ke Kakak Asma. Kakak Asma bisa dengar suaranya Kak Zahra enggak ya?
3: Bisa
0: enggak? Bisa? Coba, Kakak Asma suka enggak kalau dibacain buku sama Uma? Suka? Buku apa? Buku apa yang disuka tentang
1: Pony?
0: Oh, oke. Kapan tuh biasanya dibacain sama Uma? Pas mau tidur?
1: Pas malam-malam.
0: Oh, pas malam-malam.
1: Pas sebelum tidur.
3: Sama siang?
1: Sama siang hari.
0: Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Nah, berarti ini Bunda, dari anak ketika kecil karena sudah mulai dibiasakan. Nah, ini berarti akan sampai sekitar umur berapa ini Bunda kebiasaan tersebut selalu ada ini?
2: Sebenarnya kalau saya pernah ngobrol sama teman-teman yang sudah membacakan buku anaknya yang sudah lebih besar, seperti kelas 3, kelas 4 gitu, itu mereka sudah bisa baca lancar, namun tetap rindu dibacakan ibunya, karena dibacakan buku itu kan enak ya kak ya.
0: Betul.
2: Intonasinya juga ya kan berpengaruh gitu kan. Jadi kan rasanya itu seru gitu. Kalau membaca buku kan mungkin dia cuma diam seperti itu. Kalau dibacakan buku itu kan serunya itu double gitu.
0: Iya.
1: Lalu ya Ma.
2: Oke. Karena yang membacakan buku akan lafalnya yang tepat seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini bahkan kebiasaan untuk dibacakan bukunya bisa berlanjut walaupun anak sudah bisa membaca sendiri begitu ya Bunda ya?
2: Iya, bahkan itu ada teman yang mengajar di SMP dan anak-anak SMP itu ternyata juga suka dibacakan bukunya itu dengan intonasi seperti itu.
0: Luar biasa, baik-baik. Nah, ini yang jadi menarik ini Bunda, ketika Bunda membiasakan untuk membacakan buku secara nyaring. Nah, ini apakah yang dirasakan oleh anak itu ada hal-hal yang kemudian menyenangkan ataupun juga menenangkan hati mereka ini Bunda, ketika dibacakan buku oleh orang tuanya?
2: Membaca buku itu bukan hanya proses awal belajar, sebenarnya itu merupakan bonding, menciptakan bonding antara orang tua dan anak. Karena dalam membaca buku itu kita pasti berdekatan, terus kita membacakan buku bersama, kita telaah gambarnya, gambar apa ini, itu membangun komunikasi dengan baik, itu bisa menenangkan, membuat rasa aman bagi anak. Jadi bondingnya insya Allah baik.
0: Oke, baik. Dan ketika membacakan buku, otomatis kan biasanya di dalam bukunya ya Bun ya, ini kan ada karakter-karakternya, kemudian ada alur ceritanya mungkin ya. Berarti di sini orang tua juga bisa istilahnya menanamkan nilai-nilai yang baik juga ya Bun ya.
2: Benar, benar sekali Kak. Jadi kalau saya itu merasa penanaman karakter seperti tanggung jawab atau bahkan mengajari kayak toilet training dan lain-lain itu berawal dari buku menurut saya. Jadi anak-anak seperti tidak digurui, kita membaca bersama, oh seperti ini toh harusnya, itu anak dibacakan buku ternyata lebih apa ya, lebih mengerti seperti itu daripada kamu harus begini begininya begini.
0: Baik-baik. Berarti di sini anak tidak kemudian serta-merta mengikuti instruksi kita, tetapi mungkin ada keinginan dari dalam diri anak untuk mengikuti dengan karakter-karakter yang sudah disampaikan dari buku begitu ya mungkin ya Bunda ya.
2: Iya benar.
0: Baik-baik. Oke, dan ini tadi ketika untuk membaca nyaring ini Bunda, ada gak sih Bunda referensi ataupun juga misalnya kalau untuk anak usia di bawah 1 tahun ataupun juga untuk anak di bawah usia 5 tahun mungkin bukunya yang seperti apa, atau mungkin nanti di jenjang selanjutnya bukunya harus yang bagaimana begitu?
2: Memilih buku untuk anak itu sesuai perkembangan anak biasanya. Kalau untuk anak-anak nol itu biasanya yang kontras, buku kontras namanya. Kemudian ada buku bantal, pillow book gitu ya, yang biasanya aman diremas-remas kalau anak-anak berguling. Yang biasanya anak kalau sedang apa waktunya berguling-guling itu tengkurap ya.
0: Oh iya.
2: Aman. Aman ya itu. Terus kemudian ada buku yang berfitur. Berfitur juga seperti ini. Nah, seperti ini.
0: Ada pop-up-nya ya, Bunda ya?
2: Pop-up-nya itu juga bikin anak wow, semangat seperti itu. Terus lanjut sesuai perkembangannya nanti saat kalau anak-anak sudah sering dibacakan buku usia 5 tahun anak saya itu sudah bisa dibacakan buku dengan teks yang lebih panjang. Seperti kemarin sedang suka novel Nawila. Jadi sebenarnya saya yang mau baca tapi ternyata anak saya mau. Jadi dua bab itu dia benar-benar anteng. Sebenarnya dia mau lanjut tapi nggak mungkin saya membacakan read aloud, membacakan nyaring satu bungkus novel anak gitu kan. Terlalu tebal.
0: Baik. Tapi berarti di sini anak pun juga istilahnya bisa lama kelamaan mereka juga jadi berkembang begitu ya Bun ya, bacaannya begitu ya.
2: Iya.
0: Tidak hanya yang kemudian kalimat-kalimat pendek, tapi bahkan tadi kayak yang novel yang kalimatnya mungkin panjang, satu halaman mungkin isinya tulisan semua, tapi anak tetap tertarik ya?
2: Iya, tertarik ternyata.
0: Baik, wah ini luar biasa ini Bunda. Tapi Bunda, kalau kita tarik juga ke nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari buku, ini kalau dari Bunda sendiri, cara kemudian agar nilai-nilai tersebut tidak hanya kemudian diingat ketika membaca, tapi mungkin di dalam keseharian pun juga tetap dilakukan oleh anak, itu apakah kemudian istilahnya selalu di-recall ini Bunda, bacaan yang sudah pernah dibaca, kemudian oh iya nih kita bawa ke kegiatan sehari-hari begitu?
2: Bisa dengan recall seperti itu, seperti apa ya, tentang tadi kejujuran. Terus anak ada menumpahkan air, lalu tidak berani. Terus kita, oh kemarin itu kita membaca buku tentang apa ya? Itu kelincinya kemarin berbohong atau tidak ya? Atau yang singa kemarin itu berbohong atau tidak ya di buku yang kentut gitu kan. Buku lucu, ada buku satu buku lucu itu tentang singa yang kentut di pesta. Nah, itu kan tentang kejujuran. Itu juga bisa di-recall sih. Apakah adik suka jadi orang yang jujur gitu. Tak apa loh, enggak apa-apa berbuat salah, enggak apa-apa. Kita perbaiki sama-sama seperti itu bisa.
0: Baik. Dan itu juga lebih ngena ke anak ya Bun ya?
2: Iya benar, benar sekali Kak. Jadi malah kadang itu mereka yang lebih ingat, anak-anak yang lebih ingat.
0: Mungkin malah mengingatkan kita gitu ya?
2: Iya benar.
0: Siap-siap. Nah ini tadi untuk yang istilahnya upaya dari ketika anak-anak di usia dini ataupun juga ketika tadi ya Bunda malah justru ketika anak masih dalam kandungan, ini sudah bisa kita upayakan dengan membaca nyaring. Nah tentu nanti masih ada tips-tips lainnya ataupun juga upaya-upaya lainnya yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ya Bunda ya. Nah nanti kita akan coba lanjutkan di segmen selanjutnya Sahabat MK. Tentu dari Sahabat MK juga boleh begitu ya di kesempatan kali ini berbagi, kira-kira kalau dari Anda sendiri, apakah literasi di dalam keluarga Anda sudah mulai terbangun Sahabat MK atau justru ini menjadi tantangan bagi Anda? Tapi kalau dari Sahabat MK yang ternyata sudah mulai bisa membangun literasi dalam keluarga dan punya cara-caranya juga, nanti mungkin boleh juga dibagikan Sahabat MK. Siapa tahu ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita, nanti kita saling sharing begitu ya. Anda boleh sampaikan Sahabat MK di 0815-786-923 atau dari Sahabat MK juga boleh menyampaikan melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027. Selepas jeda berikut kami akan kembali Sahabat MK, tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Sahabat MK, kita akan lanjutkan kembali tentunya dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini bersama dengan Komunitas Ibu Profesional Yogyakarta. Dan kali ini kita akan lanjutkan begitu Sahabat MK, masih bersama dengan Uma Anisa Fida. Kira-kira seperti apa ya Sahabat MK upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi dalam keluarga kita? Nah Uma, kalau tadi kita sudah membahas di poin pertama yakni dengan membacakan nyaring begitu ya, atau membaca buku nyaring. Nah kemudian ada upaya apa lagi nih Uma yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi keluarga?
1: Oke, baik. Peran ibu ya, peran ibu dalam literasi keluarga ini upaya apa yang bisa kita lakukan untuk anak?
0: Membaca buku nyaring. Nah kemudian ada upaya apa lagi nih Uma yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi keluarga?
1: Oke, baik. Peran ibu ya, peran ibu dalam literasi keluarga ini upaya apa

0: Sabtu atau Ahad bisa. Ya tolong dong kalau hari Sabtu itu dibacakan nyari karena memang apa ya apa ada kelebihan tersendiri dari dibacakan buku oleh ayah dan ada kelebihan sendiri yang dibacakan oleh ibu. Jadi sama-sama harus bersama. Kemudian bisa menjadi teladan.
1: Oke.
0: Kita itu bakal dilihat anak setiap hari, setiap waktu. Nah,
1: Itu.
0: untuk bagaimana anak-anak mau membaca buku kalau kita sendiri juga tidak pernah membaca buku. Jadilah teladan dari yang terkecil dulu, dari buku-buku yang disukai dulu, seperti itu. Kemudian menjadikan buku sebagai keseharian, jadi rutinitas. Jadi anak-anak tuh sangat suka dengan rutinitas.
1: Oke.
0: Dia akan, oh hari, oh ini waktunya baca buku itu, mereka kalau sudah terbiasa waktunya setiap hari sudah seperti itu mereka akan meminta sendiri, tidak usah kita memanggil-manggil, ayo ini saya bacakan buku gitu. Ya, dia akan memintanya. Ini waktunya baca buku, kok belum baca buku sih Bu? Gitu, bisa.
1: Oke. Baik, baik. Wah, ini jadi hal yang menyenangkan ketika itu tadi sudah menjadi rutinitas ya, Bunda ya. Jadi tanpa kita suruh pun anak mungkin yang malah justru akan mengingatkan.
0: Iya. Jadi terkadang kalau anak-anak yang pertama kali dibacakan buku itu akan lari-larian,
1: Betul.
0: akan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Tapi lanjutkan saja, nggak apa-apa. Jadi mereka itu seperti tidak memperdulikan, tapi ternyata tetap mendengar. Nanti lama-lama mereka akan tertarik kepada buku, kepada apa yang kita bacakan.
1: Oh baik-baik. Dan ditambah dengan tadi dari kitanya sendiri pun juga harus punya kebiasaan membaca buku ya Bun ya, agar anak juga melihatnya, oh ini ayah dan bunda juga suka baca buku begitu. Baik, baik. Oke, nah ini kalau untuk orang tua nih bunda yang mungkin sampai sekarang belum punya kebiasaan membaca buku atau mungkin jarang begitu. Seminggu mungkin hanya bisa dihitung pakai jari gitu kan, mungkin di hari akhir pekan saja atau mungkin di hari ketika malah justru anak-anak pas sekolah, nah kitanya baru sempat baca buku. Nah ini untuk kita bisa memperlihatkan bahwa oh kita tuh juga bisa menjadi teladan anak-anak dalam tadi membaca buku ataupun juga punya kebiasaan bersama dengan buku, ini bagaimana Bunda?
0: Sebenarnya kita mulai dengan buku anak tidak masalah, karena kan sebelum kita membacakan buku ke anak seharusnya kita baca terlebih dahulu apa yang ada di dalamnya. Nah itu kan kita review dulu, baca dulu. Nah itu bisa sebelum anak baca, kita lihat-lihat dulu sebentar, itu juga sudah cukup sih untuk awal gitu.
1: Oke, baik-baik. Dan ini pun juga bisa berarti dimulainya tidak harus dengan buku yang panjang ataupun juga buku yang tebal, tapi pakai bukunya anak pun juga ya udah nggak apa-apa gitu ya Bun ya.
0: Iya, karena ternyata buku anak tuh banyak sekali ilmunya.
1: Ya. Dan apalagi kalau
0: seperti iya, jadi beberapa waktu lalu itu kami membaca buku di aplikasi ya, itu berjudul Door. Nah, itu tentang apa yang namanya balon, balon dan jeruk. Nah, jeruk kenapa kok bisa kalau dikupas kenapa kok bisa balon meletus di dekatnya? Ternyata itu ada kandungan minyak asirinya. Itu juga saya baru tahu.
1: Wah, justru malah dari buku anak kita dapat hal-hal yang mungkin kita juga belum tahu, kita belum pernah dapat sebelumnya ya Bunda ya.
0: Iya, dan itu apa ya, kita kan kadang suka ngeblank, suka bingung ya, aktivitas apa yang seharusnya kita lakukan dengan anak.

0: Nah,
1: Iya.
0: buku ini juga bisa jadi inspirasi seperti tadi, apa ya, balon dan kulit jeruk itu bisa jadi percobaan. Kemudian sains ya, sederhana. Kemudian kalau kami itu suka membuat kadang para kardus juga seperti ini. Ketika musim ulat jati tiba, nah buku ini kita membuat replika ulat. Nah,
1: Lucu
0: begini.
1: sekali.
0: Iya. Nah, seperti ini. Ini
1: Oke.
0: sebenarnya banyak karena anak-anak ya, bermain dengan anak-anak tuh nggak mungkin langsung jadi. Jadi kan
1: Betul.
0: jadi paling cuma satu ya kan.
1: Ah, baik-baik. Loh, berarti ini dari buku kita nanti bisa mengarah ke kegiatan-kegiatan positif lainnya ya, Bun ya?
0: Benar, dengan menunjang aktivitas anak itu, anak-anak bisa apa belajar menggunting, menali gitu. Ini karena anak saya sedang belajar menali, maka ini tadi Little Pony sukanya, jadi membuat ini Little Pony. Ya, ya, ya.
1: Iya,
0: Wah, ini
1: wah.
0: menali.
1: Oh, baik-baik. Wah, jadi ini malah justru dari membaca kita malah justru bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan yang lainnya ya, Bunda ya.
0: Iya, inspirasi untuk kegiatan anak itu beneran ada dalam buku. Jadi tidak usah pusing besok mau bermain apa dengan anak. Kita coba aja baca, buka aja buku dulu, buka dulu. Kalau belum ada budget untuk membeli buku, bagaimana? Ada di online, ada buku yang online, ada seperti Let's Read apa ya? Sebentar.
1: Oh, ada websitenya
0: Let's
1: begitu kah, Bunda?
0: iya, ada aplikasinya malah. Let's Read Indonesia itu juga bisa di-download ya. Ada di
1: Baik, baik.
0: Kemendikbud itu juga ada.
1: Oke. Karena aksesnya juga sudah semakin mudah, jadi malah justru bisa mendapatkan banyak sumber-sumber bacaan dari internet
0: Iya.
1: juga ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik-baik. Nah, itu tadi kalau untuk yang anak-anak mungkin di usia sekitar TK ya, Bun ya. Nah, kali ini saya juga akan menyapa. Ini dari sahabat MK, ada dari sahabat Ratna ini, Bunda. Ini bertanya kalau untuk anak-anak yang terlanjur sudah SD nih, Bun, tapi dulu belum dibangun kebiasaan membaca. Nah, ini kan agak sulit. Mungkin anak tuh mau membacanya hanya buku pelajaran saja ini Bunda. Nah, kira-kira gimana ya Bunda ya untuk bisa menanamkan literasi keluarga ataupun juga budaya membaca buku, tapi selain buku pelajaran ini Bunda?
0: Seperti itu. Sebenarnya bisa dengan di hari libur, kan ada family time tuh pastinya, ada kumpul-kumpul keluarga. Nah, kita baca buku bersama, lalu bahas bersama. Itu enak aja, udah bisa diajak membahas bersama. Ini bukunya seru nih, apa ya? Itu kemungkinan anak SD masih suka percobaan-percobaan sains kan? Nah, itu bisa dicoba dengan buku-buku sains atau minat anak. Jadi, mulai dari buku dengan minat anak. Sukanya apa?
1: Baik-baik, disesuaikan
0: Dan
1: dengan kesukaannya begitu ya.
0: iya, tidak perlu yang panjang, karena kalau SD memang sudah bisa ya membaca buku panjang ya.
1: Betul.
0: Namun kalau apa ya, dalam sesi membacakan nyaring atau baca buku bersama, itu kalau untuk awal itu kalau dia memang tidak betah ya, belum belum betah untuk apa membaca buku bersama dengan teks yang panjang, kita awali dengan baca buku yang pendek saja nggak tidak apa-apa. Karena saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang ke apa ya perpusnya sekecil di rumahnya. Sebentar ya. Sebentar ya.
1: Oke.
0: Sebentar ya. Tadi apa mana ya?
1: Membuka perpus kecil, Bunda.
0: Iya, nah itu kan tamu-tamunya juga di samping-samping rumahnya itu anak SD. Nah, mereka ternyata juga suka apa ya, masih membuka, ambil buku-bukunya yang buku-buku koas seperti itu, karena memang belum terbiasa membaca. Itu nggak masalah, itu membangun kebiasaan.
1: Oke, baik-baik. Oke, nah kali ini kita akan lanjutkan lagi Bunda. Kalau untuk anak-anak, nah ketika mereka sudah suka dengan buku ataupun juga tadi sudah ada kebiasaan untuk dibacakan buku dan juga sudah mungkin sudah ada jadwal begitu ya, ini tentunya akan menyenangkan begitu bagi bundanya untuk bisa lebih mudah ya sahabat MK dalam membangun literasi keluarga. Nah kali ini kita akan lanjutkan lagi Bunda. Ada pertanyaan juga ini dari sahabat MK. Nah ini kalau dari Pak Fuad ini ada pertanyaan, bagaimana ya bundanya cara memilih bacaan yang sesuai dengan usia dan juga karakter anak, apalagi tadi mungkin kalau di usia yang masih anak-anak banget. Nah ini kalau dari bundanya ini bagaimana Bun memilihkan bacaan yang cocok begitu?
0: Memilih bacaan buku ya sesuai sebenarnya yang paling pas itu sesuai perkembangan bahasa anak. Minatnya apa, maka kita bisa pilihkan buku-buku sesuai perkembangannya. Kita ingin apa sih gitu. Kita ingin membangun anak-anak untuk kreatif. Nah, bisa kita pilihkan buku-buku yang colorful bisa, atau menceritakan apa ya, atau yang pop-up tadi, seperti itu. Yang diminati sama anak sih yang utama. Dan yang utama memang harus diminati oleh anak. Jadi tidak harus harus keseharian, harus sesuai kesehariannya. Anak-anak tuh kan harus bisa hati-hati, harus bisa belajar ini itu. Harus seperti itu. Jadi bisa dengan cerita fabel lah, cerita apa, hewan-hewan seperti itu. Itu dengan minat anak aja sih, sama perkembangan bacanya. Kalau anak-anak memang belum dibacakan buku, maka pilihlah buku yang sedikit tulisannya, banyak apa ya namanya, gambarnya banyak, lebih banyak gambarnya.
1: Oke.
0: Ini kan lebih banyak gambarnya.
1: Oh iya, tulisannya ataupun kalimatnya malah justru pendek ya Bun ya?
0: Iya, pendek.
1: Oke. Baik.
0: Nanti semakin berkembang dia akan minta sendiri, kok tulisannya cuma sedikit seperti itu. Karena untuk menarik itu memang, menarik minat baca itu memang perlu visual mereka itu. Jadi perlu gambar-gambaran yang menarik. Jadi pilihlah yang menarik dan sesuai minat anaknya tadi seperti itu. Dan kasih aktivitas seru setelah membaca.
1: Oke, baik. Oh iya, nah ini Bunda, ketika tadi anak mulai bisa membaca begitu ya Bunda ya. Terus ketika mereka dibacakan buku, mereka penginnya juga baca sendiri. Nah ini kalau dari Bunda seperti apa Bun? Ada gak sih pengalaman seperti itu? Mungkin ketika tadi kakak Asmanya udah bisa baca nih, terus pengen baca sendiri gitu.
0: Wah bagus loh, berarti berkembang, berarti kita sudah berhasil menanamkan anak untuk membaca. Jadi tak masalah kalau mereka ingin membaca sendiri.
1: Oke, baik.
0: Dan sebenarnya kalau Asma sendiri di umur 3 tahun itu sudah membaca, tapi dengan hafalan. Jadi pada suatu hari dia itu pernah baca buku, satu buku gitu, itu dengan hafalan, dengan intonasi yang benar baik. Pada waktu umur segitu gitu. Jadi pernah saya videokan gitu, terus teman saya, oh apakah sudah bisa membaca? Oh bukan, itu hafalan. Nah, tapi kenapa intonasi sama apa ya, halamannya tepat gitu kan? Nah itu anak-anak, memang perkembangan anak seperti itu. Memang mereka itu membaca dengan penghafalan ya, karena hafal itu. Tapi itu juga perkembangan gitu.
1: Iya betul. Oh oke. Oh, baik-baik. Nah, berarti ini ada masa di mana satu buku itu dibacanya berulang kali ya, Bun, ya?
0: Benar. Jadi, tidak masalah anak-anak ingin baca buku itu terus. Nah, baca itu ingin benar-benar mengenali, ingin benar-benar menyelami satu buku itu.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti bundanya juga nggak boleh bosan buat bacain gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, baik-baik. Dan tadi Bunda, ketika dari anak sudah bisa membaca, apalagi tadi, oh mereka ternyata malah bisa pakai intonasi juga dan lain sebagainya. Berarti sebetulnya orang tua ketika ingin membacakan nyaring pada anak, orang tua juga harus bisa ini Bun untuk, oh kita belajar intonasi dulu nih, biar bacanya nggak monoton banget gitu ya.
0: Sebenarnya, kalau membaca kita semuanya bisa, insya Allah. Awal ya mulai dulu sebenarnya. Jadi tidak perlu aku harus gini apa gitu. Saya dulu kesalahan saya tidak mau berbagi dengan anak-anak sekitar karena takut saya belum mempunyai sertifikat apa ya pembaca nyaring.
1: Oh, okay.
0: Padahal ternyata setelah saya belajar, oh tidak perlu ternyata. Tidak perlu seperti itu, ayo kita mulai saja. Tapi ternyata lama-lama kita itu ya akan pede. Nah, kalau pertama kali membacakan nyaring biasanya itu akan tidak pede. Nah, kenapa kok intonasinya datar? Itu biasanya tidak pede.
1: Oh, oke, okay. Baik-baik.
0: Jadi kayak takut aneh gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah setiap hari terbiasa nanti malunya tuh hilang gitu, malu untuk berintonasi, berekspresi tuh hilang. Yang penting kalau membacakan buku itu apa ya, ekspresinya tidak berlebihan. Maksudnya ekspresi itu kalau sedih ya sedih gitu kan, kalau lagi bahagia bahagia seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Dan anak juga sepertinya akan lebih excited juga ya Bunda, ketika dari orang tuanya tadi sudah mulai ekspresif, kemudian intonasinya juga udah mulai seru nih kayaknya untuk didengarkan gitu ya.
0: Iya benar, yang penting tidak berlebihan, tidak seperti pendongeng. Kalau pendongeng kan memang harus fokus ke orangnya,
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Mendongeng. Nah kalau pembaca itu kan memang pengenalan buku. Inginnya, goalnya ingin anak-anak menyukai buku. Jadi kan fokusnya harusnya ke buku. Jadi tidak usah terlalu ekspresif seperti itu. Tidak perlu. Jadi malah mudah gitu, lebih mudah. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Hanya kalau sedih ya sedih, kalau waktu bahagia, oh wow bahagia, seperti itu saja.
1: Siap-siap. Berarti ini dari bunda, para bunda di rumah begitu ya. Kita nggak perlu takut nih Bun, aduh nanti suara kita gimana ya, ekspresi kita gimana ya. Yang penting mulai dulu aja kali ya.
0: Benar.
1: Siap-siap. Dan juga ini masih dari Pak Fuad juga ini Bunda. Nah ini kalau dari Pak Fuad juga, bagaimana nih Bun kalau untuk menyiasati kebosanan anak ketika sedang dibacakan buku? Kadang ada ya Bun ya, anak yang kita baru baca dapat dua kalimat, udah bosen ini anaknya.
0: Kalau anak-anak, sebenarnya baca buku awal itu hanya 10-15 menit per hari. Kalau hanya 5 menit bagaimana? Ya gak masalah. Ya sesuaikan dengan anak masing-masing, seperti itu gak masalah. Anak-anak mau melanjutkan aktivitasnya, kita membaca buku, gak masalah. Mereka insya Allah akan tetap mendengarkan, walaupun sebenarnya secara tidak langsung.
1: Oke.
0: Nanti lama-lama akan meningkat minatnya pada buku.
1: Baik. Jadi ketika anak sudah, misalnya sudah mulai bosan, jangan kita paksa untuk, ayo kita lanjutin dulu sedikit lagi kayak gitu, nggak usah ya Bun ya?
0: Nggak usah, malah bagus kalau bersambung itu, karena anak-anak jadi kayak apa ya, malah stimulasi kesabaran itu loh, maksudnya ini harus bersabar, nanti lagi diterusin lagi, itu tak masalah. Malah biasanya tantangannya kalau anak-anak yang udah suka buku itu tidak mau bersambung.
1: Satu buku harus diselesain hari itu juga, yeah, gitu ya.
0: Iya, nah, tantangannya itu. Oh tidak, nanti lagi. Tapi kan apa ya namanya, gimana itu akhirnya gitu kan.
1: Iya, yeah.
0: Nah, kita akan tutup lah, nanti kita lanjutkan lagi. Nah,
1: oke, baik-baik. Dengan berlanjut, jadi anak-anak besoknya excited buat nungguin momen dibacain buku lagi ya.
0: Nah itu dia.
1: Ah, siap-siap. Wah,
0: mereka
1: ini
0: juga akan belajar bersabar sih kalau kita bersambung ke.
1: Boleh ini jadi tips begitu ya sahabat MK, untuk tidak khawatir ketika anak-anak sudah bosan. Ya udah nggak apa-apa, kita terusin malam besoknya gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan coba sambung lagi nih Bunda, tentunya dengan tips-tips lainnya, dan kita akan coba gali juga kalau dari sahabat MK kira-kira seperti apa sih cara Anda untuk membangun literasi dalam keluarga. Nanti boleh juga ya dari sahabat MK yang punya tips-tips lainnya. Ataupun juga kalau dari sahabat MK mungkin ada tantangan ini yang dihadapi ketika mulai membiasakan anak untuk membaca buku atau suka dengan buku, boleh nanti disampaikan ya sahabat MK di Yogyakarta. Boleh Anda sampaikan di 0815 7860923. Dan kalau di Bandung Anda juga boleh sampaikan sahabat MK di 0811-224-1027. Dan kalau menurut Anda, mengapa sahabat MK untuk membangun literasi keluarga ini menjadi sangat penting? Apakah agar anggota keluarga ini juga punya hiburan yang berkualitas begitu ya dengan membaca buku? Atau dengan tadi, ketika membaca buku kita juga jadi punya bonding yang lebih kuat dengan anggota keluarga kita? Atau dengan membaca buku kita jadi mudah untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak kita? Nah, boleh nanti disampaikan begitu ya polling Anda melalui grup, di grup MKFM Bandung maupun Jogja, boleh Anda sampaikan. Selepas jeda berikut kami akan kembali sahabat MK, tentunya masih bersama dengan komunitas ibu profesional bersama dengan Uma Anisa Fida. Selepas jeda berikut kami akan kembali, tetap di 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi Kok rasanya berat ya?
7: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
7: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah insyaallah akan berkumandang pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk azan zuhur wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Sahabat MQ, sekali lagi di Bandung untuk azan sholat zuhur pada hari ini insya Allah akan berkumandang pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan azan sholat zuhur untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MQ, dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 92,3 MQ FM Jogja dan 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Di pukul 11:05 waktu Indonesia bagian Barat, sahabat MK, tentunya kali ini kita masih bersama dengan Uma Anisa Fida. Dan juga kita masih lanjutkan pembahasan kita ya, sahabat MK, berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan kembali. Bunda, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat MK, mungkin ada tambahan ataupun juga tips-tips lainnya ini Bunda, atau mungkin kalau dari pengalaman teman-teman yang lainnya ini Bunda di ibu profesional, ini apakah juga yang lainnya, para bunda yang lainnya juga ada ataupun juga menemukan tantangan ini Bunda ketika membiasakan anak ataupun juga membiasakan keluarga untuk bisa membaca buku begitu?
1: Tantangannya utama itu dari orang tua sendiri kalau menurut saya. Orang tua ya. Kita sibuk, kita kerja, kita belajar dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya harus ada waktu tersendiri, maksudnya kayak kita jadwalkan saja seperti itu. Kalau memang jadwalnya sebelum tidur malam, misalnya sebelum tidur itu pas malam hari tidak ada masalah, itu dirutinkan. Itu sih tantangannya yang paling utama. Kedua itu kebanyakan kami sering berbicara, lalu tantangannya anak-anak yang awal membaca itu suka lari-larian, tidak mendengarkan, dan lain-lain. Nah, biasanya itu juga bikin orang tua yang awal membaca itu jadi nggak pede atau drop. Lo kok merasa tidak didengar seperti itu? Iya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Mereka tetap mendengarkan dengan walaupun tidak secara langsung. Jadi, untuk membangun minat mereka, ya kita lanjutkan, tak masalah mereka mau lari-lari di dalam ruangan itu, mau apa ya, mereka main Lego dan lain-lain, kita lanjut, tidak masalah. Itu yang paling sering saya dengar tantangannya. Kalau untuk anak.
0: Oke, berarti harus ada konsistensi dan juga kesabaran ya Bunda ya.
1: Benar.
0: Baik-baik.
1: Kalau untuk tips itu, kalau saya tambahkan ya, ada satu lagi, itu menikmati isi cerita, proses cerita. Jadi terkadang itu kita terlalu fokus untuk anak harus paham seperti itu. Jadi anak tidak harus langsung paham. Jadi kita nikmati saja proses cerita. Oh seperti itu. Tidak banyak bertanya, itu siapa tadi? Ini tadi lagi ngapain? Tidak perlu seperti itu. Terkadang memang buat bonding, ngobrol itu tak masalah. Tapi kalau terlalu sering itu kayak diinterogasi anak-anak. Jadinya kayak, aduh kok tegang sih?
0: Siap-siap. Tapi malah justru ada juga anak-anak yang ketika kita membacakan cerita ataupun juga membaca buku, melihat-lihat halaman, ada anak-anak yang tahu-tahu udah punya inisiatif sendiri nih Bun. Ini kenapa Bunda kok kayak gini? Ini kenapa Bun kok ini kayak gini? Dan lain sebagainya gitu ya Bun.
1: Iya, nanti lama-lama anak akan seperti itu. Nanti kita akan ngobrolnya sangat panjang. Makanya ada buku membaca buku 10 sampai 15 menit itu terkadang ya kurang juga kalau anak-anak yang sudah minat bacanya tinggi, karena mereka akan tanda tanyanya juga tinggi mereka. Ini kenapa kok bisa seperti itu, ditanyakan sampai melebar kemana-mana. Dulu saya pernah ditanya tentang kenapa kok laut merah berwarna merah.
0: Kalau orang tuanya nah itu bagaimana Bunda, kalau kita ditanya terus kitanya nggak tahu nih mau jawab apa ya gitu?
1: Iya, sebenarnya sebelum membaca itu saya sudah baca bukunya kan. Nah saya juga agak-agak was-was nih, ini kalau ditanya gimana ya saya, tapi ini anak baru umur 3 tahun gitu kan, menurut saya ya mungkin enggaklah ditanya tentang ini gitu, paling karakternya gitu kan. Ternyata dia tanya tentang kenapa laut merah warna, kenapa laut merah namanya laut merah gitu, ada apa di dalamnya, terwah. Kalau tidak tahu ya tak masalah, kita jujur saja. Oh, Uma belum tahu nak. Kurban nanti Uma cari buku yang lain ya. Soalnya kalau Uma jawab sekarang takutnya salah. Tak masalah. Kita akan belajar bersama. Itu tidak menurunkan apa ya wibawa orang tua, tidak. Ya malah kita, ayo kita belajar bersama, berdiskusi seperti itu.
0: Okay, baik-baik. Jadi justru ketidaktahuan kita sebagai orang tua ini malah justru jadi hal yang mungkin bisa sama-sama kita pelajari bersama begitu ya Bunda ya?
1: Iya, benar.
0: Okay, jadi aktivitas yang seru tadi untuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng gitu.
1: Iya.
0: Baik-baik. Okay, nah kali ini kita akan juga coba berdiskusi lagi nih Bunda. Ini masih dari Pak Fuad juga. Ini kalau Pak Fuad punya pengalaman ini Bunda. Ini kalau anak saya umurnya 2,5 tahun, sukanya dibacakan buku satu itu saja. Padahal buku-buku yang lainnya tuh banyak. Sudah coba ditawarkan, tetapi tetap gak mau anaknya. Maunya buku yang satu itu. Wah ini kayak yang tadi ya Bunda ya. Anak pengennya itu terus gitu ya. Oke. Nah ini berarti gak masalah gitu ya Bun, ketika anak ini memang oh lagi sukanya dengan salah satu buku saja dan belum mau berpindah ke buku lainnya.
1: Tidak masalah kalau memang anak sedang suka satu buku itu saja. Jadi atau kalau seandainya kita ingin mensiasati, ingin pindah ke buku lain yang mirip, jadi satu tema. Seperti kalau seandainya anak-anak suka dinosaurus gitu, ya dinosaurusnya kan ada Stego, ada Bronto, dan lain-lain. Itu karena anak saya dulu suka dinosaurus ya, pada waktu itu full semuanya. Jadi akhirnya saya beli buku satu paket yang isinya dinosaurus. Akhirnya saya juga full dinosaurus. Kemudian ada juga anak saya pernah suka membaca buku tentang titipu kereta itu ya, kereta itu. Sampai bukunya tidak berbekas, jujur ya. Jadi tinggal sepiannya saja. Jadi ke rumah makan dibaca, dibawa, ke mobil dibawa, kemanapun dibawa. Ya itu terus. Jadi lama-lama ya berpindah juga nanti anak-anak. Atau di apa ya, ditawarkan buku yang serupa.
0: Baik-baik. Wah, ini semoga bisa menjadi tips begitu ya untuk Pak Fuad. Dan kali ini kita juga akan membacakan lagi, ini ada pengalaman juga nih Bunda dari sahabat MK, dari hamba Allah. Ini kebetulan kalau anaknya itu sukanya adalah pergi ke perpus. Ini biasanya ke perpus kota. Nah, itu biasanya pengennya bawa pulang buku ini, buku itu, dan lain sebagainya. Ini ada nggak Bunda tips untuk orang tua yang kemudian ini anaknya lebih suka untuk membaca bukunya itu tuh malah ganti-ganti. Kalau tadi nggak mau ganti, kalau yang ini pengennya ganti-ganti. Jadi yang ini belum selesai, udah penasaran dengan buku lainnya, udah penasaran dengan bacaan yang lainnya. Nah, ini seperti apa Bunda? Apakah juga tetap harus diarahkan atau bagaimana?
1: Biasanya kalau sebelum baca buku itu ada ini peraturan dulu seperti itu. Jadi kita baca buku ini berapa halaman aja ya, nanti selesai baru baca ini. Jadi bisa seperti itu. Karena ini juga tantangan sama anak yang udah suka buku itu memang. Gak mau kan mereka bersambung. Ada yang seperti itu kan. Ada yang tidak mau bersambung. Maka itu biasanya ada komitmen awal. Jadi kita hanya membaca buku 1-5 halaman. Kamu mau atau tidak, atau mau seberapa gitu. Kita diskusi dulu gitu. Nah nanti sudah ya. Jadi kalau anak-anak yang suka membaca ini itu belum selesai ya, di awal dulu. Kita ajak diskusi dulu. Kalau mau baca ini boleh. Gimana kalau berapa halaman nanti pindah, dan maksimal 2 buku seperti itu.
0: Baik-baik. Jadi tidak apa-apa untuk kemudian di awal kita membuat peraturan dengan anak dulu ya Bun ya.
1: Iya, karena kalau biasanya anak-anak yang udah suka buku itu nggak mau berhenti. Jadi keinginan kita ya sebelum tidur itu dibacakan buku, nanti ngantuk. Kalau anak-anak yang suka buku itu malah tidak ngantuk, malah banyak tanya, malah pinginnya 5 buku seperti itu kan. Tidak selesai kan. Ya, maka harus komitmen dari awal, harus ada dialog dari awal bahwa hari ini kita baca 1 buku dan berapa halaman itu.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Bunda untuk tipsnya. Dan juga ini menjadi pertanyaan yang terakhir ini Bunda dari Ibu Tri. Bagaimana Bunda kalau untuk anak-anak yang mulai beranjak remaja kemudian suka membaca novel? Saya sebagai orang tua takut kalau di dalam novelnya ada nilai-nilai yang menurut saya itu mungkin tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam keluarga Bunda. Nah ini bagaimana Bunda? Wah ini agak cukup menantang ya Bunda.
1: Iya. Kalau novel itu sebenarnya kita remaja ya, anak itu tetap perlu family time. Nah, bagaimana kalau saya punya ide itu ada book club dalam keluarga. Jadi yang ibunya, anak dan ayah juga membaca bisa atau satu buku itu gitu kan. Nah, kita bahas bareng di waktu family time. Jadi ada book club dalam keluarga. Nah, itu bisa mengontrol apa yang di dalam buku tersebut. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, itu bisa didiskusikan dalam keluarga, dalam family time itu.
0: Oke.
1: Malah bisa jadi bonding ya.
0: Betul.
1: Ada klub-klub dalam family ya.
0: Oke. Jadi semuanya juga mencoba untuk membaca buku tersebut. Dan ketika tadi ada hal-hal yang memang kok sekiranya ini memang perlu untuk didiskusikan, ya dibicarakan bareng gitu ya Bunda.
1: Ya biasanya kan klub book itu kan kita kayak menerangkan hari seminggu ini saya sedang baca buku ini. Kita kan presentasi bukunya tentang apa, ini gitu kan. Itu kan bisa mengenali anak juga apa yang dibaca, bisa dikontrol jadinya seperti itu bisa.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Dan ternyata ini Bunda waktunya sudah hampir berakhir. Nah ini di akhir Bunda mungkin ada tambahan tips lainnya atau mungkin ada pesan yang ingin dikuatkan Bunda untuk sahabat AMK agar tadi kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai ibu dalam membangun literasi keluarga.
1: Ayo mulai membacakan buku, mulai aja dulu. Ayo membacakan buku 15 menit setiap hari, setiap anak, setiap orang tua.
0: Oke, siap. Dan ini harus konsisten ya Bun ya, 15 menitnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Wah, tadi sudah banyak tips-tipsnya. Semoga tidak hanya dicatat tapi juga dipraktekkan begitu ya Bunda ya, untuk tips-tips yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih banyak Bunda. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol lagi. Dan mungkin juga nantinya ada hal-hal menarik lainnya berkaitan dengan literasi keluarga untuk bisa kita diskusikan. Selamat lanjutkan aktivitas kembali Bunda, sehat selalu. Jazakillah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahra.
0: Terima kasih kembali Bunda. Baik sahabat AMK, itulah tadi ya perbincangan kita bersama dengan Bunda Anissa Fida. Menarik sekali berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Dari tips-tips tadi sahabat AMK tentunya akan seru untuk kemudian bisa kita mulai dari sekarang. Siapa tahu nanti dengan literasi di dalam keluarga yang sudah mulai meningkat sahabat AMK, tentunya tadi kebersamaan bersama keluarga akan jadi semakin banyak. Kemudian juga tadi ya bondingnya juga semakin kuat ini antara orang tua dan juga anak. Kali ini kita akan menyapa dari sahabat AMK yang sudah bergabung juga di kesempatan kali ini. Ini dari hamba Allah di Yogyakarta, ini juga menyampaikan, alhamdulillah bisa dapat banyak tips untuk meningkatkan rasa ataupun juga untuk meningkatkan budaya membaca di keluarga, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Tentunya di siang hari ini juga akan kami lengkapi kebersamaan kita dengan Murotal Pilihan Sahabat MQ. Ada tiga Murotal Pilihan yang di siang hari ini bisa Anda pilih salah satunya. Insya Allah nanti pilihan yang paling banyak akan kami putarkan. Di pilihan pertama ada di Quran Surah Al-Hajj, kemudian di pilihan kedua Quran Surah An-Nur, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Furqan. Dari sahabat MQ bisa memilih satu di antara tiga murotal pilihan tersebut di 0815-786-923 atau di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga pilihan murotal Anda, sahabat MQ. Setelah jeda berikut, kami akan sapa untuk Anda yang sudah memilihkan murotal pilihan di siang hari ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung dan 92,3 MQ FM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

0: Di segmen Muratul Pilihan kali ini, sahabat MK, kita akan menyapa untuk Anda yang sudah bergabung memilih salah satu di antara tiga Muratul Pilihan yang sudah kami siapkan. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Hajj, kemudian di pilihan kedua Quran Surah An-Nur, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Furqan. Untuk Anda, sahabat MK, yang ingin memilih untuk Muratul Pilihan di siang hari ini, bisa Anda sampaikan di 0811-224-1027 atau juga di 0815-786-0923, sertakan nama dan juga alamat Anda serta pilihan Muratul yang Anda inginkan untuk bisa kita dengarkan di siang hari ini. Kali ini kita akan sapa di Yogyakarta, ada Pak Fuad, ini memilih pilihan di nomor 1, yakni di Quran Surah Al-Hajj, sahabat MK. Kemudian dari Padalarang ada Ibu Dede Juhana, ini memilih di pilihan nomor 1, Quran Surah Al-Hajj juga. Kemudian dari Ibu Sulami, ini memilih di pilihan nomor 2, Quran Surah An-Nur. Kemudian kembali lagi di nomor 1, ini dipilihkan oleh Ibu Parila di GBA 3, kemudian ada juga Bu Juwita di Cimindi Raya, juga memilih pilihan yang sama di Quran Surah Al-Hajj. Masya Allah, di kesempatan kali ini ya, sahabat MK, di hari yang spesial, di tanggal 9 Zulhijjah, tentunya doa-doa terbaik kita langitkan juga. Dan kita doakan juga sahabat MK, saudara-saudara kita yang berada di Tanah Suci, yang sedang menjalankan rangkaian ibadah hajinya, juga bisa dilancarkan begitu ya. Dan insya Allah nanti kita juga akan mendengarkan sahabat MK, baik di Jogja maupun di Bandung, untuk siang hari ini, Muratul Pilihan yang akan kita putarkan, yakni di Quran Surah Al-Hajj. Semoga inspirasi keluarga Ibu masa kini ini kembali bisa memberikan kita insight yang menarik begitu ya, sahabat MK, dan juga inspirasi untuk terus menjadikan diri kita semangat untuk mengupayakan begitu ya, memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan menjalankan peran sebagai ibu dengan maksimal. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah ikut bergabung di Inspirasi Keluarga kali ini. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman Anda, ataupun juga tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan, maupun juga pilihan Muratul Anda. Dan akhirnya, sahabat MK dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda, Zahra Khairunisa, pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Taqabbal minna Ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, idza asbahti, pada waktu ketika pagi, wa idza amsayti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagit aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah. Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir ya gak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Emangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Emang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya yaitu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, Al-Hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam Al-Hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan Kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan
1: Benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
11: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat.

Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak Babinsa bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa dia nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Irma ini? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Kramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Masya Allah sahabat MK, terasa sekarang sudah memasuki di hari ke-9 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali menemani Anda sahabat MK di hari yang begitu istimewa. Semoga dimanapun Anda sedang berada, beraktivitas, senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sebuah nasyid dari Opik sahabat MK sambil menemani ruang dengar kita untuk kembali merenung, kembali menghayati, menikmati hari demi hari di bulan Zulhijjah ini sahabat MK. Karena tinggal menghitung jam barangkali ya, kalau kita untuk di Indonesia nanti malam akan melakukan takbiran istilahnya. Dan di kota suci Mekah sahabat MK, ini juga sedang berprosesi melakukan ibadah haji. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua juga segera dipanggil ya ke tanah suci menuju Baitullah. Dan nasyid yang kita simak sahabat MK ini mengingatkan juga tentang kerinduan yang mungkin senantiasa tersimpan dan menjadi ucapan untaian doa di setiap penghujung sholat ataupun sujud Anda untuk bisa diundang oleh Allah ke Baitullah. Karena di 9 Zulhijjah ini sahabat MK bertepatan juga dengan hari Arafah, di saat jutaan jemaah haji tengah berkumpul di padang Arafah mengenakan pakaian ihram. Dan dengan pakaian ihram yang sama sahabat MK, saat itu akan nampak tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan jabatan ataupun kedudukan, karena semuanya mengenakan pakaian yang sama, semuanya nampak tunduk, semuanya khusyuk berdoa, semuanya berharap pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka dibanding hari ini sahabat AMK, hari Arafah. Meski kita tidak sedang berhaji sahabat AMK, tapi semangat untuk senantiasa beribadah, memperbanyak doa, zikir, istighfar. Anda mungkin diantaranya yang juga sedang menjalankan ibadah puasa, masya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan, kuatkan sahabat AMK. Dan insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang, berdiskusi berkenaan dengan sejarah haji zaman Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat sudah banyak sekali yang berbeda sahabat AMK, penyelenggaraan ibadah haji dari masa ke masa, apalagi kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW. Anda yang mungkin sudah pernah ke Tanah Suci sahabat AMK, dan kalau tidak cuma sekali ya, misal ada perbedaan 10 tahun lalu hingga 10 tahun di masa sekarang, ini menjadi hal yang senantiasa bisa kita tafakuri betapa perkembangan zaman terus melaju cepat sahabat MK. Tapi ibadah yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah ini sudah 14 abad lamanya masih senantiasa kita pertahankan, dan betapa Islam itu tidak akan berubah hingga akhir zaman sahabat MK. Dan Masya Allah, untuk itu kami pun juga mengundang Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau menurut sahabat MK, apa sebetulnya yang paling penting dilakukan ketika menunaikan ibadah haji berdasarkan teladan Rasulullah SAW? Karena insya Allah kita hari ini akan menjelajah sejarah haji zaman Rasulullah, sahabat MK. Dan Anda pun juga silahkan kami nantikan untuk menjawab teka-teki cerdas. Di manakah Nabi Muhammad melakukan wukuf saat menunaikan haji? Dan ini ternyata yang menjadi puncak ibadah haji, sahabat MK. Di manakah itu lokasinya?
Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan itu Anda bisa menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, menyampaikan doa-doa terbaik sahabat MK, karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Atau silakan Anda juga bisa bergabung kalau menurut Anda hal apa yang kemudian paling penting dilakukan saat menunaikan ibadah haji berdasarkan tentunya teladan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menambah semangat kita di siang hari ini, sahabat MK, sebuah nasyid akan kami persembahkan untuk Anda dari Intim dengan judulnya Labbaikallah. Dan Anda silakan bisa bergabung baik itu melalui polling ataupun juga WhatsApp SMS MK FM. Dan ini dia Labbaikallah dari Intim, sahabat MK.

0: Ki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Ribet. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Kalimat talbiyah sahabat MK menjadi hal yang senantiasa diungkapkan, diucapkan di hari ini. Dan Masya Allah betapa indah sahabat MK. Kalimat talbiyah yang baru saja kita simak juga, sebuah nasyid talbiyah dari simfoni, menjadi pengingat bahwasannya ada jutaan suara manusia dari berbagai penjuru dunia dengan bahasa dan warna kulit yang berbeda, tapi melafalkan kalimat yang sama, yang sekarang sedang berkumpul di Padang Arafah, sahabat MK. Masya Allah, betapa luar biasanya Islam bisa menyatukan segala perbedaan dalam satu untaian sahabat MK, yakni keimanan. Dan terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di hari yang begitu spesial sahabat MK, di mana hari Allah memberikan lebih banyak pengampunan, bahkan pembebasan api neraka bagi hambanya di hari Arafah ini. Dan pernahkah Anda bertanya sahabat MK, seperti apa sebetulnya perjalanan haji di masa Rasulullah SAW? Apakah seperti halnya sekarang yang kita rasakan lancar, panitianya sudah banyak sahabat MK? Ternyata kalau kita tilik ke belakang, tidak semudah itu. Ada sejarah panjang, perjuangan, bahkan juga rintangan besar yang mengiringi. Kalau kita ingat-ingat sahabat Enki belajar sirah, betapa kaum muslimin sempat tertahan untuk memasuki Mekah. Ada perjanjian, ada pengorbanan, dan ada juga kesabaran luar biasa yang akhirnya berbuah kemenangan. Dan insya Allah di siang hari ini, dalam program Inspirasi Siang Sahabat MG, kita akan membahas sejarah haji zaman Rasulullah, antara rintangan, kemenangan, dan juga hikmahnya. Anda juga silahkan bisa bergabung, berbagi bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lalu sahabat MK, menurut Anda hal apa yang paling penting dilakukan saat menunaikan ibadah haji berdasarkan teladan Rasulullah SAW? Dan Anda juga silahkan bisa menjawab teka-teki cerdas tentang sebuah lokasi sahabat MK. Teka-teki cerdas siang hari ini, di manakah Nabi Muhammad wukuf saat menunaikan haji? Yang ini menjadi puncak ibadah haji, sahabat MK. Kami nantikan atensi Anda, silahkan bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK atau sampaikan melalui SMS dan WhatsApp MK FM di 0811 224

Kenangan akan haji ini akan komprehensif, bisa mengambil titik pijak awal dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 196. Disampaikan sahabat MQ menyadur dari laman NU Online. Di Quran Surah Al-Baqarah, ini menjadi surat Madaniyah pertama berdasarkan urutan kronologi surat-surat dalam Al-Quran. Dan di ayat 196 tersebut, angka itu menjadi hal yang penting kalau kita ingin mengurai sejarah haji secara komprehensif. Selain mudah dikenal, satuan angka ini ternyata juga bisa dimaknai sebagai simbol-simbol yang mempunyai makna terdalam, sahabat MG. Angka 6 di penghujung ayat 196, kalau Anda telaah, ini posisinya di belakang, berarti mengisyaratkan bahwa perintah haji pertama itu turun di tahun ke-6 Hijriah. Sementara di depannya ada angka 9 ya, di ayat 196 ini. Angka 6 tadi menjadi penanda tahun ke-6 Hijriah. Sementara di angka 9 yang posisinya terletak di tengah, bisa dicatat sebagai pelaksanaan haji di tahun ke-9 Hijriah. Sementara itu angka 1 di depan yang terletak pada urutan pertama, bisa kita maknai bahwa ibadah haji hanya sekali dilakukan dalam seumur hidup. Setiap gerak. Bahkan dalam sejarah kenabian, Nabi Muhammad SAW memang hanya melakukan ibadah haji sekali yang dikenal dengan haji wada. Yang itu terjadi di tahun ke-10 Hijriah, sahabat AMG. Dan bagaimana kemudian pelaksanaan haji di tahun ke-9 Hijriah tersebut? Menurut Muhammad Izzahdar Wazah, sahabat AMG, ini ternyata mengungkapkan angka 9 bisa dikenal sebagai angka berbagi. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad sesungguhnya tidak berhaji dengan tujuan untuk mengatur keadaan masyarakat Madinah, yang kala itu harapannya tidak tersebar tindakan orang-orang munafik. Sementara di sisi lain, Nabi Muhammad justru mengutus sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk melaksanakan ibadah umroh bersama rombongannya, sekaligus memberi maklumat agar orang-orang Mekah tidak melakukan tindakan syirik dan menghentikan pelaksanaan tawaf dalam keadaan tanpa busana. Yang ini juga termaktub dalam Quran Surah At-Taubah di ayat 3. Perlu diketahui juga, sahabat MQ, bahwasannya di Surah At-Taubah itu adalah surat yang ke-9 berdasarkan tata urutan Mushaf Utsmani. Jadi kalau Anda sekarang membuka Mushaf dan menemukan di surah ke-9, maka urutannya, sahabat MQ, akan nampak Surah At-Taubah. Sedangkan kalau urutan nuzulnya, ini menempati nomor surah yang ke-113 dan termasuk kategori Surah Madaniyah. Dan kalau kita tilik kembali perjalanan haji dari tahun ke-6 hingga tahun ke-9 Hijriah, memang dikenal dengan istilah haji kecil atau umroh, sahabat MG. Sedang haji yang dilaksanakan tahun ke-10 Hijriah disebut dengan haji akbar. Esensi haji akbar sebagaimana dituangkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 3 ini merupakan penanda pemutusan hubungan Nabi Muhammad dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy dalam hal kesyirikan dan ketanpabusanaan itu, sahabat MK, ketika melakukan ibadah tawaf. Tahap pemberlakuan misi pembebasan itu dilakukan secara gradual alias bertahap dalam jangka waktu 4 bulan sebagaimana diisyaratkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 2. Anda bisa membuka mushaf, sahabat MG, ini bermakna artinya, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Di Surah Al-Baqarah ayat 196 tersebut memberi pesan bahwa ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan semata-mata karena Allah. Ayat ini juga kemudian yang mengatur cara pelaksanaan haji dalam keadaan darurat, haji bagi orang sakit, haji dalam kondisi aman, tamattu, dan sederet problem lainnya terkait dengan persoalan hadyu, sahabat MQ, yakni berupa hewan korban atau hewan yang disembelih sebagai dam nusuk atau isa'ah.

dan bisa juga ke Rafidiyah Sahabat MQ, entah itu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Di ayat tersebut, At-Taubah ayat 2, ini juga diatur, jika hadyu atau fidyah tidak bisa dilaksanakan, maka seseorang diberikan kelonggaran dengan berpuasa 10 hari, yakni 3 hari dilakukan di Mekah, dan 7 hari lainnya di tempat tinggalnya. Kalau kita orang Indonesia, berarti sahabat MQ ketika menunaikan ibadah haji, ini 3 harinya di Mekah, 7 harinya di Indonesia. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menerima perintah haji pertama kali di tahun ke-6 Hijriah, sahabat MQ, melalui wahyu yang hadir lewat mimpi. Di dalamnya juga diserukan kepada umat Islam untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian respons umat Islam saat itu ternyata sangat luar biasa. Bisa dibayangkan, sahabat MQ, bagaimana respons tersebut muncul dari sahabat muhajirin yang sudah 6 tahun meninggalkan Mekah. Betapa kemudian rasa rindu mereka untuk kembali menengok tempat kelahiran, keluarga di Mekah yang terpisah, sahabat MQ, akan terasa bisa terobati dengan hadirnya perintah haji tersebut. Tidak hanya para kaum muhajirin, antusiasme yang sama juga dirasakan oleh para sahabat Ansor yang telah 6 tahun dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat muhajirin. Gairah untuk bisa menjalani ibadah haji, sahabat MQ, ternyata dirasakan oleh semua orang yang beriman di kala itu. Masya Allah. Tentu kalau kita lihat perjalanannya, seiring dengan penyebaran agama Islam juga, sahabat MQ, ada sejumlah rintangan yang kemudian hadir melanda. Masih menyadur laman yang sama, sahabat MQ, kita akan telaah hadirnya rintangan haji pertama, di mana kala itu ada 1.700 orang mukmin berangkat haji, tapi ternyata harapan untuk bisa sampai di depan Ka'bah melaksanakan haji tersebut pupus karena adanya orang kafir yang memandang sebagai gerakan tentara Islam yang kemudian dinilai mengganggu keamanan mereka. Karena itu, ketika rombongan sampai di wilayah Hudaybiyah, mereka dicegat, sahabat MQ, oleh orang-orang Mekah yang melarangnya meneruskan perjalanan. Sahabat Utsman kemudian diutus Nabi berangkat ke Mekah sendiri untuk menjelaskan kepada pemimpin masyarakat Mekah kala itu terkait maksud dan tujuan rombongan umat Muslim datang ke kota Mekah. Yang mana tujuannya? Tidak lain hanyalah untuk beribadah. Beribadah haji, sahabat MQ. Karena cukup lama sahabat Utsman tidak kunjung kembali, maka muncul sebuah kabar yang berhembus, rumor bahwasannya sahabat Utsman wafat, sahabat MQ. Rombongan umat Islam yang sedang menunggu di Hudaybiyah pun merasa resah. Akhirnya berbaik kepada Nabi untuk melawan orang Quraisy Mekah. Yang mana peristiwa tersebut kemudian termaktub juga, sahabat MQ. Peristiwa baiat ini terekam juga dalam Quran Surah Al-Fath di ayat 10 dan juga 18. Dan ternyata respon Nabi ini melarang para sahabatnya untuk melanjutkan keinginan berperang tersebut. Sahabat Utsman pun akhirnya kembali ke rombongan dalam keadaan selamat. Di sisi lain, penduduk Mekah yang mendengar tekad kaum muslimin untuk melawan mereka, ini ternyata menggerakkan hati juga. Akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan, sahabat MQ. Inilah yang kemudian disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak tidak boleh melakukan perang selama 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun itu, di Perjanjian Hudaybiyah, sahabat MQ, Nabi Muhammad beserta para sahabat tidak boleh berhaji. Jika ada pelanggaran dari orang Islam, maka orang Islam tidak boleh diserahkan pada orang Islam tetapi menjadi tahanan orang Quraisy. Sebaliknya, jika yang melakukan pelanggaran adalah dari pihak kafir Quraisy, orang tersebut harus dikembalikan ke masyarakat kafir Mekah. Melihat perjanjian itu terasa tidak adil, sahabat MQ, sehingga menimbulkan ketegangan di antara orang Islam. Mereka merasa bahwa perjanjian yang hanya menguntungkan pihak musuh, pihak lawan, ini menjadi keresahan kembali, sahabat MQ. Padahal kala itu umat Islam memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan orang-orang Quraisy Mekah.
Tapi Rasulullah menerima perjanjian tersebut dengan lapang dada dan meminta para sahabat untuk juga menerimanya. Maka pelaksanaan haji pada tahun ke-6 Hijriah tersebut hanya bisa dilaksanakan secara darurat dengan cara tahallul dan membayar hadyu sahabat MK. Akibat kegagalan melaksanakan haji di tahun ke-6 Hijriah itu, maka Umar bin Khattab melontarkan pertanyaan kepada sahabat Abu Bakar. Ya, ini ternyata cukup mencengangkan juga. Pertanyaan dari Umar kepada Abu Bakar adalah, apakah Muhammad itu nabi atau bukan? Jika benar nabi, kenapa haji tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna? Dan ternyata jawaban Abu Bakar tersampaikan dengan bijaksana sahabat MK. Apakah nabi pernah bilang kalau haji harus dilaksanakan pada tahun ini? Mendengar jawaban yang merupakan pertanyaan balik itu, Umar pun menjawab, tidak. Sahabat Umar pun patuh kepada Nabi dan bersabar menunggu datangnya waktu yang tepat untuk melaksanakan haji. Yang ternyata sahabat MK, rasa ragu itu juga dirasakan oleh umat Islam lainnya, yang mereka kemudian meragukan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melihat dari perjanjian tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji dengan sempurna. Meskipun ikhtiar untuk direncanakannya dengan baik sudah dilaksanakan. Apalagi melakukan sesuatu yang belum direncanakan. Maka suasana sempat mencekam sahabat MK ketika rombongan akan meninggalkan kota Mekah. Dalam situasi tersebut, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya di Quran Surah Al-Fath. Di mana kalau kita lihat sahabat MK, Allah berfirman di ayat 1 dan 2, ini ternyata menceritakan kepada Nabi Muhammad yang mengabarkan sahabat MK bahwasannya, ini terekam di sebuah hadis juga ya, bahwasannya dari Sa'id dan Abdul Wahab, dari Sa'id dari Al-Qatadah, dari Anas bin Malik yang berkata, tatkala surah Al-Fath tadi ayat 1 dan 2-nya turun, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, tepatnya sekembalinya beliau dari Hudaybiyah, yang saat itu para sahabat dirundung kesedihan dan kejengkelan. Nabi telah menyembelih kurbannya di Hudaybiyah dan beliau bersabda, telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Para sahabat pun bertanya, apakah ayat itu? Dan bagaimana dengan nasib para sahabat? Kontan turunlah ayat, supaya Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Sementara Abdul Wahab dalam hadisnya mengatakan, dengan redaksi, dan para sahabatnya sedang menjumpai kesedihan dan kesusahan, juga ia katakan dengan redaksi, selanjutnya, ada seseorang yang berkata, selamat wahai Rasulullah, Allah telah menjelaskan bagaimana ia memperlakukan Anda. Hadis riwayat Ahmad. Wahyu itu sahabat MK di Quran Surah Al-Fath ayat 1 dan 2 ternyata memuaskan para sahabat sehingga membuat suasana menjadi lebih tenang. Para sahabat pun merasa bahwa mereka tidak diabaikan oleh Allah. Keimanan mereka pun semakin bertambah. Perjanjian Hudaybiyah ini yang tadinya dinilai hanya menguntungkan pihak Quraisy Mekah ternyata dinyatakan oleh Allah sebagai kemenangan pihak Rasulullah. Ini menjadi sebuah hikmah sahabat MK, bahwasannya kerendahan hati Nabi Muhammad melahirkan justru simpati yang sangat dalam di masyarakat luas. Masyarakat kemudian ternyata tergerak hatinya untuk berbondong-bondong menyatakan iman dan mendukung misi Nabi Muhammad SAW. Sekalipun tadinya terdapat larangan berhaji hingga 10 tahun ke depan, tapi ternyata pelaksanaan umroh masih bisa dilaksanakan. Pelaksanaan umroh di tahun ke-7 mendapat respons yang signifikan dari orang-orang Quraisy untuk masuk Islam secara masif. Maka di tahun ke-8, Allah sudah mendeklarasikan sebagai tahun kemenangan, yakni Fathu Mekah, sahabat MK. Dan surah Al-Fath yang menjadi surat nomor urut ke-48,
angka 8 di belakangnya ini juga bisa digunakan sebagai pengingat bahwa Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan angka 4 ini menunjukkan rentang tahun antara perjanjian Hudaybiyah dengan pelaksanaan Haji Akbar itu sendiri. Perlu diingat sahabat MK tadi ya, bahwasannya perjanjian Hudaybiyah itu tidak boleh berhaji selama 10 tahun. Tapi atas izin Allah, umat Islam sudah bisa melaksanakan haji di tahun ke-10, yang artinya hanya 4 tahun setelah perjanjian tersebut tersahkan sahabat MK. Masya Allah, luar biasa. Yang menjadi inti Haji Akbar yang dilaksanakan oleh umat Islam pada tahun ke-10 Hijriah ini menjadi pembatalan perjanjian Hudaybiyah antara kedua belah pihak. Haji Akbar pun kemudian dilaksanakan dengan sepenuhnya terbebas dari tindakan syirik dan ketelanjangan dalam bertawaf yang saat itu masih masif sahabat MG. Betapa luar biasa kalau kita menilik kisah di masa yang telah lalu, dan ini menjadi pelajaran juga di zaman sekarang sahabat MG. Kalau Anda seperti apa melihat hal-hal yang kemudian perlu, sangat penting Anda dahulukan sahabat MG ketika menunaikan ibadah haji berdasarkan teladan Rasulullah? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa Anda juga bisa menjawab teka-teki cerdas sahabat MG. Pertanyaannya, di manakah Nabi Muhammad SAW wukuf saat menunaikan haji? Yang ternyata ini menjadi puncak ibadah haji. Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas Anda ataupun hal yang menurut Anda paling penting. Mungkin bisa diurutkan juga versi Anda, sahabat MK. Kami nantikan atensi Anda sambil kita menyimak sebuah nasyid talbiyah dari simfoni ini.

FM. Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Atau Anda juga silakan bisa ikut menjawab ya sahabat MG, kalau menurut Anda hal yang paling penting dilakukan saat menunaikan ibadah haji berdasarkan teladan Rasulullah urutannya seperti apa? Apakah menjaga khusyuk dan fokus saat wukuf di Arafah ini yang menjadi prioritas, atau bersikap sabar dan tertib selama ibadah haji, menjaga persaudaraan bisa jadi, atau yang lain sebagainya? Yang manakah sahabat MG? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi pendapat Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi teka-teki cerdas ya jawabannya. Kali ini pertanyaannya, di manakah Nabi Muhammad wukuf saat menunaikan haji, sahabat MK? Eyes that could light up any soul, you became the chosen one to proclaim the world. Dan kali ini kami coba sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi jawaban teka-teki cerdas ya. Ada Ibu Yanti di Antapani. Jawaban Ibu Yanti di Antapani, betul, betul, betul. Masya Allah. Doa terbaik siang hari ini, semoga kita semua sehat, bisa berdoa di hari Arafah, dan menjalankan sholat Idul Adha di esok hari. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi, menyampaikan atensi siang hari ini. Kemudian kami sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Dan ini jawabannya juga betul-betul-betul, Masya Allah. Dan mengingatkan juga bahwasannya hari ini adalah hari ataupun waktu yang paling mustajab untuk berdoa, Masya Allah. Dimana Allah SWT membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di hadapan para malaikat. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Dan tepat di jam 2 siang hari ini sahabat MG, kami akan hadirkan juga rangkaian informasi melalui jurnal LPRS SNI berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Hewan kurban di Kota Bandung dipastikan sehat. Sampah pesta Persib mencapai 112 ton. Pendaftaran SPMB Sekolah Maung mulai dibuka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, hewan kurban di Kota Bandung dipastikan dalam kondisi sehat. Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Seiring dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Rabu besok, tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong akan mulai bekerja malam nanti hingga dua hari ke depan untuk memastikan tidak ada daging kurban yang terkontaminasi. Di sisi lain, Farhan menyatakan terjadi kenaikan harga komoditas cabai rawit. Namun secara keseluruhan, stok bahan baku seperti daging sapi, telur, dan daging ayam dalam kondisi aman.
1: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari Presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Yang paling penting, kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
0: Selama 2 hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Maung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvoi Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya, dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman, didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
2: Flare itu tempatnya logam. Nah, logamnya itu cukup berat. Nah, kalau botol itu dapat 6 karung, tapi kecil ya, bukan 6 karung. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di hari biasa. Kalau Jalan Asia Afrika itu didominasi sampah plastik dan botol plastik. Ya, dan itu sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Alun-alun sana itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ininya cuaca hujan itu yang menghambat kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi baru-baru bergerak.
0: Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyayangkan besarnya denda untuk Persib Bandung selama musim kompetisi 2025-2026 yang mencapai 5 miliar rupiah. Padahal menurutnya uang sebanyak itu dapat digunakan untuk perbaikan stadion, mulai dari perbaikan rumput, kursi penonton, hingga pengecatan. Oleh karena itu Asep berharap kepada semua pihak terutama Bobotoh kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
3: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBLA ini kan pasti itu duit lah. Ya misalnya apa untuk treknya, rumputnya, kemudian memperbaiki kursinya, pengecatannya segala macam. Itu ternyata butuh duit gede gitu, tersakiti kita duit nanti. Kan orang kena denda tuh Persibnya, lebih di 5 miliar. Aduh luar biasa itu, kabayang itu lamun duit dipakai ke membenahi ya, pembenahan untuk stadion. Jika ini lebih ngenah kan. Ya, denda itu kan dikumpul-kumpul lumayan, 5 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ke depan nih kita, daripada kita berbuat yang tidak sesuai peraturan ya, yang membuat kena denda, mendingan duit itu oleh manajemen dipakai untuk mengelola dan memperbaiki stadion.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
5: Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, siswa-siswa yang berdomisili di sekitar sekolah Maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari sekolah Maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu, Gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar sekolah Maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di sekolah Maung.
6: Maka pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
5: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran sekolah Maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PPID SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan sekolah Maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya pada SPMB tahun ini SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
7: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%, itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi 2. Yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50% dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
5: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bancai Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa 2 plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga 1 plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram, serta 1 alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
8: Petugas kami menemukan bungkusan di Branhang. Jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan 1 paket bahan sintek dan 1 cangkok.
9: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pengingat sahabat MQ dari nasyid yang dibawakan oleh Raihan, haji menuju Allah. Untuk kembali kita sama-sama meluruskan niat, apalagi di momen hari yang spesial sahabat MQ, meskipun kita tidak berada di tanah suci, tapi ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita ikuti sahabat MQ. Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menjadi pengingat dari nasyid ya sahabat MQ, tidak hanya indah didengar tapi juga makna yang begitu mendalam. Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan menuju tanah suci, tapi tentang perjalanan hati menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti perjalanan hati kita di siang hari ini sahabat MQ, untuk bisa sama-sama saling mendoakan, saling menyapa di udara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda yang sudah berbagi tentang hal-hal yang menurut Anda paling penting dilakukan saat menunaikan ibadah haji berdasarkan teladan Rasulullah. Kami akan coba sapa Anda yang juga sudah bergabung ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Apakah teka-teki cerdasnya kali ini tentang lokasi sahabat MQ? Pertanyaannya, di manakah Nabi Muhammad wukuf saat menunaikan haji? Dan ini menjadi puncak ibadah haji sahabat MQ. Di manakah itu? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Kali ini kami sapa ada sahabat kita di 0852-9459-sekian-sekian berbagi informasi ya. Ternyata kalau dari sahabat kita ini menyampaikan informasi perbedaan waktu dari Indonesia, khususnya waktu Indonesia Barat di Jakarta, Jawa Barat, Bandung, juga termasuk dengan waktu di Arafah atau di Mekah sahabat MQ. Jadi kalau kita, kalau nanti wukuf itu pada zuhur ya sahabat MQ, waktu Mekah di Indonesia itu sekitar jam 4:30 insya Allah. Terima kasih banyak ya sahabat MQ yang sudah berbagi. Wah, ini menarik ya ketika melihat perbedaan waktunya 4 jam. Indonesia lebih lambat 4 jam, khususnya waktu Indonesia Barat sahabat MQ. Terima kasih. Dan ini pengingat juga untuk senantiasa melantunkan doa, karena menjadi waktu paling mustajab di ba'da asar nanti sahabat MQ untuk waktu Indonesia. Titip doa juga untuk kebebasan saudara-saudara muslim kita sahabat MQ di Palestina, Muslim Uyghur, dan di berbagai wilayah lainnya di dunia. Masya Allah, terima kasih sahabat MQ sudah berbagi atensi. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah ikut menjawab teka-teki cerdasnya terlebih dahulu, dan jawaban Ibu Parilah betul, betul, betul. Masya Allah. Untuk pollingnya semuanya penting, ini jadi prioritas kalau menurut Ibu Parilah. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas juga. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Salam juga untuk suami dan anak-anak tercinta. Salam untuk sahabat Forsil dan Manisan. Juga salam untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Masya Allah. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MQ yang sedang menyimak dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah Saum Arafah di hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah di GBA 3. Sehat dan semangat ya Ibu Parilah di hari ini. Dan insya Allah sahabat MQ, kami juga sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang dapat Anda pilih, maksimal 3 diantaranya. Anda silahkan bisa bersiap juga sambil mungkin berpikir jawaban teka-teki cerdas atau berbagi atensi. Sekarang kami tambahkan untuk pilihan nasyidnya sahabat MQ. Kita akan mulai preview masing-masing nasyid yang sudah kami siapkan. Anda silahkan bisa kirimkan juga di 0811-224-1027. Kita akan mulai hadirkan cuplikan dari pilihan nasyid yang pertama sahabat MQ. Kali ini datang dari Lutfi Hazwan dengan judulnya Hijrah. Seperti apakah nasyid bertajuk Hijrah ini sahabat MQ yang dibawakan oleh Lutfi Hazwan? Berikut cuplikan di pilihan nasyid nomor 1.

Itu dia sahabat MK cuplikan untuk pilihan nasyid nomor 1 berjudul Hijrah dari Lutfi Hazwan. Dan kita sambung di pilihan nasyid kedua, kali ini bertajuk Cinta dan Harapan yang dibawakan oleh Firdaus. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Berikan untuk cinta dan harapan dari Firdaus Sahabat MK ada di pilihan nasyid nomor 2. Kita sambung di pilihan nasyid yang ketiga, kali ini dibawakan Angga Prayuda dengan judulnya Merindu Rasul Sahabat MK. Seperti apakah nasyidnya di pilihan nomor 3? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Merindu Rasul Sahabat MG dipilih nasyid ketiga, dibawakan Angga Prayuda. Sudah kita simak untuk previewnya, dan kita sambung di pilihan nasyid keempat dengan judulnya TBTP. Apa itu TBTP? Tiada beban tanpa pundak, dibawakan oleh Edkustik Sahabat MG. Seperti apakah nasyid TBTP ini, tiada beban tanpa pundak dari Edkustik? Kita akan simak previewnya.

Itu dia sahabat MQ untuk pilihan di nomor 4 dari Edkustik, Tiada Beban Tanpa Pundak. Kita sambung di pilihan terakhir, kali ini ditutup dengan judul nasyidnya Jangan Berhenti dari Hafiz Hamidun. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Jangan berhenti di pilihan nasyid kelima sahabat MG, itu dia cuplikannya. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dibawakan oleh Hafiz Hamidun. Silakan Anda yang ingin menyimak versi lengkapnya, langsung bisa dipilih. Sampaikan tiga, maksimal tiga pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak sahabat MG. Kirimkan di 0811-224-1027. Atau Anda pun juga silakan bisa berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra ikut bergabung ya, alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdas. Dan jawaban teka-teki cerdasnya Ibu Anggi betul, 100 Ibu Anggi ya, masya Allah, alhamdulillah. Ini sebagaimana tadi disampaikan juga ya, melaksanakan Haji Wada pada tahun 10 Hijriah. Salam silaturahmi disampaikan Ibu Anggi untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Anggi Nurfahmi di Ciwastra. Silakan, barangkali sudah bersiap untuk memilih nasyidnya juga ya Ibu Anggi. Silakan, kami nantikan di 0811-224-1027. Insyaallah sahabat MK, sambil kita menyimak nasyid dari Raihan Haji Menuju Allah, kami nantikan juga atensi Anda, baik itu melalui polling ataupun juga melalui WhatsApp dan SMS MK FM.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQ FM Radio. Sahabat MQ, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang di hari ini, hari yang spesial ya. Hari Arafah, sahabat MK Anda yang sedang saum, semangat saumnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lantunkan, kita panjatkan sahabat MK ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan Anda juga kami undang untuk bergabung, berbagi, memilih nasyidnya sahabat MK di kesempatan siang hari ini. Anda bisa pilih maksimal 3 di antara 5 nasyid yang sudah kami siapkan. Di pilihan nasyid nomor 1 dari Lutfi Hazwan dengan judulnya Hijrah, kemudian di pilihan nasyid kedua Cinta dan Harapan dari Firdaus, di pilihan nasyid ketiga Merindu Rasul dari Angga Prayuda, kemudian di pilihan nasyid keempat dari Akustik dengan judulnya Tiada Beban Tanpa Pundak, dan ditutup dengan nasyid dari Hafiz Hamidun dengan tajuk Jangan Berhenti Sahabat MK. Silakan kami nantikan pilihan nasyid Anda di 0811-224-1027 atau bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kemudian di sini kami akan mulai sapa sahabat MK Anda yang sudah bergabung, baik itu menjawab teka-teki cerdas ataupun juga memilih nasyidnya. Dari Ibu Anggi Nur Fahmi di Ciwasra dengan pilihan nasyid nomor 3, 4, dan juga 5. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian kali ini kami sapa ada Ibu Ida di Padalarang. Ikut menjawab teka-teki cerdas saja. Kali ini jawaban Ibu Ida tentang lokasi Rasulullah wukuf. Jawabannya betul, betul, betul. 100 Ibu Ida di Padalarang ya, Masya Allah. Pollingnya semua hal yang tadi disebutkan, sunah-sunahnya ini penting menjadi prioritas bagi Ibu Ida di Padalarang. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa segera diundang ke Baitullah ya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Siti Aisyah di Kalikatapang. Kali ini bertanya ternyata Ibu Aisyah, nanti jam 4 akan ada live doa Arafah dari AA Gim atau tidak? Insyaallah akan ada ya sahabat MK. Kita akan doa bersama ba'da asar insyaallah nanti ya. Terima kasih Ibu Siti Aisyah di Ketapang. Kemudian kali ini kami sapa dari Antapani kembali bergabung ada Ibu Yanti memilih nasyidnya di nomor 3, 4 dan juga 5. Terima kasih Ibu Yanti. Pak Ajun tidak ketinggalan dari daerah bandara, dari daerah Husen ini ya, ikut memilih nasyid kompak di nomor 3, 4 dan juga 5. Masya Allah, nomor yang berbeda ini ya. Kita sapa kembali, kali ini bergeser ke Buah Batu. Pak Yandi di Buah Batu menyapa dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2 dan juga 3. Dari Buah Batu kita meluncur ke Cianjur sahabat MK. Ada sahabat Asep Ismail dari Agra Binta Cianjur. Pilihan nasyidnya kompak di nomor 1, 2 dan 3. Kembali ke Bandung dari Cimenyan kali ini sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ibu Parilah kembali menyapa di siang hari ini. Pilihan nasyidnya yang disampaikan adalah nomor 1, 3 dan juga 4. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat MK Anda yang sudah berbagi pilihan nasyid atau menjawab teka-teki cerdasnya. Ada yang baru bergabung dan penasaran teka-teki cerdas yang hari ini apa sebetulnya? Teka-teki cerdasnya sahabat MK, pertanyaannya kali ini adalah tentang sebuah lokasi. Di manakah Rasulullah melaksanakan wukuf saat menunaikan haji sahabat MK? Yang ini ternyata menjadi puncak ibadah haji. Lokasinya di mana? Silakan Anda bisa berbagi dan sekaligus memilih nasyid sahabat MK. 3 di antara 5 yang sudah kami siapkan, silakan bisa Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Apakah di pilihan nasyid pertama yakni Hijrah dari Lutfi Hazwan atau di pilihan nasyid kedua Cinta dan Harapan dari Firdaus? Di pilihan selanjutnya dari Angga Prayuda, Merindu Rasul ada di pilihan ketiga. Dari Akustis di nomor 4 ya sahabat MK, Tiada Beban Tanpa Pundak, dan ditutup oleh Hafiz Hamidun dengan judulnya Jangan Berhenti. Yang manakah yang menjadi 3 favorit Anda sahabat MK? Karena insya Allah 3 pilihan terbanyak dari Anda akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan sambil menantikan azan asar nanti. Dan sambil kita nikmati sahabat MK sebuah nasyid, tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi. Yang manakah yang menjadi 3
favorit Anda, sahabat MK. Karena insya Allah 3 pilihan terbanyak dari Anda akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan sambil menantikan azan asar nanti. Dan sampai

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Sebuah nasyid berjatajuk doa taubat dari UNIC sahabat MK ini menjadi pengingat kita bahwasannya di hari ini, di momen yang spesial, memperbanyak istighfar, memohon ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dianjurkan. Karena di momen ini sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan sudah menjanjikan begitu ya, bahwasannya 2 tahun dosa kita, setahun di masa lalu dan setahun di masa depan akan diampuni ketika kita betul-betul bertaubat. Masya Allah. Dan silakan Anda masih menyimak di Inspirasi Siang hari ini sahabat MK di termin yang terakhir. Kami undang kembali Anda untuk bisa bergabung memilih 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Apakah di pilihan nasyid nomor 1 bertajuk Hijrah dari Lutfi Hazwan, atau di pilihan nasyid kedua dengan judulnya Cinta dan Harapan dari Firdaus. Di pilihan nasyid ketiga ada Merindu Rasul dari Angga Prayuda, kemudian disambung dari Akustik dengan tajuk Tiada Beban Tanpa Pundak, dan ditutup oleh Hafiz Hamidun dengan judulnya Jangan Berhenti Sahabat MK. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid Anda dan jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Teka-teki cerdas di siang hari ini sahabat MK, di manakah lokasi Rasulullah berwukuf sahabat MK? Silahkan kami nantikan jawaban Anda. Dan kali ini kami sapa Anda yang sudah kembali bergabung memilih nasyidnya. Ada Kang Pian dari Gunung Letik dengan pilihan nasyid di nomor 3, 4, dan juga 5. Salam silaturahmi untuk penyiar kru dan juga teman-teman di Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, Wa Opik dan kawan-kawan katanya. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, insya Allah dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Kang Pian dari Gunung Letik ya, masya Allah. Kemudian kita sapa di Padalarang, ada sahabat Yudi. Ikut teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul-betul-betul. Untuk nasyidnya memilih di nomor 4 dan juga 5. Terima kasih banyak. Kemudian kali ini kami sapa ada Ibu Dede Johana di Padalarang. Kami sapa juga ini dengan memilih nasyidnya ya, Merindu Rasul dan Jangan Berhenti di nomor 3 dan nomor 5 saja. Baik, terima kasih Ibu Dede Johana.

Yes, ya, masya Allah. Nah, ini jawaban teka-teki cerdasnya bisa disempurnakan kembali jawabannya ya, Ibu Dede Johanna di Padalarang ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dede sudah ikut meramaikan di siang hari ini. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini untuk pilihan pollingnya sahabat MK, di pilihan nomor 1 ada 6 suara, di nomor 2 dan 3 ada masing-masing 4 suara, dan di

0: Terima kasih kami haturkan Anda yang sudah ikut bergabung. Anda Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, kemudian sahabat Raihan dari Ujung Berung, Ibu Ida di Padalarang, Umi Seli di Jatinangor yang menyapa melalui polling, dan kembali menyapa sahabat Mahadi, Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih Anda juga yang sudah berbagi seputar hal penting ketika menunaikan ibadah haji ya. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, Ibu Parilah melalui polling, Bunda Halimah juga, Ibu Ida, dan sahabat Mahadi yang sudah berbagi. Ini rata-rata semuanya ya, Masya Allah. Bersikap sabar dan tertib selama ibadah haji, menjaga khusyuk dan fokus. Bahkan kemarin Menteri Haji dan Umroh, sahabat MG ini berulang kali menghimbau ya, agar tidak kebanyakan konten katanya ya, Masya Allah. Menjaga persaudaraan dan persamaan dengan sesama jamaah, memperbanyak doa dan zikir, serta meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap ritualnya, Masya Allah. Terakhir sahabat MK, kembali kita sapa di WhatsApp MK FM, ada sahabat Ella dari Cilegon. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, lokasi Rasulullah melakukan wukuf dan ini menjadi puncak haji. Kita sambil sekaligus buka ya sahabat MK, ini atensi yang terakhir. Jawaban sahabat Ella betul, yakni di Arafah sahabat MK. Itulah menjadi puncak haji ya, di mana nanti sore akan berkumpul, Masya Allah. Dan untuk nasyidnya dari sahabat Ella di Cilegon memilih nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 5, Masya Allah. Terima kasih sahabat Ella. Salam katanya untuk keluarga di Budi Asih Ciparai, Kabupaten Bandung. Semoga sehat walafiat, senantiasa ahli syukur dan ahli sabar, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dan terakhir lagi nih sahabat MK, baru bergabung ternyata Ibu Daryanti Ningsih kali ini ikut menyapa ya, ikut memilih ikut menjawab teka-teki cerdas. Ini 100 juga Ibu Daryanti Ningsih. Muposnya di nomor 3, 4, dan juga 5. Baik, terima kasih sudah berbagi. Doa terbaiknya semoga Allah berkahi kita semua dan diundang ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhtiarnya juga semoga dilancarkan ya Ibu Daryanti Ningsih. Dan dari pilihan Anda sahabat MK, setelah kami hitung yang paling banyak ada pada di pilihan nasyid nomor 1, 3, dan juga 4 ternyata. Masya Allah, nomor berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak berurutan ya, Alhamdulillah. Insya Allah nasyid dari Lutfi Hazwan dengan tajuknya Hijrah, disambung Merindu Rasul dan Tiada Beban Tanpa Pundak sahabat MK, akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda. Terima kasih Anda yang sudah menyapa dan menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan bermanfaat. Dan simak terus di 102,7 MK FM. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: dipersembahkan oleh musikpositif.com.
1: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha Menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau Maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah, adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah, ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-110 An-Nasr, pertolongan, 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
3: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
3: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
3: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian,

0: iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
7: Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

mengikuti jejak para nabi. Mari menjemput keampunan dan rahmatnya dengan menyimak sajian Hikmah Arafah bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Makkah Al-Mukarramah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Di sore yang penuh kemuliaan ya sahabat MK, insyaallah. Senang sekali sahabat Sier Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di spesial sahabat MK, yaitu di Hikmah Arafah sahabat MK, insyaallah. Nanti kita akan juga sama-sama menyimak khutbah langsung ya dari Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Arafah ya sahabat MK Mekah Al-Mukarramah, di jam 16 lebih 18 menit.

0: sahabat MK, kita kenal ya bahwa hari Arafah adalah puncak ibadah haji sahabat MK. Ini jutaan jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf, yakni berdiri dan berdoa sejenak tergelincir matahari hingga terbenam. Inilah sahabat MK di mana momen paling sakral ya dalam ibadah haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat MK, haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i. Dan sahabat MK, sambil menunggu guru kita terhubung di sore hari ini, kita kembali menguatkan sahabat MK dengan guru kita yaitu Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Yaitu keutamaan hari Arafah, hari pengampunan, tauhid dan kembalinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah guru kita sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Sahabat MK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zain.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, Nabi khair, Masya Allah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Ustaz. Diberikan kelancaran dari setiap aktivitasnya. Nah ini Ustaz, kita sambil menunggu guru kita bersama ya Ustaz ya. Nah ini keutamaan hari Arafah sebagai hari pengampunan, tauhid dan kembalinya hamba kepada Allah. Nah ini seperti apa Ustaz?
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawlan hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari ini adalah hari yang terbaik dalam setahun ya Kang Zen.
0: Betul.
1: Yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau lebih dikenal dengan hari Arafah. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, sambil kita menunggu ya. Guru kita Agim yang akan menyampaikan khutbah di Arafah ini secara live insyaallah, kita akan sedikit mentadaburi tentang keutamaan hari Arafah, yaitu hari pengampunan, tauhid dan kembalinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, ada hari-hari tertentu ketika langit terasa lebih dekat, dosa terasa lebih berat dan hati lebih mudah menangis. Ada hari ketika jutaan manusia meninggalkan rumah, ketika jutaan manusia meninggalkan pekerjaannya, keluarga, bahkan kemewahan dunia, lalu berdiri di satu padang yang sama, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kemegahan. Mereka hanya membawa dosa, harapan, dan air mata. Itulah yang disebut dengan hari Arafah. Hari yang sedang kita sedang mengalaminya, dan Allah memanjangkan usia kita pada hari ini. Hari ketika Allah menyempurnakan agama, hari ketika Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, hari ketika setan paling hina dan paling kecil, dan hari ketika manusia paling dekat kepada rahmat Allah. Dan yang luar biasa sahabat MK, rahmat hari Arafah tidak hanya untuk orang yang berada di padang Arafah. Karena Rob Arafah adalah Rob seluruh kaum muslimin termasuk kita. Sahabat MK rahimakumullah, kita nanti akan mengupas secara lebih dalam ya tentang apa saja keutamaan-keutamaan hari Arafah tadi di dalam pembuka sudah mulai. Nah, kemudian terkait dengan kajian secara bahasa, kenapa disebut hari Arafah? Nah sebenarnya kalau kita lihat dari segi kisah dulu ya, dari kisah tarikh tasyri, Arafah itu kaitan dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau bermimpi sebagaimana dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika beliau berkata kepada anaknya Ismail, qala ya bunayya Wahai anakku yang aku sayangi, ini aro fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi ani adbahuka, bahwa aku harus menyembelihmu. Mimpi Nabi Ibrahim itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, Nabi Ibrahim pada saat bermimpi untuk pertama kali untuk menyembelih anaknya, beliau mempertimbangkan apakah ini mimpi dari Allah atau dari setan. Karena setiap mimpi para Nabi itu adalah wahyu. Ketika mimpinya harus menyembelih anak, beliau mempertimbangkan dulu. Karena mempertimbangkan itulah, makanya kenapa disebut tanggal 8 Zulhijjah itu namanya hari tarwiyah. Dari kata roha artinya mempertimbangkan, menyiapkan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi untuk kedua kalinya di tanggal 9 Zulhijjah dengan mimpi yang sama. Nah, kemudian barulah Nabi Ibrahim untuk mimpi yang kedua kalinya ini beliau yakin, kenal bahwa ini mimpi benar-benar datang dari Allah. Dari Allah. Yakin kenal itulah yang dalam bahasa disebutnya Arafah. Makanya kenapa disebut hari Arafah? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim beliau yakin, sadar penuh bahwa ini mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan, sami'na wa ta'na. Dan pada tanggal 10 Zulhijjahnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih anaknya Ismail, itu dilakukan pada waktu duha. Makanya kenapa disebut Idul Adha. Karena terjadinya perayaan penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha. Adha. Nah, ini salah satu di antara awal ya kisah. Nah, kemudian kita kembali ke makna kata Arafah. Arafah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ain, ro, dan fa. Sebagaimana dalam kamus Maqais Lughah Ibnu Paris menyatakan al-ain wa ro wal fa aslun wahidun yadulu ala tatabu'i syai'i muttasilan bi ba'diha wa minhul ma'rifah. Kalau ada huruf ain, ro, dan fa, kata Ibnu Faris dalam kitab Maqais Lughah memiliki satu makna dasar, yaitu menunjukkan sesuatu yang saling berurutan. Tatabu'i syai'i muttasilan bi ba'dihi, dan saling terhubung satu sama lainnya. Dari akar kata Arafah inilah kemudian muncul, lahir satu kata yaitu ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan. Makanya kita sering lebih familiar dengan istilah ma'rifatullah. Dari kata Arafah. Sama dengan wukuf di Arafah. Ma'rifatullah itu mengenal, mengetahui Allah secara mendalam. Nah, lebih lanjut lagi Ibnu Faris menyatakan bahwa dari kata Arafah ini melahirkan banyak kata, seperti misalkan Arafah artinya mengetahui, ma'rifah artinya pengetahuan, ta'aruf nah artinya apa, saling mengenal. Kemudian Arafah memperkenalkan. Menurut beliau semuanya kembali kepada satu makna inti, yaitu sesuatu menjadi jelas, tersambung, dan dikenali secara berurutan.
0: Dan itu Ustaz,
1: oh, sudah tersambung. Alhamdulillah, mangga Kang Zain.
0: Alhamdulillah sahabat MK, kita telah terhubung ya bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir langsung dari Arafah di Mekah Al-Munawwarah. Sahabat MK, kita simak khutbah spesial di sore hari ini.

Ya, sahabat MQ, kita masih menunggu ya kebersamaan di sore hari ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar dari di Arafah, sahabat MQ di Mekah Al Munawwarah, yang sedang melakukan persiapan sahabat MQ. Kita masih menunggu ya sahabat MQ kebersamaan di sore hari ini untuk persiapan ya guru kita mengisi khutbah di hari Arafah ini, sahabat MQ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya yang maha kuasa. Dialah Allah yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala-galanya adalah miliknya semata, takluk dalam kehendaknya. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan kita, yang memberi hidayah kita bisa mengenal Islam. Dialah Allah yang maha pemurah, yang memberikan taufik hingga kita berada di tempat yang suci ini. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali pasti hanya milik Allah, hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya mengapa hidup ini seakan tidak pernah lepas dari kesulitan dan persoalan, bertubi-tubi masalah, padahal rumah megah tapi hati selalu resah, mengapa uang melimpah tetapi selalu merasa kurang dan miskin, musibah bertubi-tubi, kesehatan, keluarga, harta, kehormatan. Banyak orang yang merasa hidup ini hanya sambung menyambung kesulitan dan penderitaan. Sebetulnya musibah terbesar bagi kita yang menjadi sumber penderitaan kita adalah kita tidak mengenal Allah Tuhan kita. Itulah yang menyebabkan kita sengsara. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, tidak mengenal, seakan Allah itu jauh di mana, tidak pernah tahu keadaan kita, tidak peduli kepada kita. Inilah sumber masalah dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal Allah, kita sibuk mengabdi kepada selain Allah. Kita sibuk menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian orang, popularitas, hawa nafsu, syahwat. Dan itulah yang membuat hidup kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, bertubi-tubinya kepahitan. Penyebabnya adalah kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah membuat kita tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah, pasti hidup ini tidak tenang.
Karena hati ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Tidak mengingat Allah membuat akhlak kita sulit memiliki akhlakul karimah. Tidak mengenal Allah membuat kita bersandar menghambakan diri kepada selain Allah. Dan tidak mengenal Allah membuat ibadah kita asal saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah menakdirkan mengundang kita berhaji ini. Arafah, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Arti Arafah ini adalah mengenal. Allah mengundang kita ke tanah suci. Allah mengundang kita ke Arafah agar kita mengenal Allah Tuhan kita. Itu yang terpenting. Agar kita kembali ke fitrah kita, agar kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa sebetulnya yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita. Kita kembali ke Arafah ini agar mengenal Allah, mengenal diri, siapa sebetulnya diri ini. Dulu kita tidak ada, sekarang ada sebentar, sesudah ini kita akan musnah. Arafah membuat kita harusnya mengenal apa sih dunia ini, tempat kita mampir sekarang, kemana ujungnya dunia ini. Dan dengan Arafah berhaji ini, seyogianya kita mengenal tempat pulang kita yang sebenarnya. Barulah seorang haji akan mabrur ketika dia mengenal Allah dengan baik, mengenal dirinya sebagai hamba, mengenal dunia sebagai tempat mampir yang dipenuhi ujian dan sementara, dan mengenal tempat pulang kita yang bakal kita jalani selama-lamanya. Hadirin sekalian, jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dengan kita mengenal Allah, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan urusan-urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain orang yang beriman kepada Allah. Inna asabat husarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabat husarra'u sabar. Dan ketika ditimpakan kepadanya kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairullah, dan itu pun baik baginya. Bagi orang yang mengenal Allah, hidup ini indah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia akan tetap ajeg, akan tetap tenang, akan tetap istiqomah, karena tahu apapun yang terjadi pasti membawa kebaikan. Inilah nikmat terbesar dalam hidup ini, menjadi orang yang sangat ajeg dalam hidup ini. Tidak ada takut kecuali takut jauh dari Allah. Tidak pernah berharap, bersandar kecuali hanya kepada penciptanya. Siapapun yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan selalu tentram hatinya, sulit lupa. Bagaimana kita tidak bisa yakin ke Allah? Takdir haji ini kita bisa melihat sejarah Islam. Allah menciptakan para nabi yang tujuannya agar kita bisa mengenal Allah. Kita lihat bagaimana napak tilas atas perjuangannya nyata. Kita pun bisa melihat jutaan orang hamba Allah dari penjuru dunia bersimpuh, bersujud,
bertasbih, berzikir, memelas, memohon ampunan, dan ini nyata. Seharusnya semua ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, haji yang mabrur adalah haji yang semakin semangat untuk mengenal Allah. Bagaimana kita tidak bisa kenal kepada Allah jikalau kita mau menggunakan hati dan akal kita? Allah yang Maha Agung, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita. Tanpa kita tahu bagaimana hidup, tubuh ini bisa hidup. Dan Dialah yang mengumpulkan kita di sini. Allah Maha Baik. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah sudah menyaksikan setiap dosa dan maksiat. Allah tahu kita tidak mengenalnya. Allah tahu kita melupakannya. Allah tahu nikmat yang Allah berikan jarang kita syukuri. Allah juga menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk maksiat. Allah menutupi semua aib ini. Bahkan Allah mengundang kita ke sini. Bahkan Allah menjanjikan ampunan. Padahal betapa lama kita melupakan Allah, mengkhianati Allah. Tapi balasannya diundang ke Arafah ini. Impian bagi semua umat Islam yang sebagian besar sampai wafat tidak pernah datang ke tempat ini. Siapa kita kalau bukan karena Allah yang Maha Penyayang? Tidak mungkin kita ada di sini. Kalau Allah bukan Maha Penyayang, mungkin kita sudah diazab. Allahu Akbar, walillahil abyar amar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, sepulang dari tempat ini, jangan pernah ada di hati kita yang bisa memenuhi hati ini selain Allah. Siapa kita? Banyak orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih banyak ilmunya, yang setiap malam bersimbah air matanya memohon ampun, belum pernah ada di tempat ini. Yang benar-benar sibuk dengan berzikir, belum ada di sini. Siapa kita hadirin kalau bukan karena kasih sayang Allah? Mustahil kita berada di tempat ini. Maka sepulang dari tempat ini hadirin, berusahalah sekuat tenaga meminta kepada Allah agar kita diberikan cahaya hidayah mengenal Allah. Datangilah majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, di dunia ini bakal baik, akhir hayatnya bakal baik, di kuburnya bakal baik, di akhiratnya bakal baik. Cirinya adalah Allah memudahkan belajar agama. Tidak ada iman tanpa ilmu. Siapapun yang ingin hidupnya penuh kebaikan, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari para ulama yang ikhlas. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang mengajak kepada Allah. Karena hanya bersama Allah lah hidup ini akan ternikmati. Jangan pernah jauh dari ilmu agama. Kalau bapak ibu mencintai keluarga, mencintai anak-anak, tidak mungkin bahagia kecuali mereka mengenal Allah. Istri tidak mungkin salehah kecuali mengenal Allah. Demikian pula suami. Maka haji mabrur, ciri khasnya adalah selalu cinta belajar agama, senang mempelajari agama, khususnya tentang ma'rifatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatur rasul, Rasulullah sebagai panutan kita. Dua, sepulang dari sini sadarlah
bahwa kehormatan kita itu menjadi hamba Allah, pencipta alam semesta. Dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Harta, gelar, pangkat, tetek, bengek, itu pelayan kita, bukan Tuhan kita. Semua ini pelayan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini harusnya bangga menjadi hamba Allah, pencipta alam semesta. Bangga menjadi hamba Tuhan semesta alam. Bukan bangga bangga menjadi hamba gelar, hamba pangkat. Semua itu hanya casing, hanya topeng, hanya alat bantu kita untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin, kehormatan kita, gelar terbaik adalah hamba Allah. Jangan menghinakan diri menjadi hamba duniawi. Dunia ini hanyalah alat bantu dari kita, dari Allah, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, haji yang mabrur seperti yang dicontohkan Rasul dan para nabi. Jangan pernah mengagung-agungkan dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya benar-benar tidak layak untuk kita agung-agungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, andai saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ingkar, yang durjana, yang mengingkari, musyrik, munafik, zalim, dikasih dunia ini karena pasti tidak akan dibawa kemana-mana. Mari kita hidup di dunia penuh kehormatan, tidak lengket dengan dunia ini, tidak menjadi orang yang merasa hebat dengan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhud izhad di dunia, zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Percayalah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, dunia akan didatangkan oleh Allah kepada kita, melayani kita. Barang siapa yang Allah tujuannya, dunia akan dibuat melayani kita. Tidak akan tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan yang terakhir, ingatlah, hidup ini pasti berakhir. Sangat boleh jadi besar kemungkinan kita di Arafah ini mungkin tidak akan terulang lagi sepanjang hidup kita. Kita pasti mati. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Inilah kesempatan hadirin, di Arafah ini kita benar-benar memohon kepada Allah. Kalaupun kita ada sisa umur ini bisa mulia di jalan yang Allah ridhoi. Kalaupun kita harus meninggal, meninggal mulia, husnul khotimah. Dan bercita-citalah berkumpul di sorga. Setiap melihat istri, suami, yang dibayangkan adalah bisakah berkumpul di sorga. Setiap lihat anak, jangan hanya lihat sukses duniawi, tapi lihatlah bagaimana anak bisa jadi ahli sorga. Setiap mengingat orang tua, berpikirlah bagaimana bisa menjadi ahli sorga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya, paman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, maha mendengar, membukakan hati kita supaya kita selalu bersemangat untuk mengenal Allah, bersemangat untuk jadi hamba Allah yang hidup ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah.
dan melihat dunia ini hanya sekedar alat untuk mampir berbekal pulang ke akhirat. Maha mendengar membukakan hati kita supaya kita selalu bersemangat untuk mengenal Allah, bersemangat untuk jadi hamba Allah yang hidup ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah.

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu semua dosa dan aib yang kami lakukan, wahai yang mengundang kami ke tanah suci, wahai yang menakdirkan kami di Arafah, wahai yang janji akan mengampuni sebanyak apapun dosa, wahai yang janji akan menghapuskan senista apapun aib, wahai Allah yang janjinya pasti ditepati, wahai yang janji akan mengabulkan doa, wahai Allah, walaupun kami tidak bisa melihatmu, pasti engkau menyaksikan kami. Terimalah haji kami ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Dari jauh kami datang ya Allah, kami mohon terima haji ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan maqbul wa tijaratan nan tabur. Ya Allah, jadikan haji ini benar-benar mengubah hidup kami. Jadikan haji ini benar-benar menjadikan sisa umur ini barokah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai yang maha pengampun, pemilik alam semesta, ampuni semua dosa kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun lahir batin ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapa kami, ampuni dan sayangi orang tua kami, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan di Arafah ini benar-benar kami mohon kepadamu takdir darimu dalam daging orang tua ada di tubuh ini. Kami ingin ya Allah selamat juga ibu bapa kami. Jadikan pahala kebaikan yang kami lakukan mengalir juga bagi orang tua kami ya Allah. Islamkan orang tuanya yang belum Islam ya Allah. Engkau tahu. Berikan petunjuk bagi yang masih tersesat. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa orang tua kami. Turunkan, limpahi dengan kasih sayangmu. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah ya Allah. Jadikan alam barzahnya lapang, penuh cahaya ya Allah. Tolong ya Rabb, di Arafah ini kami mohon kepadamu. Ya arhamar rahimin, ringankan hisab, masukkan orang tua kami ke surgamu, bahagiakan di surgamu ya Allah, wahai pemilik surga. Ya arhamar rahimin, jadikan kami anak yang soleh, yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka, jangan golongkan kami jadi anak hina yang menyusahkan orang tua dunia akhirat. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha menatap, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi.

Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang sangat mengenalmu, keluarga yang mencintaimu di atas segalanya, keluarga ahli sujud ya Allah, keluarga yang sepanjang waktunya mengabdi padamu. Jadikan ya Allah, karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Jadikan kami orang tua yang amanah ya Allah. Ampuni kami belum sungguh-sungguh menjaga titipanmu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyolehkan anak-anak semuanya ciptaanmu ya Rab, milikmu, dalam genggamanmu. Kami mohon kepadamu di Arafah ini ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh soleha, yang jadi penyejuk hati. Muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jadikan ahli takwa, jadikan ahli Quran, jadikan ahli akhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di sorga ya Allah. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Wahai pemilik takdir, kami mohon kepadamu wahai Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Beri keturunan terbaik yang merindukannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, hamba-hambamu yang berusaha agar kami jadi orang baik. Ampuni, muliakan dan berikan sempurna ganjarannya ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga guru-guru kami, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ampuni dan sayangi adik kakak kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Muliakan dengan ganjaran yang sempurna ya Allah. Undang ke Baitullah ini ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Astagfirullah. Ampuni, sayangi orang-orang yang pernah kami zalimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Jangan biarkan menuntut kami di akhirat ya Allah. Lapangkan hatinya memaafkan kami ya Arhamar Rahimin.

Bersihkan kami dari kebencian, kedengkian, kedendaman terhadap hamba-hamba yang beriman, ya Allah. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati ya zaljalali wal ikram. Jadikan siapapun yang bermunajat ini hamba-hamba yang kau kabulkan doanya, ya Allah. Ya Allah, yang maha mendengar, innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Doalah hadirin, amin. Ya Allah, taqabbal minna ya zaljalali wal ikram. Ya Allah, kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Arhamar Rahim. Wah yang maha dekat, wah yang tidak pernah mengecewakan, wah yang janjimu pasti ditepati. Taqabbal minna ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Ya Rab, sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi, sakit lahir, sakit batin. Berikan ketenangan bagi yang selalu resah, gelisah, ya Allah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan, ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Jangan biarkan hidup kami berhutang. Jangan biarkan kami mati mewariskan hutang, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Kuatkan iman yang masih lemah, mudahkan urusan yang sedang susah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alai wa atrafan nahar. Ya Allah, jadikan kami pecinta Quran, pengamal Quran, yang mendakwahkan Quran. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah. Bukakan hati kami agar bisa mengenal Rasul, menjadi pecinta Rasul. Ya Allah, jadikan kami ada di barisan Rasul. Wafatkan kami di jalan Rasul. Perjumpakan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Sampaikan salam kami kepada Rasul. Ya Allah, golongkan kami mendapat syafaat Rasulullah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di penjuru bumi manapun yang engkau saksikan teraniaya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mustadafin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkan bangsa kami, ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang beriman, para bertakwa, ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang adil. Jadikan bangsa ini diwariskan untuk anak cucu kami yang orang-orang yang adil, ya Arhamar Rahimin. Jadikan sisa umur ini istiqomah, ya Allah. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kembalikan ke tanah air membawa barokah. Jadikan kami ahli takwa, ya Allah. Undang kembali ke tanah suci ini bersama orang tua, keluarga, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, jadikan kami jalan kemaslahatan bagi sebanyaknya hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbat atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bila waktu kami tiba pulang, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Tolong ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikan kubur kami kubur yang lapang. Jauhkan dari fitnah kubur, cahayai kubur kami, ya Allah.
Ya Allah, ringankan kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, jangan biarkan kami tersentuh azab. Ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami di sorga bersama orang tua kami, para pendahulu kami, guru-guru kami, keluarga kami. Ya Allah, sanak saudara kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, beri hidayah hamba-hambamu yang belum mengenal Islam. Berikan tuntunan bagi hamba-Mu yang tersesat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, takabulkan doa-doa kami ini, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabbus Samawati wal Ard wa Rabbul Arsyil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya adkhilnal jannata ya Allah ma'al abrar, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين يا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله حكيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Padang Arafah, Mekah Al Munawwarah, sahabat MK yang telah menyampaikan khutbah di kebersamaan sore hari ini sahabat MK. Kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan sahabat MK sehingga bisa membimbing para jamaah di Indonesia sahabat MK. Dan sahabat MK, untuk kembali menguatkan di sore hari ini, kita kembali sambung bersama Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG di kebersamaan sore hari ini. Dan izin Ustadz, kita kembali membersami di sore hari ini dengan sahabat MK Ustadz.
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, Masya Allah, tabarakallah ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia ini sebagaimana tadi doa dari AA diundang untuk melaksanakan ibadah haji ya Kang, Masya Allah, luar biasa sekali Masya Allah. Sahabat MK rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita tentang makna Arafah tadi dari segi bahasa dan sebagaimana yang sudah ya, dijelaskan secara luar biasa oleh guru kita. Jadi Arafah itu dari kata Arafah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris, melahirkan banyak kata seperti Arafah artinya mengetahui, ma'rifah, pengetahuan, ta'aruf, saling mengenal, Arafah memperkenalkan. Sehingga menurut beliau, semuanya kembali kepada satu makna inti, yaitu sesuatu menjadi jelas, tersambung dan dikenali secara berurutan. Karena sesuatu yang dikenal itu tidak asing, tampak jelas dan terhubung dalam pemahaman manusia. Lalu apa kaitannya dengan Arafah? Para ulama kemudian mengambil hikmah dari akar kata ini bahwa yang pertama, Arafah adalah tempat makrifah kepada Allah. Tempat kita mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di padang Arafah itu manusia mengenal kebesaran Allah, mengenal kelemahan dirinya, mengenal hakikat dunia. Tadi dijelaskan oleh AA ya, bahwa haji yang mabrur itu salah satu di antara cirinya adalah haji yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup di dunia, dan akan kemana nanti ketika dia sudah hidup di dunia, pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengenal Allah, maka betapa kecilnya diri kita ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncak tertinggi seorang manusia itu ketika dia menjadi Abdullah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti hijab dunia itu akan tersingkap. Karena itu banyak ulama mengatakan hari Arafah adalah hari makrifah dan tauhid. Makanya sangat rugi sekali orang yang menjalani Arafah tapi dia tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua maknanya, selain dari Arafah adalah tempat makrifah kepada Allah, Arafah adalah tempat manusia diakui sebagai hamba. Dalam makna bahasa Arab, al-ma'rifatu didun nakiroh. Ma'rifah adalah lawan dari sesuatu yang tidak dikenal. Kalau ma'rifah itu kan sesuatu yang tertentu ya, yang dikenal, yang jelas. Lawannya adalah nakiroh, yang tidak dikenal. Di Arafah, seorang hamba datang membawa apa? Taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Penghambaan, doa, tangisan, lalu ia berharap dikenal oleh Allah di langit sebagai hamba yang kembali. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Kang Zen dan sahabat MG, ketika kita wafat dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dengan sebutan yang sangat indah. Dalam surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah nanti pada saat kita wafat, dipanggilnya dengan sebutan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwa bisa tenang? Karena dia bermakrifat kepada Allah. Ala bidzikrillah tasmainul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah pasti hati kita menjadi tenang. Makanya tidak ada tugas yang paling utama dalam hidup ini kecuali satu, yaitu bermakrifat kepada Allah dan menjadi hamba Allah. Apalagi kalau kita sampai dikenal oleh Allah sebagai hamba yang kembali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha yubahi bi ahli Arafatin ahlas sama', Sesungguhnya Allah itu membangga-banggakan orang-orang Yakub di Eropa kepada penduduk langit. Jadi Allah itu begitu sangat senang sekali kepada hamba-hambanya yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, sampai kepada para malaikat itu diumumkan, inilah hamba-hambaku. Jadi sahabat MK, mudah-mudahan baik kita nih, Kang Jenan, semuanya Allah undang ya, insya Allah minimal seumur hidup sekali kita melaksanakan satu ibadah puncak dalam hidup kita adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, mengenal kepada Allah. Karena nanti Arafah itu ibaratnya seperti padang mahsyar kan. Kita itu di sana itu dikumpulkan seperti layaknya kita di padang mahsyar. Menanggalkan segala bentuk keduniaan kita. Kita memakai pakaian yang sama di tempat yang sama dengan Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna Arafah dari segi bahasa itu, yang pertama tadi Arafah adalah tempat makrifah pada Allah, yang kedua Arafah adalah tempat manusia diakui sebagai hamba Allah, dan yang ketiga maknanya adalah perjalanan dari tidak mengenal menjadi mengenal. Secara ruhani hidup manusia itu sebenarnya adalah perjalanan dari jahil menuju ilmu, dari lalai menuju sadar, dari jauh menuju dekat kepada Allah. Maka Arafah menjadi simbol tempat transformasi hati kita. Karena itu sebagian ulama mengatakan, siapa yang tidak mendapat makrifah kepada Allah di Arafah, maka ia kehilangan inti Arafah. Ini mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap waktu, setiap saat ini hidup kita itu penuh dengan penghambaan dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian terakhir sahabat MK, ini ada yang sangat unik ya. Ada dalam bahasa Arab itu mengetahui itu bisa dengan Arafah, bisa dengan Alima kan. Jadi ada ilmun, ada ma'rifah. Kenapa istilahnya itu tidak ilmullah gitu ya. Tapi ma'rifah, ma'rifatullah. Jadi ada hal yang berbeda. Kalau Arafah dalam bahasa Arab bukan sekedar tahu, tapi mengandung makna mengetahui dengan kesadaran, penghayatan, dan kedekatan. Mengetahuinya itu sampai di hati dan melahirkan amal, itu namanya Arafah. Arafah, ma'rifatullah. Tapi kalau alima maksudnya adalah lebih umum, yaitu mengetahui secara ilmu. Karena itu para ulama mengatakan, kalau alima mengetahui, kalau ma'rifah, kalau ilmun itu artinya mengetahui, kalau ma'rifah mengenal dengan hati. Seakan Arafah mengajarkan agama bukan hanya sekedar diketahui, tapi harus dikenal dan dirasakan oleh hati kita sampai jadi amalan sehari-hari. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah sahabat MK. Jadi ya, kebersamaan kita tadi di awal bersama guru kita Kiai Haji Abdul Aziz Astiar. Kemudian di sesi kedua ini kita bersama Ustadz Firman Afiuddin Soleh di kebersamaan dan langsung dari studio MKFM Bandung sahabat MK. Dan nampaknya kita sudah di akhir ini Ustadz. Mungkin barangkali ada closing statement Ustadz, penguatan
1: terakhir sahabat MK sebagai penutup kita ya. Sebagai penguat, mengapa hari ini disebut hari Arafah? Karena inti Arafah, hari Arafah itu bukan sekedar mengetahui Allah, bukan sekedar alimallah, tapi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati kita dan rasa sadar kita. Di Arafah manusia menangis, tunduk, merendah, merasa hina di hadapan Allah. Inilah ma'rifah, bukan sekedar teori tauhid tetapi rasa tauhid. Sampai Imam Al-Ghazali beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'rifah itu beda dengan ilmu lisan. Jadi ada ilmu lisan, ada ma'rifah. Kata beliau, al-ma'rifatu ilmun yata'allaqu biqalbil khassah. Ma'rifah adalah ilmu yang berkaitan khusus dengan hati. Karena ma'rifah melahirkan rasa malu kepada Allah, cinta dan rasa takut kepadanya. Inilah mengapa orang-orang yang benar-benar mengenal Allah lebih lembut, lebih takut kepada dosa, lebih ikhlas, lebih tawadu, dan dia hidupnya ajeg. Dia hidupnya itu akan terasa nikmat walaupun apapun ujian yang ditimpanya. Kenapa? Karena dia mengenal ada Allah yang maha besar bersamanya. Allahu a'lam bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita juga sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi oleh AA maupun oleh Ustaz di kebersamaan sore hari ini. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Ustaz di sore hari ini. Mudah-mudahan lancar selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Dan kita doakan selalu sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sahabat MK dalam semua aktivitas-aktivitasnya di setiap harinya sahabat MK. Dan jangan kemana-mana sahabat MK, masih ada satu segmen lagi yaitu di segmen Berita Dunia Islam di kebersamaan sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Baru saja Anda menyimak sajian Hikmah Arafah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah taala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Di segmen berita dunia Islam, sahabat MK, di sore hari ini kami akan mempersembahkan 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal Anda bisa pilih 3 sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana sahabat Syifa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar sehat sahabat Zaini, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Di sore hari ini kami akan siapkan ya sahabat Syifa, ataupun sudah disiapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih sahabat MK, dan kami akan review ke 6 judul di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada tim Was Haji DPR RI ingatkan kerawanan Armuzna.
1: Ya sahabat MK, anggota tim pengawas alias tim Was Haji DPR RI di 2026 ini mengingatkan terkait dengan keseluruhan petugas haji untuk meningkatkan koordinasi menghadapi fase puncak ibadah haji di Armuzna alias Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berkaca dari beberapa event haji sahabat MK, ibadah haji beberapa tahun kebelakang, ini memang puncak haji sahabat Zaini menjadi salah satu yang kemudian perlu kemudian dipersiapkan dengan lebih baik sahabat MK.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Ada tim Was Haji DPR RI ingatkan kerawanan Armuzna. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ada Malaysia siap seret Zionis Israel ke Mahkamah Internasional imbas kasus kekerasan relawan Gaza.
1: Kasus terkait dengan adanya penyekapan sahabat MK, penculikan pada para relawan yang ikut dalam gerakan kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Kali ini pemerintah Malaysia menyatakan kesiapan mereka untuk membawa pemerintahan Zionis Israel sahabat MK ke Mahkamah Internasional lagi, karena ini bukan sekali dua kalinya sahabat Zaini. Sebelumnya ada Afrika Selatan juga yang sempat membawa ke Mahkamah Agung Internasional, dan kali ini Malaysia pun hendak membawa kasus yang terbaru sahabat MK, yakni pelanggaran hak asasi manusia terhadap para relawan kemanusiaan di Global Sumut Flotilla beberapa waktu lalu.
0: Ya sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Dan Malaysia siap seret Zionis Israel ke Mahkamah Internasional imbas kasus kekerasan relawan Gaza. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ingin akhiri kekerasan dan kebencian, organisasi Muslim di India desak sapi jadi hewan nasional.
1: Adanya perbedaan pandangan sahabat MK di masyarakat khususnya di India menjelang Idul Adha, kalau kita ketahui sapi ini kalau dalam Islam memang menjadi salah satu hewan yang bisa dikurbankan ya sahabat Zaini. Selain kambing, domba, unta dan sebagainya. Dan mengingat bagaimana kondisi di India, ini ternyata ada sejumlah inovasi yang dihadirkan oleh organisasi Muslim, karena di India bagi penganut Hindu sapi dinilai sebagai hewan yang suci sahabat MK. Maka usulan dari organisasi Muslim India ini menyerukan agar sapi bisa ditetapkan sebagai hewan nasional untuk mengakhiri perbedaan pendapat ataupun pertikaian yang seringkali terjadi.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Ingin akhiri kekerasan dan kebencian, organisasi Muslim di India desak sapi jadi hewan nasional. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada ribuan pesantren di Indonesia ikut gerakan transformasi pesantren nasional.
1: Gerakan transformasi pesantren berskala nasional sahabat MK ini menjadi sebuah komitmen yang diikuti oleh hampir 5.000-an pengasuh pesantren dari 34 provinsi, yang mana hal ini seiring dengan adanya wacana sahabat MK dari Kementerian Agama, ini juga mendirikan Kementerian Pesantren begitu ya. Ini untuk bisa memajukan, menyamaratakan bagaimana pesantren-pesantren yang ada di Indonesia menghadirkan pendidikan mereka.
0: Ya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, ribuan pesantren di Indonesia ikut gerakan transformasi pesantren nasional. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, penyuluhan agama ditargetkan jadi bagian penjaga ketahanan sosial.
1: Penyuluh agama, sahabat MK, ini tidak hanya bertugas sebagai pendakwah semata. Kali ini Kementerian Agama juga meminta agar para penyuluh agama dituntut tidak hanya menjadi pesan penyampai pesan-pesan keagamaan semata, tapi juga penjaga ketahanan sosial bangsa. Hal itu diperkuat sahabat MK sebagai peran strategis penyuluh agama agar mampu hadir sebagai peneduh dan penguat harapan masyarakat menghadirkan solusi terbaik, dan ini membutuhkan pembinaan penyuluhan agama Islam yang lebih komprehensif, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Penyuluhan agama ditargetkan jadi bagian penjaga ketahanan sosial. Dan terakhir di pilihan ke-6, sahabat MK, Zionis Israel dan Amerika wacanakan cabut hak perwalian Yordania atas Al-Aqsa.
1: Hak perwalian yang dimiliki oleh Yordania, sahabat MK, selama ini menjadi penjembatan untuk bisa terus mempertahankan status suci Masjid Al-Aqsa sebagai milik umat Islam, sahabat MK. Akan tetapi Amerika Serikat dan juga Zionis Israel dilaporkan tengah mengupayakan adanya pencabutan hak tersebut demi merebut status ataupun juga kepemilikan dari Masjid Al-Aqsa, sahabat MK. Hal ini tentu menjadi sebuah banyak kritikan, di mana status suci Masjid Al-Aqsa ini sebetulnya memang merupakan milik umat Islam, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Zionis Israel dan Amerika wacanakan cabut hak perwalian Yordania atas Al-Aqsa. Kami akan kembali review ya, sahabat Syifa, dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda di sore hari ini, sahabat MK. Kami akan kembali review ya, sahabat Syifa, di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada tim Was Haji DPR RI ingatkan kerawanan Armuzna.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, kali ini dari mancanegara, tetangga negara kita, sahabat MK, Malaysia siap seret Zionis Israel ke Mahkamah Internasional.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, ingin akhiri kekerasan dan kebencian, organisasi Muslim India desak sapi jadi hewan nasional.
1: Di pilihan nomor 4, ada ribuan pesantren di Indonesia yang ikuti gerakan transformasi pesantren nasional.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, penyuluhan agama ditargetkan jadi bagian penjaga ketahanan sosial.
1: Dan di pilihan berita terakhir, kita update kembali bagaimana status Al-Aqsa. Hak perwalian atas Yordania, sahabat MK, diwacanakan dicabut oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat.
0: Ya, langsung sampaikan, sahabat MK, pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda, sahabat MK. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
9: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Semua masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
9: dan Maha juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Dan sebelum kami menyapa Anda di sore hari ini sahabat MKI, kami akan kembali review ya sahabat Siva, keenam judul pilihan berita dunia di dunia Islam di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kebersamaan sore hari ini sahabat MKI, untuk di pilihan pertama sahabat MKI, ada tim was haji DPR RI ingatkan kerawanan armuzna.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MKI, Malaysia siap seret Zionis Israel ke Mahkamah Internasional imbas kasus kekerasan relawan Gaza.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MKI, ingin akhiri kekerasan dan kebencian, organisasi Muslim di India desak sapi jadi hewan nasional.
1: Di pilihan berita nomor 4, dari ribuan pesantren di Indonesia yang ikuti gerakan transformasi pesantren nasional.
0: Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MKI, penyuluhan agama ditargetkan jadi bagian penjaga ketahanan sosial.
1: Di pilihan terakhir sahabat MKI, ditutup dengan informasi dari Zionis Israel dan Amerika Serikat yang wacanakan cabut hak perwalian Yordania atas Al-Aqsa.
0: Langsung sampaikan sahabat MKI pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini. Ada Ibu Iis dari Balai Endah memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Dari Balai Endah kita beranjak ke Banjaran. Ada Ibu Iis dari Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Denny di Kebon Gedang juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 6. Kemudian Ibu Dede Johana dari Padalarang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 6. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga 6. Ibu Ida di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 6. Kemudian ada Ibu Puja Sari dari Cicadas menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 6. Selanjutnya dari SMS MKFM ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Baru saja masuk dari sahabat Erpin dari Baros ya, ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Dan bagaimana sahabat Syifa? Pilihan nomor berapa saja nih yang paling banyak di kebersamaan sore hari ini yang dipilih oleh sahabat MKI, sahabat Syifa?
1: Ya baik sahabat MKI dan juga sahabat Zaini, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita dunia Islam nomor 1, 2, dan juga 3 sahabat MKI. Insya Allah informasi seputar peringatan kerawanan armuzna dari tim pengawas haji DPR RI disambung dengan kabar soal Malaysia yang siap bawa Israel ke Mahkamah Internasional, dan ditutup dengan informasi dari India, organisasi Muslim India desak sapi jadi hewan nasional, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Ya sahabat MKI, kita langsung saja simak edisi di Berita Dunia Islam di sore hari ini di hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, tim pengawas haji DPR RI memperingatkan adanya sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan Armuzna, yakni fase Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Melansir dari laman resmi MUI, koordinasi antar petugas disebut menjadi faktor utama untuk mencegah kepadatan dan keterlambatan layanan jamaah. Anggota tim pengawas haji menyoroti adanya potensi persoalan transportasi, distribusi konsumsi, dan perpindahan jamaah dalam jumlah besar. Petugas haji pun diminta memperkuat komunikasi lapangan dan memastikan informasi tersampaikan secara cepat kepada jamaah. Selain itu, kesiapan kesehatan jamaah lanjut usia juga menjadi perhatian penting menjelang puncak ibadah haji. Pemerintah diharapkan mampu melakukan mitigasi maksimal agar pelaksanaan Armuzna berjalan aman dan lancar. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, pemerintah Malaysia menyatakan kesiapan mereka membawa kasus kekerasan terhadap relawan Gaza ke Mahkamah Internasional. Mengutip laporan Mina News, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan tindakan represif Zionis Israel terhadap aktivis kemanusiaan yang membantu warga Gaza. Malaysia menilai serangan terhadap relawan sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Pemerintah juga menyerukan dukungan negara-negara lain agar kasus tersebut mendapat perhatian global. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyambut baik langkah Malaysia sebagai bentuk keberanian diplomatik untuk membela Palestina. Kasus tersebut diperkirakan akan semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap kebijakan militer yang dilakukan oleh penjajah Israel di Gaza. Berita terakhir, sahabat MQ, sejumlah organisasi Muslim di India mengusulkan agar sapi dijadikan hewan nasional demi meredam konflik sosial dan kekerasan berbasis agama. Diwartakan Hidayatullah, usulan tersebut muncul untuk mendorong harmoni dan mengurangi sentimen kebencian terhadap komunitas Muslim. Mereka menilai penghormatan terhadap sapi dapat menjadi simbol persatuan lintas agama di India. Tokoh Muslim setempat menegaskan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan masyarakat lain. Adapun usulan tersebut juga diharapkan mampu meredam aksi main hakim sendiri yang kerap dipicu isu penyembelihan sapi. Akan tetapi gagasan tersebut masih memunculkan perdebatan di tengah dinamika politik dan sosial di India. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45 yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kami sampaikan informasi untuk azan maghrib bagi kota Bandung dan sekitarnya. Sahabat MK akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ dan juga sahabat Shiva, kami juga akan lengkapi yang informasi terkait Zionis Israel dan Amerika wacanakan cabut hak perwalian Yordania atas Masjid Al-Aqsa, ya sahabat Shiva. Dilaporkan sahabat MQ tengah mengupayakan pencabutan hak perwalian historis Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, ya sahabat Shiva. Dan ini langkah tersebut sahabat MQ disebut sebagai bagian dari skema baru yang bertujuan menyesuaikan pengelolaan situs suci umat Islam di tengah kepentingan Israel.
1: Sebuah kabar yang cukup menggemparkan sahabat MQ bagi dunia Islam, betapa saat ini saudara-saudara kita di Palestina sebetulnya masih terus mempertahankan, ya sahabat Zaini, tanah kelahiran mereka dan juga situs bersama, situs suci Masjid Al-Aqsa, sahabat AMG. Dikutip dari laman Middle East Eye, disebutkan bahwasannya Washington dan Tel Aviv ini sedang membahas kemungkinan pembentukan struktur pengelolaan baru di Al-Aqsa. Ini yang kemudian menuai sorotan, termasuk diantaranya perubahan terhadap otoritas wakaf Islam yang selama ini berada di bawah pengawasan Yordania, sahabat MG. Disampaikan dalam skema tersebut, Zionis Israel disebutkan akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengelolaan kawasan suci, yang mana ini termasuk juga terkait penunjukan imam dan pengaturan aktivitas keagamaan di kompleks Al-Aqsa, sahabat Zaini.
0: Hak perwalian Yordania atas Masjid Al-Aqsa telah berlangsung selama puluhan tahun, ya sahabat Shiva, dan diakui dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk perjanjian damai Wadi Araba tahun 1494 antara Yordania dan juga Israel. Pemerintah Yordania, sahabat MQ, selama ini menegaskan bahwa Wakaf Islam Yerusalem merupakan satu-satunya lembaga sah yang memiliki otoritas mengelola kompleks Masjid Al-Aqsa seluas sekitar 144 duman tersebut, ya sahabat Shiva.
1: Kompleks Al-Aqsa, sahabat MQ, yang selama ini dijaga oleh para pejuang Palestina, sahabat MQ, ini ternyata tidak kemudian mudah untuk direbut, ya. Dan ini sahabat MQ, kalau kita ukur 144 dunam itu kurang lebih sekitar 144 ribu meter persegi, sahabat MQ, untuk kawasan Al-Aqsa. Laporan tersebut ini muncul juga di tengah meningkatnya ketegangan dan masih terus adanya penjajahan oleh pihak Zionis Israel dan kawasan Palestina, sahabat MQ, dalam beberapa bulan terakhir, yang mana disampaikan pihak penjajah sebelumnya ini mendapat juga kecaman internasional setelah memperketat akses jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa serta menutup kompleks tersebut dalam waktu lama. Kita ingat ketika Ramadan, ya sahabat Zaini, ini bahkan untuk melaksanakan dan kawasan Palestina, sahabat MQ, dalam beberapa bulan terakhir, yang mana disampaikan pihak penjajah sebelumnya ini mendapat juga kecaman internasional setelah memperketat akses jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa serta menutup

0: memiliki posisi sangat sensitif ya sahabat Shifa bagi umat Islam dunia, karena merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dan situs suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Ketegangan ini sahabat MK di kawasan tersebut kerap memicu gelombang protes di berbagai negara muslim ya sahabat Shifa.
1: Ya, dan kalau kita lihat bahkan sejumlah kelompok Palestina, kemudian organisasi Islam menilai bahwasannya adanya upaya untuk mencabut hak Yordania sebagai wali dari Masjidil Al-Aqsa, ini menilai juga sebagai upaya perubahan status pengelolaan Al-Aqsa tentu akan memicu eskalasi baru di kawasan tersebut. Disampaikan melalui pengamat Timur Tengah yang menilai isu Al-Aqsa ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tapi juga menyangkut legitimasi politik serta kontrol atas Yerusalem Timur yang hingga sekarang ini masih terus adanya persengketaan sahabat MK, penjajahan yang makin ketat. Dan ini diperingatkan juga bahwa setiap upaya untuk mengubah status historis Masjid Al-Aqsa tentunya akan berpotensi besar untuk memperluas konflik yang terjadi. Bahkan penjajahan ini sudah lebih masif sahabat MK dan juga sahabat Zeni, tentu kita tidak boleh diam ya.
0: Betul-betul sahabat Shifa, dan mudah-mudahan sahabat MK kita doakan selalu ya saudara-saudara kita di Palestina ini, mudah-mudahan adanya konflik ini tidak terjadi ya sahabat Shifa, untuk perwalian tersebut ya sahabat Shifa.
1: Tentunya kita terus didorong untuk menyuarakan isu Palestina sahabat MK, apalagi di hari yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, mengijabah setiap doa kita ya di hari yang spesial ini sahabat MK. Terus bersuara, terus berisik, baik itu di sosial media atau mungkin melakukan aksi boikot ya sahabat Zaini. Ini sahabat. Yang bisa kita ikhtiarkan bersama.
0: Ya, jadi sahabat MK, informasi terakhir ya di sore hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Fauzi
1: dan saya Shifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah.

0: apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau, mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari, semuanya diurus oleh Allah. Makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi, lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya. Makin yakin, makin selamat sampai di akhirat nanti. Jadi, kalau orang sudah kenal ke Allah, dia jadi ngerti tentang rezeki, tentang takdir, tentang apa yang harus kita lakukan, kepada siapa. Kalau kenal ke Allah minimal tiga. Satu, harap. Apa sih nikmatnya orang kenal ke Allah? Ngarap-ngarapnya cuma ke Allah. Ini penting, namanya roja. Jadi orang yang semakin kenal kepada Allah, dia udah enggak berharap lagi dari selain Allah. Kenapa? Karena tahu semua nikmat milik Allah, dikuasai Allah, hanya Allah yang membagikan.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

0: Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
1: Lahum min fawqihim zulalun.

atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: Muhammad,
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
2: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu, Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayum

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa idza dzukira Allahu wahdahu isma'a

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, bersihkan hati dengan salam ilahi. Bagaimana kabarnya para sahabat MCFM? Berkat Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umri dunya wa'ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Qattamin nabiyyin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Maghrib Mengaji. InsyaAllah, pada hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu An-Nahl ayat 3 sampai dengan ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Terjemahnya ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Baik, sahabat MPFM, kita akan bahas dari sisi tajwidnya ya. Khalaqas, ini alif lam syamsiyah. Jadi alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah, huruf siang. Tanda yang paling gampang itu adalah ada tasydidnya setelah huruf alif lam. Dan kemudian dibacaan itu tidak terdengar alif lamnya. Seperti kholakos, kholakos langsung di idrom. Kokoke sin. Kemudian kholakos samawat. Mawa, ini juga makobin ya. Kalau di sini di mushaf, mushaf Indonesia, biasanya diganti dengan fathah berdiri. Itu juga panjangnya dua harokat. Yang ma dua harokat, yang wa juga panjangnya dua harokat. Wal arbo, wal ini wal arbo ini alif lam komariah. Terdengar suara alnya. Wal. Ciri khas yang paling gampangnya adalah huruf A-nya itu tidak ada tasydidnya, jadi terdengar suaranya. Jadi kalau cara kita cara fisik dilihat di mushaf itu ya, kalau setelah alif lam di depannya itu tidak ada tasydid, maka dibacanya izhar atau dibacanya al-nya deras. Wal wal arbo. Kemudian ini huruf O dibaca tafkhim, dibaca tebal. Arbo. Meskipun huruf O ini dia sukun, tetapi karena sebelum huruf O ada huruf yang berharokah fathah atau berharokah dhammah, maka O itu dibaca tebal. Wal arbo. Seperti itu. Bil, ada juga alif lam qomariyah, karena terdengar dengan jelas suara alnya. Bil ha. Bil ha itu tidak ada tasydidnya. Kemudian bil haqqi, ini qalqalah kubra atau bisa juga ada yang menyebutnya qalqalah akbar, karena huruf qalqalah kemudian ada tasydidnya dan dibacanya bil haqqi. Bisa bil haqqi kalau tidak ada tasydid ya, tapi kalau ada tasydid jadi bil haqqi. Nah, seperti itu. Nah, sama juga di surat di juz amma juga ada ya, di alaham.
تبت يدا أبي لهب وتب. Ah, itu juga kol-kolah kemudian tapi ada tasydidnya di ujungnya. Tapi ini berlaku kalau diwakofkan. Tapi kalau diwasalkan, dia jadi hilang huruf kol-kolahnya. Wal-aru mobil haqqi ta'ala. Ya, tasydid saja. Haqqi. Tapi kalau diwakofkan, berhenti di bil-haq. Nah, itu jadi kol-kolah sugro atau kokolah akbar. Gak ada para utama yang mengklasifikasikan itu kokolah sugro dan juga yang menyebutnya kokolah akbar dan lebih besar daripada dari kokolah kumpul. Ta'ala a'la juga mantobi ini an'la gunamin nun yang ada mempunyai tasydid, jadi dia ditahan. Anna, jadi tahan dulu. Anna, kemudian dipanjangkan dua harokat. Anna yushrikun. Yush, shin, ini punya sifat tafashi di suara udaranya menyebar. Yushrikun. Tuman arisukun. Ketika yaitu mantrobi ini bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir wakof. Yushrikun yang keempat ini. Jadi ini berlaku untuk huruf ataupun kata yang diwakofkan. Tapi kalau diwasolkan maka arah sukun tidak berlaku. Hanya jadi bakal ini saja ku-nya dua harokat. Seperti ini contohnya kalau makun panjang keempat ini. Jadi ini berlaku untuk huruf ataupun kata yang diwakofkan. Tapi kalau diwasolkan maka arah sukun tidak berlaku.

0: jadi panjang, tapi kalau di wasol ya pendek aja doa. Baik, selanjutnya ayat 4. Khalaqal, khalaqal alif lam qomariyah. Biasana in nun mati bertemu dengan huruf sin, yaitu huruf ikhfa. Insa, sa-nya panjang, dua harokat, ada mad tobi'i. Nin nopo, nin guna nun ya, guna nun mati bertemu dengan nun, nun yang juga ada tasydidnya. Nin nopo, nin juga kol-kola, kol-kola sugo, karena berada di tengah-tengah kalimat dan juga tidak diwakofkan. Min nopo satin tatin ikhfa tanwin dan huruf fa, fa adalah selalu huruf ikhfa. Mutfatin sa iza iza matobiku huwa khosi si ha si, ini adalah matobiku, itu kasol bertemu dengan ya sukun. Khos khosimum idgham birunnah tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin itu tergantung huruf yang di depannya. Kalau huruf mim yang berarti idgham birunnah, ya suara nun suara tanwin itu masuk ke suara ke huruf mim. Khosimum mubin, mubin bin mad arif disukun. Nah, ini juga sama ya berlaku kalau dia di wakof di mubin, kalau di wasol jadi watobi seperti itu. Baik sahabat MKFM, akan baca kembali dari ayat 3 sampai ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi kedua dan silakan bagi sahabat-sahabat MKFM yang mau mengirimkan bacaan Al-Quran ya via voice note, silahkan dikirimkan di ke nomor MCFN. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama di acara ini di Mansyur Mengaji.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.

0: Kalau kita si ayam, nah, seperti itu. Anayush hukum. Seperti itu. Dia di ayat 4, alhamdulillah sudah bagus ya. Tadi dibacanya sampai ayat 5, alhamdulillah. Wah, Ibu Fahilah, semangat sekali. Baik, selanjutnya ada Nenek Konsa dari Lembang. Silahkan Nenek Konsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Fansa dari Lembang ya. Sudah bagus bacaannya. Cuman kurang di wal aqo bil haqqo. Bil haqqo. Itu kokola akbarnya ya. Kita kokola kok, kemudian ada fasyid. Amma yusyrikun. Alhamdulillah, tafasyidnya juga bagus. Ayat 3.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, si bersama kami di acara Maghrib Mengaji. Alhamdulillah, di sesi tiga ini, alhamdulillah ada Ibu Agus dari Cimahi. Silahkan Ibu Agus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Agus Cimahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasirun mubin. Wa sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Agus di Cimahi. Khalaqas samawat, samawat itu panjangnya harakat, samawati wal arda bil haqqo. Haqqo, seperti itu ya. Kalau huruf qaqalah di akhir diwakofkan, kemudian ada tasydid. Ta'ala, ain dan la-nya panjang dua harakat. Ta'ala amma yush nah, itu apa shin itu? Shin yushrikun. Kemudian khalaqal insana min nopo. Min, minnya ditahan gunahnya. Kemudian nopo, kol-kolah juga ropo sih, meskipun di tengah-tengah kalimat. Min nuposatin fa'idha huwa khasimum. Khasimum juga tahan, ditahan idrom jirunah ya. Min atau idrom mimi juga min khasimum mubin. Idrom tanwin bertemu dengan mim khasimum mubin. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Anas. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mungki FM yang berhormati Allah. Jadi bersama ini surat An-Nahl ayat 3 sampai dengan 4. Mudah-mudahan pengajian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita menjadikan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat-sahabat Mungki FM yang mau belajar Al-Quran, belajar tahsin, tahfiz, online maupun offline, silahkan di Baitul Quran Darut Tauhid, kami membuka kelas online maupun offline, dan juga kelas kesetaraan bagi putra-putri Bapak Ibu, maupun cucu-cucunya yang pengen pesantren, boarding, di tahfiz Al-Quran, kami membuka pendaftaran di Baitul Quran Darut Tauhid. Dari saya, Angga Lisasana yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga khilafnya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45, Adz-Dzasiyah, yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita, kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ah ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena
1: cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, eh kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya.
0: Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Ah, adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan.
2: Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an.
0: Tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan

0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

TMK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin. Siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah tanpa disadari. Setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama yaitu
kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih, tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah, istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hari yang agung dengan mengikuti sunnah Nabi. Kami hadirkan perbincangannya dalam Inspirasi Malam Spesial Idul Adha.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi kembali bisa membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat MK, di hari Selasa, di tanggal 26 Mei 2026, sahabat MK. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan sahabat MK kita diberikan kesehatan, kelancaran, sahabat MK, untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: Insyaallah di malam hari ini sahabat MK di program Inspirasi Malam ya, spesial Idul Adha sahabat MK. Ya sahabat MK, menyembelih hewan kurban adalah suatu sunnah Rasulullah SAW yang syarat dengan hikmah dan keutamaan ya sahabat MK. Ibadah yang paling utama sahabat MK pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Sebab pada hari kiamat nanti sahabat MK, hewan kurban itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Insyaallah sahabat MK, pada malam hari ini kita kembali akan menyimak ya di Inspirasi Malam spesial Idul Adha. Tema di malam hari ini sahabat MK, keutamaan Idul Adha bersama guru kita sahabat MK, narasumber kita Ustadz Abu Yahya. Ya alhamdulillah beliau sudah hadir sahabat MK di tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, Allah memudahkan banyak urusan. Semoga kita semua mendapat ampunan dan amal kita diterima, amin.
0: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam semua aktivitasnya, amin, Allahumma amin. Di amin, malam amin yang spesial ini Ustadz, Masya Allah, kita kembali memperdalam ilmu terkait keutamaan Idul Adha Ustaz. Nah, ini Ustaz, makna dari Idul Adha atau kurban dan juga hakikat kurban ini seperti apa Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz, tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalani 10 hari pertama Zulhijjah dan ini malam yang terakhir ya. Malam yang paling utama yaitu malam Idul Adha. Di sisi lain ya tentu juga kita harus ada rasa sedih bahwa pada dasarnya 10 hari ini mungkin belum kita maksimalkan. Namun bagaimanapun kita berharap Allah tetap mengampuni dosa-dosa kita dan juga Allah berkenan menerima amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang tema malam ini yaitu keutamaan Idul Adha, itu tidak bisa lepas dari keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah yang sering dibahas oleh para asatidah dalam program di MKFM maupun dalam kesempatan-kesempatan ceramah. Nah, hadis yang terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara muttafaq alaih, artinya disepakati kesahihannya karena periwayatnya adalah syaikhon, dua ulama besar ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari pun beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan hari-hari ini. Yakni ayyam al-asyar. Yang beliau maksudkan adalah hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai utusan Allah, apakah orang yang berjihad fi sabilillah juga tidak lebih utama dibanding dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah ini dan tidak lebih dicintai Allah? Qol, beliau Rasulullah SAW telah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali sumalam yarji min dalika bi syai." Maka jihad fi sabilillah pun tidak setara dicintai Allah kecuali kalau ada seseorang keluar membawa seluruh hartanya. Dia berperang di jalan Allah dan dia pun tidak kembali. Dia syahid, hartanya habis, barulah itu termasuk orang yang dicintai Allah seperti orang yang beramal amal saleh apapun di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Masya Allah ya. Jadi 10 hari ini mungkin kita belum maksimal, tetapi semoga ada amal kita yang diterima. Dan tadi kita akan mendapat pahala yang setara dengan orang yang berjihad fisabilillah. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak berjihad. Ini sudah tahu belum Bang Jaini?
0: Belum nih.
1: Ya, ada ayatnya, yaitu surat Ali Imran ayat 142 ya. Silakan Kang Jaini bacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
0: Quran surat Ali Imran ayat ke-142 yang artinya, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar.
1: Nah, ini sekarang tahu ya kan Jenny. Jadi kita tuh enggak mungkin masuk surga sebenarnya kalau kita tidak berjihad. Yang pertama, yang kedua, kalau kita tidak bersabar, ya. Jadi ini adalah syarat ya, syarat orang yang bisa masuk surga adalah kalau dia berjihad juga dia bersabar. Kenapa? Karena manusia dalam hal ini terbagi empat ya. Yang pertama, ada orang yang tidak berjihad dan juga tidak bersabar. Nah, ini yang paling celaka ya. Yang kedua, ada orang yang berjihad tapi tidak bersabar ya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seseorang terbunuh dalam perang yang beliau pimpin. Lalu orang-orang memuji orang ini ya. Nah, dikatakan, ya Rasulullah, orang ini tadi perang dengan gagah berani, dia harusnya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, dia harus ke neraka dulu ya. Kenapa? Lihat di balik bajunya, ternyata dia menyembunyikan ghanimah, menyembunyikan lampasan perang yang belum waktunya untuk dibagikan. Nah, itu artinya tidak sabar kan ya. Ini juga banyak kan dalam peristiwa kurban ya, orang masih motong-motong, orang masih ngatur-ngatur pembagian, dia menyembunyikan daging. Nah itu ya. Mungkin tadinya ikut bantu-bantu, itu bagian dari jihadnya kan. Tapi kemudian dia tidak sabar ya, dia menyembunyikan dulu daging untuk keluarganya atau untuk teman-temannya. Itu salah itu ya. Yang kedua, ada juga orang yang meninggal dalam keadaan lukanya banyak, lalu orang-orang memuji, ya Rasulullah, dia mati syahid. Tidak, dia juga masuk neraka. Ya maksudnya masuk neraka dulu, yeah. Kenapa? Coba tanya ke temannya, dia matinya kenapa? Ternyata orang ini tidak sabar karena lukanya banyak, akhirnya dia menusukkan pedangnya ke jantungnya sendiri. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, walaupun orang yang jihad kalau bunuh diri tetap saja harus mengalami siksa neraka dulu ya. Na'udzubillahi minzalik ya. Ada yang juga bersabar tapi tidak berjihad ya. Contohnya para koruptor, para maling ya, para apa namanya, PSK itu ya, sampai ada lagunya ya, di sudut dekat gerbong yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dan seterusnya ya. Itu adalah orang yang bersabar menunggu mangsa, yaitu orang yang akan membeli, dia lagi jual diri. Nah, itu kan sabar. Atau orang yang maling nunggu, tunggu si yang punya rumah mau tidur, sabar, tapi bukan dalam rangka berjihad ya, sabar dalam rangka berbuat jahat ya. Nah, ini juga celaka ya. Nah, maka yang sempurna adalah orang yang bisa berjihad dan bisa bersabar. Nah, tentunya yang jadi masalah sekarang, suasana di sekitar kita, di negeri kita, bukan suasana perang, bukan suasana jihad dalam arti berperang dengan orang kafir secara langsung. Apakah kita bisa masuk surga? Alhamdulillah, insya Allah Allah memberi peluang lain. Ya, ini tolong dibaca nih, ada catatan kaki nih Kang Zai ini di layar ya. Catatan kakinya itu, ya itu maaf, saya yang akan menyampaikan bahwa jihad itu adalah terbagi empat. Satu, jihad melawan orang kafir, membela Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, jihad dalam arti melawan hawa nafsu ya, karena semua perbuatan amal soleh itu biasanya bertentangan dengan nafsu ya. Maka jihad melawan hawa nafsu ini sudah otomatis ya, seperti kita sekarang mendengarkan pengajian atau tadi sholat isya berjamaah, itu pasti bagian dari melawan hawa nafsu. Yang ketiga, menerimakan harta di jalan Allah. Ya, jadi kalau kita punya harta itu harusnya disiapkan menunggu-nunggu kesempatan. Mm-hmm. Ya, kesempatan untuk mengeluarkan hartanya itu di jalur yang tepat, disalurkan dengan tepat. Misalnya untuk di bulan ini, ya, kita punya harta disalurkan untuk kurban, mm-hmm. untuk bersedekah, untuk berhaji bagi yang punya kesempatan. Nanti juga kalau ada cukup bekal untuk umroh, untuk wakaf, dan lain sebagainya. Ini orang yang berjihad, ya, hartanya disiapkan untuk digunakan di jalan Allah. Dan yang keempat, jihad itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jihad itu adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi pengajian kita, kajian kita, ya, semoga itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu bagian dari jihad, ya. Walaupun kita ngajinya hari Selasa, malam Rabu, ya, jadi jisa, ya. Kalau ngajinya hari Ahad, tepat banget tuh, ya, jihad, ngaji hari Ahad, ya. Walaupun itu candaan, tapi ada betulnya bahwa pengajian termasuk jihad, ya, pengajian termasuk jihad itu ada di surat ke-9 ayat 122, ya, surat At-Taubah ayat ke-122, bahwa Allah telah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
0: Quran surat At-Taubah ayat ke-122 yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.
1: Ya, jadi agar orang-orang yang perang itu tetap terjaga dalam syariat Allah, harus ada orang-orang yang talabul ilmi, yang mencari ilmu. Ya, apalagi suasana di sekitar kita bukan berperang, ya. Tapi suasana di sekitar kita sedang berjuang untuk urusan ekonomi, ya, walaupun itu juga mudah-mudahan termasuk jihad, ya, kalau karena Allah. Nah, mereka yang berjuang untuk urusan ekonomi tidak sempat ngaji, itu tugas kita yang belajar mengingatkan ilmu yang kita dapat, sampaikan baligu anni walau ayah, sampaikan yang dariku walaupun hanya satu ayat, ya. Nah, jadi ini keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah setara dengan jihad fisabilillah, dan itu merupakan kebaikan buat kita, dikarenakan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan untuk bisa berjihad dan bersabar, ya, yaitu salah satu bentuk jihad yang bisa dilakukan yaitu beramal semaksimal mungkin di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan puncaknya adalah besok, puncaknya adalah menyembelih hewan kurban, ya. Dalil lain yang membuat kita bisa berbesar hati bahwa tidak harus perang saja untuk mendapatkan surga, ya, ada di surat At-Taubah ayat 111 dan 112, surat ke-9 ayat 111 dan 112, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fi taurati wal injili wal quran faman awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi baikum alladhi bayatum bih wadhalika huwal fawzul adhim attaibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun al-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'rufi wa nahuna munkar wal hafizuna li hududillah wabashiril mu'minin. Silakan dibaca terjemahnya.
0: Quran surat At-Taubah ayat ke-111 yang artinya, sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian, ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian, itulah kemenangan yang agung. Ayat ke-112-nya yang artinya, mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara mengembara demi ilmu dan agama, ruku dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
1: Nah, jadi di ayat 111-nya seolah-olah mutlak ya, jual beli kita dengan Allah, Allah memberikan surga itu jika kita menyerahkan seluruh diri kita dan harta kita ya di jalan Allah. Bahkan berperang ya, membunuh atau terbunuh. Ya, itu janji yang benar dari Allah. Baik dalam Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Dan hanya Allah yang lebih menepati janji dibanding yang lain ya. Nah, tetapi ayat 112-nya memberi kabar gembira juga. Ya, ternyata bukan hanya yang berperang, tetapi juga at-taibun, orang yang banyak bertaubat, beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar di hari-hari ini ya. Al-abidun, beribadah ya. Al-hamidun, orang yang memuji Allah ya. Makanya dalam takbiran itu ada kata walillahil hamdu ya. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah lah segala pujian ya. Tapi karena di kampung biasa lah dengan lat itu tertukar, jadi kalau orang takbiran itu suka disebut walilatan. Karena orang kudu walilatan, padahal bukan walilat tapi walillah ya, beda. Jadi itu bahasa orang awam aja ya, walilatan itu takbiran ya gitu kan. Nah, yang benar adalah walillahil ham, dan hanya milik Allah lah segala puji ya. Artinya kita gak boleh memuji diri sendiri, kita juga jangan mudah kagum kepada makhluk, karena semua kebaikan yang ada itu hakikatnya Allah lah yang maha terpuji. Kemudian yang berikutnya, yang mengembara demi ilmu dan agama ya. Kita tidak perlu mengembara sekarang ya, mengembaranya di jagat maya ya. Mengembaranya dengan menyetel radio, dengan membuka HP ya, dan lain sebagainya. Itu bagian dari mencari ilmu dan juga menegakkan agama. Ruku dan sujud. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Itu juga bagian dari jihad. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya, kalau kita bukan dalam suasana perang, bukan dalam suasana jihad, tugas kita ada dua. Yang pertama, kita harus mengokohkan niat. Niat, ya Allah, saya ingin menjadi pejuang-Mu, saya ingin menjadi tentara-Mu, saya ingin termasuk orang-orang yang menegakkan agamamu ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda hadis dalam Bulughul Maram ya, tulisan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jihad, hadis pertamanya berbunyi ya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ya, berjihadlah melawan orang musyrik itu baik dengan hartamu, dengan dirimu, maupun dengan mulut-mulut kamu ya, artinya dengan suara kita pun itu bagian dari jihad ya. Yang kedua, hadis-hadis berikutnya diantaranya berbunyi man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu bihi mata ala syu'batim min nifaq. Siapa yang mati dan belum pernah berperang di jalan Allah, atau belum pernah meniatkan, belum pernah bertekad ya untuk berperang di jalan Allah, dia akan mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi akan matinya tercatat sebagai orang munafik kalau dia tidak berjihad ya. Dan ini adalah bukti bahwasanya jihad itu bukan perkara yang harus ditakuti, tapi justru malah harus kita biasakan ya, niat jihad ya. Yang pertama, niat untuk berjihad. Yang kedua, lakukan amal-amal yang setara dengan jihad tadi ya. Lakukan amal-amal yang setara dengan jihad, yaitu kita menjadi orang yang ihsan, kita menjadi orang yang bertobat, kita menjadi orang yang berderma, kita menjadi orang yang beribadah, kita menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ya. Dan itu keutamaannya bagi orang-orang seperti ini, keutamaannya akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya, yaitu di surat ke 3 surat Ali Imran ayatnya ayat 146 sampai ayat 148 ya. Allah Ta'ala berfirman wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, silakan dibaca terjemahnya 146 sampai 148 ya.
0: Quran Surat Al-Imran ayat ke-146 yang artinya, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya dari jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ayat ke-147 yang artinya, tidak lain ucapan mereka kecuali doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ke-148 yang artinya, maka Allah menganugerahi mereka balasan di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Nah, di sini ada catatan kaki, ya, minta ampun atas tindakan yang berlebihan dalam urusan kami, yaitu tindakan yang berlebihan adalah jika melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita harus mengaku bersalah. Kemudian juga mereka diberikan kebaikan di dunia, misalnya berupa kemenangan, harta rampasan, pujian dan lain-lain, tapi itu jangan jadi tujuan utama. Ya, akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu yaitu berbuat ihsan, ya. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah adalah yang Maha pemberi kebaikan. Maka Allah mencintai ihsan dalam segala sesuatu. Hadis ini bercerita tentang orang yang ihsan itu dikatakan, jika kamu berperang membunuh musuh, ya, itu pun harus dilakukan dengan ihsan. Dan jika kamu menyembelih hewan, misalnya hewan kurban atau hewan untuk dimakan, lakukan dengan ihsan, luar biasa ya. Jadi membunuh, berperang itu juga harus dengan ihsan. Kemudian menyembelih hewan, lakukan dengan ihsan. Itu disatukan dalam satu hadis ya. Hadis tentang Allah mencintai orang yang ihsan. Ini sering diulang juga oleh A'agib ya. Jadi ihsan itu justru kita melakukan sembelihan di hari Idul Adha dengan baik ya. Jadi bagaimana berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan, yaitu tajamkan pisau kamu ya. Jangan menyembelih pakai pisau yang mintul ya, yang tumpul ya. Sampai-sampai kan ada pisau khusus untuk menyembelih itu harganya jutaan. Walaupun hanya dipakai setahun sekali, itu harus dijaga oleh pemiliknya ya. Harus terus diasah ya, ngasahnya juga khusus. Itu ada pisau khusus untuk menyembelih ya, supaya bisa ihsan. Nah, ini ada hubungannya ya. Jadi yang pertama kita membahas spesial Idul Adha itu mengenai keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Alhamdulillah kita sudah melaluinya dan semoga Allah memampukan kita untuk sampai pada tahun depan melakukan hal yang sama. Dan amal kita di 10 hari ini juga ada yang diterima oleh Allah, kesalahannya juga oleh Allah diampuni. Nanti pada bagian kedua kita akan membahas mengenai Idul Adha itu sendiri ya. Kita jeda dulu sepertinya ya.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Dan ini saat kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua ini. Dan kami pun kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya di program Inspirasi Malam di spesial Idul Adha, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah sahabat MQ, di segmen kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan
6: maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di spesial Idul Adha. Di malam hari ini kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan ya di kajian di malam hari ini. Tadi di awal sudah membahas ya Ustaz, makna dan keutamaan. Kemudian ini sebagai di segmen kedua nih Ustaz, amalan-amalan apa ataupun amalan-amalan sunnah apa nih Ustaz di hari raya Idul Adha yang harus dilakukan ini Ustaz?
1: Ya baik, sebelum itu mungkin saya akan menggali dulu keutamaan Idul Adha sesuai dengan judul ya. Yang pertama, Idul Adha itu lebih utama dari Idul Fitri. Ini banyak yang nggak tahu ya. Idul Adha itu lebih utama dari Idul Fitri ya, dikarenakan Allah telah bersumpah dalam surat ke-89 ayat 1 dan 2 yang kebanyakan ulama ahli tafsir mengartikan itu adalah hari Idul Adha dan 10 hari pertama Zulhijjah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin asyr ya. Terjemahnya Kang Zaini, terjemahnya
0: demi waktu fajar, demi malam yang 10.
1: Nah, jadi yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Walaupun ada pula yang mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram, juga termasuk di dalamnya hari Asyura, dan ada pula yang mengatakan 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Namun pendapat yang paling kuat adalah 10 malam bulan Zulhijjah di awal atau 10 hari pertama Zulhijjah, dan wal fajar di sana adalah demi fajar yang itu ya. Al itu menunjukkan ma'rifah, menunjukkan fajarnya sudah tertentu, bukan sembarangan fajar, bukan semua waktu fajar, tapi fajar di hari nahar ya, fajar yang besok ya, fajar yang besok yang orang-orang mulai menyembelih hewan kurban ya. Sebelumnya sholat id ya. Nah, apa yang dianjurkan, dianjurkan kita sebelum berangkat ke tempat sholat jangan makan minum dulu ya. Sejak kapan? Ya, sejak sholat subuh, seperti lagi saum lah ya. Kalau mau makan ya sebelum subuh lah, sebelum adzan ya. Kalau mau minum dulu sebelum adzan. Nanti setelah sholat id kan ada penyembelihan nih. Ya kita boleh mengawali makan dengan daging sembelihan, kalau keburu, kalau nggak keburu dengan apa saja yang ada di rumah. Ya, jadi istilahnya sunnah untuk tidak makan sampai selesai sholat id itu satu ya. Yang tentunya sunnah-sunnah yang lain yaitu disunahkan untuk berangkat ke tempat sholat dari jalan yang berbeda ya, karena setiap jalan nanti akan menjadi saksi amal kebaikan kita ya. Juga disunahkan kita tetap bertakbir dan kita juga mendengarkan khutbah imam dengan baik ya. Kemudian juga disunahkan lagi bahwa sholat Idul Adha itu dilakukan lebih cepat daripada Idul Fitri karena akan segera melakukan penyembelihan ya. Kemudian juga nanti disunahkan untuk tetap bertakbir setelah selesainya Idul Adha. Beda kan dengan Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri, begitu selesai khutbah, begitu selesai sholat id, maka tidak ada lagi amalan khusus. Sedangkan Idul Adha, ada amalan khusus, yaitu menyembelih hewan kurban, bertakbir, sampai hari-hari tasyrik ya, sampai 3 hari setelahnya ya. Jadi itulah yang menunjukkan Idul Adha lebih utama dari Idul Fitri ya. Kemudian dalam Idul Adha ini ada amalan khusus yang tidak bisa dilakukan di waktu lain. Apa itu? Yang pertama saum Arafah tentunya ya. Walaupun saum bisa dilakukan di bulan Ramadan dan juga di hari Senin Kamis, bahkan juga boleh di hari apapun dengan niat ibadah, yaitu saum mutlak ya. Ya, ini juga dalil bagi orang-orang yang memang saumnya bukan hanya tanggal 9 saja. Dari tanggal 1 pun boleh kalau mau saum. Karena itu mengisi hari-hari yang terbaik dengan ibadah ya, lakukan di bulan Ramadan dan juga di hari Senin Kamis, bahkan juga boleh di hari apapun dengan niat ibadah, yaitu saum mutlak ya. Ya, ini juga dalil bagi orang-orang yang memang saumnya bukan hanya tanggal 9 saja. Dari tanggal 1 pun boleh.

kemudian kita tidak mengupayakan berkurban, nanti belum tentu kita sampai ke tahun depan masalah. Ya. Kemudian haji, ya tentu haji juga hanya khusus di hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah ini, yaitu mulai dari tanggal 8 ya, berangkat ke Arafah ya, tahallul dari tempat masing-masing bagi jamaah haji Indonesia yang hajinya ditamattu, lalu kemudian sebelum ke Arafah itu mampir dulu di Mina, itu yang sesuai sunnah, mabit dulu, nginap dulu di Mina, lalu di Mina lalu berangkat ke Arafahnya pagi-pagi ya, sehingga nanti sampai zuhur di Masjid Namiroh, yaitu melakukan sholat jamaah dan qasar sambil mendengarkan khutbah Arafah. Jadi khutbah Arafah yang asli itu yang berbahasa Arab ya, yang ada di Masjid Namiroh. Hanya kadang-kadang ada kreativitas dari jamaah bikin khutbah Arafah di tenda masing-masing ya. Ya mudah-mudahan itu juga diterima oleh Allah ya, sesuai dengan ijtihad masing-masing. Tapi sebenarnya khutbah Arafah itu cukup satu saja, yaitu khutbah di Masjid Namiroh yang dilakukan oleh penyelenggara haji, yaitu oleh pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini menunjuk salah satu syekh untuk menyampaikan khutbah. Nah seperti itu sebenarnya ya. Ya tentunya kalau bisa khutbah Arafah di tenda masing-masing itu ya ada hubungannya dengan khutbah di Namiroh gitu. Itu tentu lebih utama ya. Jadi bukan menyaingi khutbah Arafah yang resmi ya, kayak begitu. Setelah itu di Arafah itu cukup dengan berdoa ya. Ya, masuk ke tendanya masing-masing berdoa dari duhur sampai maghrib ya. Nah sebelum maghrib harus keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Jadi sekarang ya kira-kira menjelang maghrib ini sekarang jam berapa? 20.42 di sana, di baru jam 16.42, baru jam 5 ya. Tapi sudah mulai pada siap-siap untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah atau Masyaril Haram dan seterusnya lah. Tentu saja yang melakukan haji atau berniat haji ya akan mempelajari hal-hal seperti ini ya. Nah jadi yang disebut wal fajar adalah hari Idul Adha, fajar di hari Nahat, fajar di hari penyembelihan. Nah kemudian penyembelihan itu sendiri diisyaratkan di dalam surat Al-Kautsar ya. Ada surat Al-Kautsar yang mana di surat Al-Kautsar ini didahului dengan surat sebelumnya, surat Al-Maun. Ya, surat Al-Maun di mana orang-orang yang sangat kikir itu tidak mau memberikan pinjaman kepada hal-hal yang remeh ya. Meminjamkan ember, meminjamkan gelas, meminjamkan piring itu kayak pelit, apalagi hal-hal yang lebih besar. Jadi Al-Maun itu adalah perkara yang sederhana yang kalau dipinjamkan atau bahkan hilang sekalipun seharusnya tidak dipermasalahkan. Nah, nanti ada hubungannya dengan surat Al-Kautsar ya. Ini juga agak mendalam ya, karena di sini dijelaskan penutup surat Al-Maun, mereka itu karena sangat kikir menahan dari Al-Maun, yaitu bantuan kecil yang biasa dipinjamkan, maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Dalam surah ini terdapat dorongan untuk memuliakan anak yatim dan orang miskin, menganjurkan hal itu, memperhatikan sholat dan menjaganya, serta ikhlas dalam sholat dan dalam seluruh amal. Surat ini juga mendorong untuk melakukan kebaikan dan memberikan hal-hal ringan yang bermanfaat, seperti meminjamkan wadah, timba, ya, kitab, dan semisalnya pulpen, ya, casan handphone, ya, yang gitu-gitu mah jangan terlalu ketat ya. Pinjamkan pinjaman, kalau perlu kasihin ya gitu kan. Sebab Allah mencela orang yang tidak melakukan keikhlasan dalam memberikan hal-hal yang sederhana ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebenaran, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Sedangkan dalam surat Al-Kautsar disebutkan, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar, maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah karena Allah semata. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Di mana arti al-kautsar itu sendiri adalah kebaikan yang banyak dan karunia yang melimpah. Termasuk di antara karunia itu, bahwa Allah nanti akan memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat berupa sungai Al-Kautsar, sungai yang mengalir dari surga dan membentuk telaga, telaga di padang mahsyar yang disebut Al-Haud ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjangnya sejauh perjalanan satu bulan, lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari kasturi, bejananya sebanyak bintang di langit karena sangat banyak dan bercahaya.

0: Siapa yang minum satu teguk darinya, ia tidak akan haus di sana selama-lamanya. Ya, semoga kita termasuk orang yang diberi minum dari tangan yang agung, dari tangan Rasulullah SAW, kita diakui sebagai umatnya. Karena ternyata dalam riwayat yang lebih lengkap, Rasul melihat ada orang-orang yang kelihatan ada tanda-tanda wudu, ada tanda-tanda sujud, tapi diusir oleh para malaikat, ya. Lalu Rasul bertanya, ya Rabbi umati, ya Allah itu kan umatku juga, kenapa engkau larang? Engkau memerintahkan malaikat untuk melarang mereka mendekat ke telaga ini. Maka Allah berfirman, hey Muhammad, engkau tidak tahu sepeninggalmu, mereka mengada-adakan agama yang baru yang tidak engkau ajarkan. Yaitu berbuat bid'ah atau menyebarkan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ngerinya. Kalau kita jatuh kepada bid'ah, maka belum tentu nanti bisa langsung diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Dan kata Nabi, aku nanti akan marah dan berkata, suhkon, suhkon, syirk, syirk, ya. Jauhlah kamu dariku kalau kamu tidak puas dengan ajaranku. Nah ini masalah, ya. Jadi kita harus beragama sesuai Quran dan Sunnah. Jangan sugan jeng cenah, supaya nanti bisa minum dari bejana Al-Haud yang dialiri dari sungai Al-Kausar. Perintah berikutnya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Di sini Allah mengkhususkan dua ibadah utama. Dah, walaupun nanti seluruh ibadah harus dilakukan karena Allah, ya. Di mana keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan bentuk pendekatan diri yang paling agung. Salat mengandung ketundukan hati dan anggota badan serta dalam berbagai bentuk penghambaan, ya, yaitu ibadah dengan lisan, ibadah dengan qalbu, khusyuk, ibadah dengan anggota badan, ruku dan sujud, itu semua ada dalam sholat, ya. Kemudian menyembelih kurban di dalamnya terdapat taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik dari hewan sembelihan yang dimiliki seorang hamba. Di sini ada ibadah dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan dan dengan harta, ya. Jadi ini lengkap dengan sholat dan kurban, maka segala bentuk ibadah sudah tergambar dan semua ibadah harus dilakukan karena Allah. Dan siapapun yang membenci Nabi, juga orang-orang yang bertakwa dengan mengikuti Rasulullah SAW, wal abtar, mereka itulah yang akan terputus kebaikannya. Jadi jangan takut kalau kita mengeluarkan harta untuk kurban, untuk umroh, untuk haji, untuk wakaf, itu pasti tidak akan terputus kebaikannya. Ya, sedangkan mereka yang mencela orang-orang yang soleh, dialah yang terputus kebaikannya. Jadi Al-Kausar itu bukan hanya satu nikmat, tetapi kebaikan yang sangat banyak. Ya, ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Kausar itu adalah sungai di surga, Said bin Zubair mengatakan bahwa sungai itu termasuk bagian dari kebaikan yang banyak yang Allah telah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga Al-Kausar mencakup sungai di surga, telaga Nabi, kenabian, Al-Quran, ilmu, syafaat, banyaknya umat dan pengikut Rasulullah SAW, serta tingginya penyebutan nama beliau. Adapun telaga Nabi, yaitu Al-Haud, merupakan karunia besar bagi umatnya, bagi kita semua, ya. Hadis tentang telaga Nabi sangat masyhur. Nabi SAW bersabda bahwa telaga beliau luasnya sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, bejananya seperti bintang di langit, dan siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Jadi di padang mahsyar saja, dengan bisa minum dari telaga Rasulullah SAW, itu seseorang sudah dipastikan dia pasti jadi ahli surga karena tidak akan pernah kehausan selamanya, kan gitu ya. Nah, namun orang yang terusir maka dia masih tanda tanya. Dia akan terancam siksa neraka, apakah nanti kekal di neraka atau tidak tergantung jenis bid'ahnya. Kalau bid'ahnya sampai derajat syirik menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai derajat syirik, masih punya tauhid, dalam hadis lain orang yang punya tauhid sebesar debu pun pada akhirnya akan masuk surga, walaupun dia jadi orang yang terakhir keluar dari neraka. Namun ruginya gitu, kalau ahli bid'ah terusir dulu, terancam siksa neraka dulu, itu ruginya, ya. Nah kemudian ada juga peringatan dalam hadis bahwa sebagian orang akan terusir dari telaga karena mereka mengubah agama setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena itu nikmat adanya Al-Kausar, sungai dari surga yang mengaliri Al-Haud, telaga Rasulullah SAW itu harus disambut oleh kita sebagai umatnya dengan istiqomah di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara umum nikmat yang banyak yaitu Al-Kausar harus dibalas dengan syukur, yaitu beribadah. Inna atau inna Al-Kausar fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah urutan yang sangat indah, ya. Artinya semakin besar nikmat Allah, semakin besar pula kewajiban syukur seorang hamba. Dan syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi mencakup pengakuan di hati, memuji dengan lisan dan menggunakan nikmat untuk ketaatan. I'malu ala Dawud asyukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Surat Saba ayat 13. Jadi syukur yang benar melahirkan amal, melahirkan ibadah, melahirkan sholat, melahirkan kurban, melahirkan umroh, melahirkan haji, melahirkan belajar Al-Quran dan membacanya, melahirkan saum, melahirkan zakat, berbagai amal kebaikan, itu adalah bentuk syukur yang benar. Lalu, fasholli lirabbika menunjukkan bahwa salat harus ditujukan hanya untuk Allah. Ibadah itu harus ditujukan untuk Allah. Menyembelih juga harus untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Sehingga sholat, doa, sujud, tawakal, nazar, dan semua bentuk ibadah harus ditujukan kepada Allah semata. Demikian pula wanhar, berkurban, menyembelih. Ya, la'anallahu man dabiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan bukan untuk Allah. Siapa yang menyembelih untuk jin, untuk penunggu suatu tempat, penunggu laut kidul, ya, penunggu gunung tangguban perahu, ya, untuk kuburan seorang wali atau makhluk apapun, untuk menjadi persembahan bagi jin ketika membangun rumah, membangun jembatan, dan itu dia bertakarub kepada selain Allah, maka itu disebut syirik akbar, ya, syirik yang besar pelakunya akan kekal di neraka kalau dia tidak bertobat, ya. Adapun penyembelih hewan, orang yang menyembelih untuk makan, menjamu tamu atau jual beli, itu perkara mubah, ya, dan harus diucapkan bismillah sebelum menyembelihnya, bismillah ya Allah akbar, dan itu halal dimakan dan termasuk bagian dari ibadah. Namun kurban itu betul-betul menyembelihnya untuk beribadah, tapi dagingnya boleh kita makan. Sehingga daging kurban ini daging yang paling berkah. Nah, ini sunnah ya. Sunnahnya bagi orang yang berkurban sekalipun ikut memakan daging hewan kurbannya. Bahkan boleh menghadiahkan kepada orang yang kaya sekalipun. Kepada tetangganya, kepada kerabatnya. Baru sepertiganya boleh disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi keistimewaan daging kurban itu karena itu daging yang berkah. Disembelih dalam rangka ibadah. Tapi kita harus bergembira dengan ikut memakannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail akhirnya bergembira. Karena mereka disuruh. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, malah digantikan oleh Allah dengan kurban. Nah, kita juga harus gembira bahwa walaupun kita beribadah, mengeluarkan harta, kita juga bisa ikut memakan daging kurban tersebut. Makanya kurban yang terbaik, sebenarnya kurban di sekitar kita saja. Ya. Karena supaya kita bisa ikut makan, ya gitu ya. Nah seperti itu, walaupun sekarang ada anjuran kurban ke pelosok dan lain sebagainya, itu pun tidak mengapa. Cuma kalau bisa ya, kita kirim kurban ke Palestina, kirim kurban ke daerah terpencil, tapi kita pun kurban di tempat kita. Dan kurban tidak hanya satu, ya. Kurban itu boleh banyak. Satu keluarga mau 100 ekor domba juga boleh, kan gitu ya. Itu yang terbaik, itu seperti itu ya. Kemudian orang yang membenci Nabi, maupun siapapun yang membenci sunnah, itulah orang yang akan terputus. Karena orang kafir suka mengejek Rasulullah SAW, ya, anak-anaknya yang laki-laki wafat ketika masih kecil. Allah membalik tuduhan itu, Rasulullah SAW bukan al-abtar, bukan yang terputus. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, itulah yang terputus dari kebaikan. Ya, begitu juga, kita ditakut-takuti oleh setan kalau berhaji, berkurban, berumroh, nanti habis hartanya, terputus kebaikannya. Jangan takut begitu, ya. Yakin, kalau kita gunakan di jalan Allah, tidak akan terputus kebaikan kita, ya. Nah, lalu Nabi selalu diangkat ya oleh Allah, terus disebut-sebut sampai hari kiamat nanti, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan bagimu penyebutan namamu. Lalu ternyata surah Al-Maun dengan surat Al-Kausar ini sangat erat. Ketika surat Al-Maun mencela orang yang lalai dari sholat, ria dalam beramal, enggan memberi bantuan kecil, maka surat Al-Kausar memerintahkan untuk ikhlas dalam beramal, baik sholat maupun berkurban, dan yakin bahwa kemuliaan sejati datang dari Allah, diberikan kepada orang-orang yang taat mengikuti tuntunan Rasulnya, walaupun awalnya kelihatan berat. Seakan-akan pelajarannya seperti ini, jangan jadi orang yang sholatnya lalai dan amalnya ria, jadilah hamba yang sholat karena Allah, berkurban karena Allah, mensyukuri nikmat Allah. Allah memberi Nabi kita nikmat yang sangat banyak, Maka jawaban seorang hamba adalah dengan sholat, dengan ikhlas, dengan berkurban hanya untuk Allah, dan juga mencintai Rasulullah SAW serta menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena ini kajian spesial, jadi mohon maaf kalau agak terlalu panjang ya uraiannya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Masya Allah. Baik, Ustaz, dan izin Ustaz, kita harus jeda kembali nih di segmen yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda, sahabat MK, di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga ingin berbagi atensinya, sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam spesial Idul Adha. Tema di malam hari ini sahabat MK terkait keutamaan Idul Adha bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Abu Yahya. Silakan kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita sapa nih Ustadz, sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung ini Ustaz, yang bertanya. Ini dari sahabat Mahdi, pertanyaan, jika hari Kamisnya jatuh pada hari Tasrik Ustaz, maka itu tidak dianjurkan untuk berpuasa sunnah Senin Kamis, bahkan dilarang berpuasa dalam agama. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah menyembeli hewan kurban yang dilakukan pada hari saja di tanggal 10 Zulhijjah atau bisa juga di tanggal 11, 12 dan juga 13 ini Ustaz? Karena batas akhir penyembelihan hewan kurban ini jatuh pada tanggal 13 Zulhijjah Ustaz. Dan ini seperti apa Ustaz?
1: Ya baik. Jadi hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu sampai waktu asar tanggal 13. Ya. Jadi itu takbir terakhir, takbiran terakhir itu di waktu asar. Jadi menyembelih hewan kurban jangan lewat dari itu. Jangan lewat dari waktu asar di tanggal 13. Ya tentu yang terbaik tanggal 10. Karena itu termasuk 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi dibolehkan untuk menyembelih di hari-hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik ini rangkaian dari hari raya Idul Adha. Makanya tadi hari raya Idul Adha lebih besar, lebih utama dari Idul Fitri, karena hari rayanya panjang. Tanggal 10, 11, 12, 13, semuanya hari raya umat Islam, dan umat Islam harus berbahagia, ya harus tadi ikut mencicipi makanan, ya baik yang menyembelih hewan kurban, baik kerabatnya, tetangganya, bahkan fakir miskin juga harus kebagian, yaitu dari bagian hewan kurban tersebut. Dan tentunya, ini ada pertanyaan di chat ya. Apakah yang wukuf di Arafah saum? Tidak. Ya, yang berhaji menyembelih hewan kurban? Tidak. Yang berhaji itu menyembelih hadyu. Hadyu itu adalah keharusan menyembelih karena hajinya dilakukan bersama-sama dengan umroh. Yaitu haji qiran atau haji tamattu. Kecuali orang Mekah. Kalau orang Mekah karena umrohnya sudah sering, dia langsung berhaji, haji ifrad, maka tidak ada sembelihan, tidak ada hadyu ya. Juga tidak berkurban kalau lagi berhaji. Tidak berkurban, tidak juga saum ya di waktu Arafah ya. Itu khusus untuk yang di luar haji ya, ikut meneladani orang yang berhaji dengan saum di hari Arafah menggantikan wukuf. Wukuf itu kan waktu ijabah. Nah, orang yang saum pun waktu ijabah, tapi itu disebut hikmah ya dari Rasulnya. Yang penting Rasul memerintahkan saumlah di hari Arafah, karena saum di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang begitu. Adapun yang haji tidak perlu saum karena dia sudah dapat wukuf di Arafah begitu. Dan penyembelihan boleh dilakukan sampai berakhirnya hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 waktu asar ya, seperti itu.
0: Baik, Ustaz. Dan izin Ustaz, selanjutnya kembali dari WhatsApp MKFM dari hamba Allah di Bandung ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang ini belum mampu untuk berkurban karena kondisi ekonomi yang naik turun ini Ustaz, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan Idul Adha? Dan izin Ustaz, apa saja amalan yang bisa dilakukan ataupun sunnah-sunnah yang dilakukan bagi untuk sahabat kita ini yang belum bisa berkurban ini Ustaz?
1: Ya tentu bagi yang belum berkurban itu juga dimaklumi karena Rasulullah SAW pernah berkurban. Ya Allahumma taqabbal minni wa ahli wa ummati. Ya Allah, terimalah kurban dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Makanya yang bagus itu kurban itu jangan sendirian ya. Jadi ke panitia kurban, ini kurban atas nama saya Fulan bin Fulan dan keluarga saya gitu, supaya semua terbawa pahalanya. Baik keluarga yang masih hidup juga termasuk yang sudah meninggal. Sebab ada juga yang saya kurban atas nama nenek saya yang sudah meninggal, ya itu mah tidak ada keharusan orang yang sudah meninggal itu mengeluarkan kurban atau diwakili. Cukup kita yang kurban untuk seluruh keluarga, lalu salah satu niatnya termasuk yang saya niatkan, yaitu kurban ini mudah-mudahan pahalanya sampai juga kepada keluarga yang sudah meninggal. Itu boleh seperti itu. Ya, kalau sedekah boleh. Sedekah atas nama orang yang meninggal itu boleh. Ya, wakaf atas nama orang yang meninggal boleh. Tapi kalau kurban itu hanya untuk yang masih hidup namanya, tapi boleh diniatkan untuk seluruh keluarganya. Semoga itu tercakup juga keluarga yang sudah meninggal tadi. Ya, seperti itu. Jadi ada yang memang titip ke saya, Ustaz, saya ingin berkurban atas nama anak saya yang sudah meninggal. Udah, atas nama sendiri aja dengan keluarga, niatkan termasuk di dalamnya putra yang sudah meninggal itu. Nah, gitu. Akhirnya setuju, titip, dan nanti disembelih dengan sebutan, ini atas nama Fulan bin Fulan dan keluarganya. Seperti itu. Ya. Itu bagusnya kurban itu seperti itu, karena Rasulullah SAW bahkan mencontohkan, Aloma taqobal minni wa ahli wa ummati. Terimalah dariku, dari keluargaku dan umatku yang belum mampu berkurban. Lalu bagaimana agar kita dapat pahala selain berkurban? Ya bisa dengan sedekah, ya. Bisa dengan membantu panitia, ya. Bisa dengan melancarkan kegiatan kurban itu sendiri. Dan melancarkan kegiatan sholat Idul Adha, misalnya seperti itu, ya. Tapi jangan terus-terusan merasa kekurangan. Ya, kenapa? Karena kurban itu pasti diganti oleh Allah jauh lebih baik, ya. Biasanya orang yang sudah pernah berkurban, nanti ketagihan tahun depan saya harus kurban lagi, gitu. Kalau perlu dengan nabung, ya. Dengan nabung, ya. Misalnya, cari yang minimal saja. Domba seharga 3 juta. Itu kan berarti kan setiap 4 bulan harus ada tabungan 1 juta, ya. Dibagi 4 bulan 250 ribu sebulan. Itu tidak sampai 10 ribu sehari nabungnya. Kalau yang keyeng, ya. Ya, jadi kita sisihkan saja uang yang biasa dibelikan bakso misalnya dipakai untuk kurban, nanti untuk kurban, ya. Nah, kita kan sudah cukup untuk berkurban, ya. Jadi cari aja yang minimal, nggak apa-apa karena mampunya segitu. Jadi pada dasarnya perlu tekad, ya, untuk berkurban, apalagi itu kejadiannya hanya setahun sekali. Mudah-mudahan sahabat yang berkurban ini dimudahkan Allah untuk bertekad, ya. Kalau bertekad dari sekarang, ternyata saya banyak kebutuhan sehingga tidak bisa berkurban. Tapi kalau diniatkan setahun yang akan datang, baru nabungnya aja udah dapat pahala. Ya, siapa tahu kita meninggal sebelum tahun depan, tapi sudah nabung nih. Ini ada tabungan kurban nih, 10 ribu sehari misalnya. Itu baru nabungnya aja sudah dapat pahala. Ya, itu salah satu cara untuk kita mendapat pahala seperti orang yang berkurban. Ya.
0: Baik, Ustaz. Dan selanjutnya izin mungkin dari Zoom ada yang ingin bertanya langsung ataupun kembali bertanya melalui kolom chat.
1: Ya, tadi yang dari chat, ya, Pak Abdul Qadir sudah dijawab, ya. Jadi orang yang wukuf di Arafah tidak sahur. Silakan Pak, siapa lagi nih yang mau bertanya?
0: Yang mau bertanya Pak langsung. Adi, silakan bisa langsung siapa? Menyalakan mic-nya.
1: Dibukakan saja mic-nya sendiri, ya, dibuka sendiri mic-nya. Rupanya cukup jelas mungkin, ya. Enggak ada yang bertanya. Ada dari WA dulu, silakan.
0: Ini saya kembali dari WhatsApp di MKFM. Ini izin bertanya, Ustaz. Jadi sahabat kita sering melihat sekarang sebagian orang menganggap Idul Adha hanya soal pembagian daging saja nih, Ustaz, dari sahabat hamba Allah di KBB ini. Bagaimana agar keluarga sahabat kita ini bisa mengambil hikmah dan keutamaan Idul Adha yang lebih mendalam, Ustaz, bukan hanya sekedar dari pembagian daging saja ini, Ustaz?
1: Ya, tentunya harus dengan deal, ya. Deal itu doa, ilmu, dan lingkungan. Kita doakan supaya Allah memberikan taufik mereka menyadari bahwa kurban itu adalah taqarrub, ya, kurban dari kata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga jangan merasa sayang mengeluarkan harta. Justru malah itu tujuan kita ngumpul-ngumpul harta, kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada-Ku. Ibadah itu dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dengan hati kita, dan juga dengan harta kita. Kita juga mencari harta itu bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk bisa digunakan dalam beribadah. Salah satunya ibadah yang hanya terjadi satu tahun sekali, yaitu kurban. Ya, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ilmu. Ya, ilmu yaitu terus diedukasi tadi. Ya, hadis tadi walaupun sering dibacakan, ternyata ketika kita mendengar, kita sadar bahwa kita belum memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah seperti yang dimaksud hadis tadi. Kan hadis tadi memaksudkan, kata Rasulullah SAW, hari-hari ini hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh. Perbanyaklah amal soleh yang kamu tahu, ya, baca Quran, sedekah, saum, sholat, ya, sholat malam, menolong orang, ya, mengeluarkan harta, termasuk kurban, ya. Kalau kita sadar bahwa ini adalah kesempatan utama untuk berbuat kebaikan dengan ilmu yang benar, ya, tentu tidak akan hari-hari, ya, tidak akan cuek, ya, ketika menghadapi 10 hari pertama Zulhijjah, termasuk Idul Kurbannya. Yang ketiga, lingkungan, ya, lingkungan itu, ya, perlu mengkondisikan, ya, bergaul dengan orang-orang yang mencintai syiar-syiar Islam, ya, karena mencintai syiar-syiar Islam dan mencintai apa-apa yang diagungkan di sisi Allah itu bagian dari kebaikan, bagian dari ketakwaan, ya. Surat 22 ayat ke 30 dan sampai ayat 32, ya, 30, 31, 32, ya. Silakan Kang Zaini.
0: Ayat ke 31, ya, Ustaz.
1: 30, 31, 32. Surat ke 22, surat Al-Hajj, ya.
0: Quran surat Al-Hajj ayat ke 30 yang artinya, demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, ruhumat, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka, jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhi pula perkataan dusta. Ayat ke 31 yang artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Siapa yang mempersekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disembar oleh burung-burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ayat ke 32-nya yang artinya, demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati.
1: Ya, jadi bergaul dengan orang-orang yang prinsip hidupnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan cuma suka jeng cenah, jangan cuma adat, jangan cuma peninggalan karuhun, ya, yang itu justru malah bisa menghambat seseorang dari hidayah. Ya, seperti itu. Ya.
0: Baik, Ustaz. Dan selanjutnya ini dari WhatsApp MKFM, Ustaz. Jadi seorang ahwat, beliau ini seorang ibu, Ustaz. Bagaimana cara mengenalkan makna, Ustaz, kepada anak-anaknya agar mereka tidak hanya menunggu tentang pembagian daging saja, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz, cara tips untuk mengajarkan kepada anak tentang makna dan juga hikmah, Ustaz.
1: Ya, kalau anak sekarang ini memang sering butuh validasi, butuh role model, ya, kayak begitu. Jadi saya ini akan cerita saja, ya. Jadi karena saya kadang-kadang kalau berangkat pengajian atau berangkat jumatan ini suka telat, ya. Saya sering di WA oleh tukang ojek di Ledeng, ya. Saya berangkat biasanya dari Geraha Puspa, dari Serhan Bajuri atas, ya. Pak Ustaz, ada job nggak hari ini, gitu kan? Nah, kenapa? Karena biasanya saya turun kemudian pakai mobil itu macet di Ledeng, saya parkir mobilnya, lalu saya panggil tukang ojek tadi, ya, si Kang Yudi namanya. Ayo antar, ya, antar kemana? Antapa nih, suka jadi ke mana, gitu kan, ke tempat saya jumatan. Nah, di jalan si Kang Yudi cerita, Pak Ustaz, abdi bade tumaros kumalamun abdi di payunan kupun anak, ya. Maksudnya bahasa Indonesianya, saya mau nanya nih, saya didahuluin oleh anak saya. Apa maksudnya, Kang? Anak saya tuh sudah kurban, saya belum. Gimana anak bapak bisa kurban? Anak saya nabung dari uang jajan yang saya kasih tiap hari, ya. Wah, hebat banget itu. Tapi bapak jangan khawatir, satu kurban itu berlaku untuk seluruh keluarga. Jadi bukan anak bapak mendahului bapak dalam berkurban, anak bapak menjadi wakil sebagai orang yang berkurban di keluarga bapak. Nanti sebutkan ke panitia, atas nama si Fulan dan keluarganya. Fulan itu boleh nama bapak sendiri, boleh nama anak bapak biar nyenengin dia. Tapi sebut saja, ini kurban dari Fulan bin Fulan dan keluarganya, kayak begitu ya. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Tapi nanti bapak juga kan harus berpikir untuk kurban. Kenapa? Karena ngasih jajan anak saja bisa, bahkan disisihkan untuk kurban. Belakangan dia cerita juga, ternyata bukan hanya disisihkan untuk kurban, katanya ditabung juga buat sembako, dikasih ke ibunya buat persiapan masak di hari Idul Adha. Masya Allah, ini anak soleh banget. Gimana caranya Kang Yudi, ngaji di tempat mana? Enggak, dia mah hanya lihat TikTok, lihat YouTube, katanya ternyata di sana ada tukang pungut sampah bisa kurban, tukang beca bisa kurban, dan caranya begitu, caranya nabung ya. Dulu pernah viral kan ya, ada orang yang bandar longsokan, longsokan itu ya sampah. Ternyata itu penghasilannya besar. Nah, begitu dia kurban, kurban satu ekor sapi. Kurbannya satu ekor, bukan sepertujuh ya. Lalu diwawancara, kok kamu kerjanya ngumpulin longsokan, kok bisa kurban? Karena saya seorang muslim. Saya juga ngumpul-ngumpul harta buat apa kalau bukan buat melaksanakan ibadah. Dan caranya saya belikan emas, katanya kalau saya ada kelebihan harta ya setengah gram, satu gram, terus begitu ngumpul, ternyata saya niatkan untuk kurban itu emasnya bisa dibelikan satu ekor sapi, bukan domba gitu kan. Karena sapi sekarang itu cukup 10 gram LM antam ya. Sapi satu ekor sekarang 10 gram saja cukup gitu. Cuma kita kadang-kadang kurang cerdas dalam menabung kan gitu. Tapi gak apa-apa, nabung rupiah juga gak apa-apa. Ya jadi ke anak-anak itu tunjukkan figur ya, tunjukkan contoh-contoh ya. Biasanya ada di Instagram atau di YouTube atau bahkan di TikTok tentang kehebatan orang yang kurban, walaupun dia hanya dari menabung, lalu juga pengaruh kurban itu dalam kehidupannya selanjutnya. Pasti banyak testimoni-testimoni ya. Justru dengan kurban hidup saya makin berkah, hidup saya makin mudah rizkinya dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi anak sekarang mah gak cukup dinasehatin orang tua, dimarahin, enggak ya, perlu ditunjukkan tayangan kayak begitu. Insya Allah itu bermanfaat kalau kita mengarahkannya dengan benar ya, seperti itu.
0: Baik Ustaz, dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah di akhir kebersamaan. Mungkin di akhir Ustaz sebagai closing statement dan juga penutup, hikmah apa nih Ustaz dari kurban ini Ustaz?
1: Ya baik ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berkurban karena Allah, dengan sholat khusyuk juga karena Allah. Juga kita yakin bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah bukan hanya diberikan kebaikan di akhirat, tapi sejak di dunia juga diberi kemudahan. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, khairu makultu ana wa nabiyuna min qabli, sebaik-baik yang aku ucapkan dalam dikirku dan juga para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syahwatika wan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa akhwatina wa ikhwanina minan nar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Astagfirullahaladzim. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita bersama Ustadz Abu Yahya. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan oleh guru kita ya di malam hari ini bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan di malam hari ini mendapatkan amal jariah untuk guru kita dan juga keluarganya sahabat MK. Kita doakan selalu sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Di segmen terakhir sahabat MK ada segmen murotal pilihan. Untuk murattal pilihan di malam hari ini, sahabat MK, ada di pilihan pertama ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Di pilihan pertama, sahabat MK, ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah, ya. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Silakan sampaikan pilihan murattal Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murattal Anda, sahabat MK. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam spesial Idul Adha. Di segmen terakhir sahabat MK, di segmen Murotal Pilihan, kami sudah hadirkan sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang Anda bisa pilih maksimal 1 sahabat MK. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini, di pilihan pertama ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah, dan juga di pilihan ketiga ada Quran Surat Rum. Silakan langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal di malam hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Ini yang pertama ada Ibu Parila dari GBA 3 menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat As-Sajdah. Selanjutnya sahabat MK, kami sapa Anda juga, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat As-Sajdah. Selanjutnya disapa juga sahabat MK, ada Ibu Ida di Padalarang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ya, di Quran Surat As-Sajdah. Ada sahabat Rehan Rahmadian yang bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat As-Sajdah. Ada sahabat Ibu Fitri di Tangerang ya, juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ini ya, di Quran Surat As-Sajdah. Ibu Fitri juga menyampaikan doa terbaiknya untuk kita semua sahabat MK, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat As-Sajdah ya. Ada sahabat Muhammad Muhtar ya, dari Cijungjung ini Kabupaten Cianjur, juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2 ini ya, berbeda dengan yang lainnya, di Quran Surat Al-Ma'idah. Masya Allah. Ya sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak dipilih oleh Anda di malam hari ini jatuh pada Quran Surat As-Sajdah ya, di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah kami akan putar di akhir ya sahabat MK.

Ya sahabat Emi, karena sesungguhnya kurban itu bukan hanya semata tentang hewan yang disembelih ya. Lebih dari itu sahabat Emi, kurban adalah tentang keikhlasan sahabat Emi, tentang ketundukan, tentang kesediaan mengorbankan apa yang kita cintai demi Allah ataupun demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sahabat MK dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kepatuhan tanpa banyak syarat. Ketika belajar dari Nabi Ismail alaihissalam tentang ketaatan dan keikhlasan. Dan dari sana sahabat MK, kita diingatkan bahwa setiap kita punya sesuatu yang perlu dikorbankan. Bisa jadi ego, bisa jadi rasa malas sahabat MK, gengsi, bahkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat MK yang sudah mampu berkurban ya, semoga ini menjadi amal terbaik sahabat MK dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum sahabat MK untuk berkurban, masih memiliki kesempatan, jangan berkecil hati, terus niatkan, ikhtiarkan, sisihkan ya sahabat MK sedikit demi sedikit, karena bisa jadi kurban tahun depan sedang Allah persiapkan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini sahabat MK bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK Ustaz Abu Yahya ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syiar Zaini Pauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ah ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa, kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Hari yang sangat spesial, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan.
0: Di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan lantunan takbir, sahabat MK masih tersimak ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, sahabat MK, dan senang sekali di pagi hari ini masih tetap menemani ruang dengar Anda dalam kajian MK Pagi Spesial Muslimah di hari Rabu, sahabat MK. Dan insya Allah selama satu jam ke depan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah, sahabat MK, bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Kali ini insya Allah kita akan membahas seputar fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya.
1: Perjuanganku.
0: Untuk itu silahkan sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, baik itu laporan kualitas siaran, salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini, atau ikut berdiskusi dengan menyampaikan pertanyaan. Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda di pagi hari ini.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini, di hari yang spesial, momen kebaikan juga senantiasa kami hadirkan. Ketika kita sudah berlatih selama Ramadan beberapa waktu lalu, sahabat MK, melatih seberapa ringan tangan kita untuk bisa berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Namun hari ini kita akan merayakan Hari Raya Kurban. Dan kali ini kita juga akan berlatih kembali untuk bisa memperluas dampak kebaikan. Bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita bisa terus istiqomah, sahabat MK, berikhtiar menjaga ritme kebaikan yang sudah kita latih dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda bisa kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi juga di call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap
0: peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, ayo juga dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGEM. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Mari kita optimalkan waktu pagi di hari ini, sahabat MK, untuk bisa kemudian menyampaikan, menyalurkan sedekah terbaik kita. Berharap sahabat MK berdoa memanjatkan waktu pagi agar segala hal yang kita ikhtiarkan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memohon ampun di hari yang begitu istimewa, sahabat MK. Dan dengan memperbanyak kalimat takbir. Mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan yang tiada terkira. Dan kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, ikut menyapa di pagi hari ini, menyampaikan salam satu rahmi serta doa terbaiknya. Dari Ciamis kami sapa ada Ibu Citra yang Masya Allah Alhamdulillah sudah kembali menyimak pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini, Radio MKFM tersimak dengan baik, mencerang jelas sekali ya, Masya Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Salam satu rahmi kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada petugas penyiar, kru dan operator. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Dan Alhamdulillah sahabat MK, sajian manajemen Kolbu pagi setiap harinya juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay. Di Yogyakarta ada bisa disimak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan juga termasuk di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, daerah Pangkal Pinang melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di Jawa Timur melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Anda yang berada di wilayah Bekasi bisa menyimak melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi, di Wonosobo melalui Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, daerah Palembang Orban 90 FM, dan Anda yang berada di Tasikmalaya bisa menyimak melalui di Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Setiap ketika. Adapun Anda yang juga mengelola radio lain yang juga ingin turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi setiap harinya, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mari sebarkan kebaikan sahabat MK dengan seluas-luasnya. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Anda pun bisa menyimak sajian ilmu manajemen Kolbu pagi setiap harinya melalui radio streaming di website kami di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah tersedia di Play Store di ponsel Android Anda. Hari setiap ketika. Dan pagi hari ini sahabat MK, di dalam program manajemen Kolbu edisi spesial Muslimah di hari Rabu, sahabat MK, bertepatan juga di hari yang ke-27 bulan Mei 2026, di hari spesial tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, insya Allah kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni. Kita akan kembali mengkaji terkait keseharian fikih wanita, persoalan fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Anda silakan bisa ikut berdiskusi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa berbagi bagaimana laporan kualitas siaran sahabat MK, salam satu rahmi Anda dan doa terbaik di pagi hari ini. Silakan kami nantikan atensi Anda sambil kita insya Allah masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Silakan sampaikan di 0811-224-1027.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Dan yang paling penting, semoga kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sehingga jadi bekal kepulangan kita kelak ya. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Teh Sipa, sekarang sudah di bulan bulan terkait ini. Syawal sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ba'da Ramadan ini kita tahu bahwa salah satu ciri suksesnya Ramadan seseorang itu adalah ada perubahan signifikan dari setelah Ramadan sampai sekarang. Kan biasanya semangat itu di Ramadan ya, segala dari mulai zikir, ada peningkatan secara kuantitas dan kualitas dalam ibadah. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas pengantar ibadah ya. Di mana wudu itu merupakan salah satu di antara yang menyebabkan sholat diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau wudunya salah, ya otomatis sholatnya juga nggak sah atau nggak diterima begitu. Sehingga tidak ada salahnya kalau hari ini kita berdiskusi kembali tentang wudu dan pembatalnya. Kenapa? Karena kalau secara materi, insya Allah di kajian fikih Ustadz Mulyadi juga sering dibahas ya Teh Sipa ya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sisi kemuslimahannya ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki ibadah kita. Kita tahu bahwa wudu itu tidak hanya sekedar untuk syarat sahnya sholat saja, tapi wudu pun bisa menjadikan dosa-dosa kecil kita berguguran, bisa jadi terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu pun bisa menenangkan kita, dah bahkan wudu pun, kesempurnaan wudu maksudnya, bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh hadis yang berkaitan dengan Bilal, di mana Rasulullah mendengar terompahnya, salah satunya karena Bilal mendawamkan salat syukrul wudu ya, setelah wudu begitu. Sehingga jangan abai bahwa ternyata tidak hanya untuk jangka pendek, maksudnya untuk diterima sholat saja, tapi itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dengan demikian, sholat ataupun wudu yang bagaimanakah yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghantarkan kita ke surganya Allah, bisa menenangkan kita, tentunya wudu yang sesuai dengan yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa dalil tentang wudu itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang wajib dibasuh dan diusap jangan lupa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Gitu. Yang dibasuh dan diusap ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang bersifat sunat itu di dalam hadis. Nah, di sana dikatakan bahwa yang fardu yang harus dilakukan di dalam wudu itu pertama adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kenapa ini perlu diulas kembali? Karena terkadang ada yang untuk muka itu jadi diusap, untuk tangan itu diusap, padahal disyariatkannya adalah dibasuh. Dibasuh artinya ada air yang mengalir, kecuali kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala memang diusap gitu. Nah, itu yang apa yang harus senantiasa diingatkan. Saya percaya sahabat MQ insyaallah, mudah-mudahan insyaallah sudah benar dalam hal ini. Paling yang harus kita pahami bersama, ba'atou yang sering dilakukan oleh sebagian besar kadang tidak memperhatikan hal-hal yang biasanya dianggap remeh, biasanya terutama biasanya di bagian sikut, terutama untuk punten ya. Kalau untuk ibu-ibu yang atau siapapun yang sudah keriput ininya apa kulitnya, nah itu harus dipastikan untuk terbasuh gitu. Kenapa? Karena syaratnya kan memang terbasuh, terutama di pasan kerutan tangan ataupun di tumit di mata kaki, bagian kaki gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita ingin sempurna wudunya, tidak cukup kalau hanya melakukan yang fardu saja, tapi lakukanlah dengan yang sunat-sunatnya. Saya pikir kalau untuk hal yang fardu sunat tidak perlu di ini kali ya, tidak perlu diulang kali ya. Tapi tidak salahnya kita sekedar diulas aja ya, bahwa yang termasuk sunat-sunat itu kan cuci telapak tangan, terus juga berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyaf ya. Kemudian juga yang mengusap telinga, kemudian juga mendahulukan yang kanan, kemudian juga mengulang 3 kali berdoa setelah wudu. Nah, lakukanlah semua itu gitu, kecuali kalau dalam kondisi air terbatas, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka ambil yang fardu-fardunya saja. Itu andai kata dalam kondisi darurat gitu. Dan pastikan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu kita kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan yang pembatal, tentu ini akan tidak diterima sholatnya. Kalau kita melakukan hal yang membatalkan wudu, di antara yang membatalkan wudu itu, ada yang disepakati dan ada juga yang ikhtilaf. Untuk yang disepakati sudah jelas bahwa bila ada yang keluar dari sesuatu dari dua jalan, baik kubur ataupun dubur, misal BAB, BAK, itu udah jelas ya. Atau keluar madi, atau wadi, itu termasuk hal yang membatalkan. Tapi kalau yang ikhtilaf, itu ada di apa tuh, punten ya, misalkan tidur atau bersentuhan, itu termasuk hal yang ikhtilaf. Sehingga jangan heran kalau ada ikhtilaf itu. Tidak apa-apa. Nah, karena kalau yang namanya fikih pasti tidak akan terlepas dari ikhtilaf gitu. Nah, ini menghendaki kita, karena kalau sudah masuk ijtihad, jangankan benarnya, sekalipun yang kita ambil salah tetap dapat pahalanya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar sehingga yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, begitu. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdasarkan perkiraan, tapi memang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga sampai kapanpun, kalau masalah ikhtilaf ini jelas nggak akan bisa disatukan gitu, karena masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga jangan terjebak di situ gitu. Kalau itu termasuk ikhtilaf, ambil salah satunya. Contoh konkret yang misalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, kalau madhab Imam Syafi'i jelas membatalkan. Tapi kalau madhab lainnya apa, tidak, kecuali yang dengan syahwat gitu. Sehingga ya ambillah yang mana yang menenangkan kita, begitu. Itu untuk yang apa yang termasuk ikhtilaf gitu. Hanya catatan untuk muslimah, punten ya, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu, baik di muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena terkadang kalau terhalang oleh kutek, biasanya kan kalau perempuan yang suka itu, kan berarti itu terhalang air untuk masuknya, sehingga harus dihilangkan dulu. Atau terkadang make up yang terlalu tebal, atau apalagi kalau yang waterproof, berarti harus dihilangkan dulu, begitu. Pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudu. Kemudian pada saat membasuh muka pun, andai kata pakai kerudung, nah kadang ada yang bagian yang tidak tersentuh, biasanya kalau yang terhalang oleh kerudung. Nah, dia apa, batasan muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau ingin benar, maka lakukan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kenapa? Karena terburu-buru, khawatir tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ali wudu, Utsman bin Affan wudu luar biasa. Bahkan Imam Ali itu kalau wudu tuh suka bergetar. Bergetar karena tahu bahwa wudu itu merupakan pendahuluan untuk bisa melakukan sholat. Sehingga benar-benar, karena merasakan bahwa pada saat kita membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa kecil dari muka. Pada saat kita membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Demikian pula pada saat kita membasuh kaki dan seterusnya, pastikan bahwa dosa-dosa kita sedang berguguran. Begitu hadis mengatakan. Nah, ini enggak akan dirasakan manakala kita melakukannya tidak tartil, terburu-buru. Maka jangan anggap remeh pembatal wudu itu. Kenapa? Karena ini akan menentukan ibadah kita yang selanjutnya. Pantes, kenapa kita sering tidak merasakan nikmatnya ibadah atau tidak merasakan khusyuknya sholat? Jangan-jangan wudunya memang tidak benar. Bahkan ada kan yang sampai Rasulullah meminta untuk mengulang wudunya. Para sahabat waktu itu sampai 3 kali, ulangi wudumu, ulangi wudumu. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari kaki yang memang tidak terbasuh. Begitu. Maka pastikan pada saat membasuh itu benar-benar merata, benar-benar air masuk ke dalam anggota wudu kita. Begitu. Kalau secara detailnya insya Allah sudah Pak Ustadz Mulyadi sampaikan. Paling mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi, terutama yang dialami oleh para muslimah dalam melakukan wudu ini. Begitu barangkali Teh Sipa untuk pengantarnya. Semoga dengan adanya materi ini itu semakin meyakinkan kita bahwa wudu kita sudah benar. Wallahualam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Siti atas ilmu pembukanya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat AMK, kami kembali mengundang Anda pendengar dimanapun berada juga untuk bergabung berdiskusi bersama dengan tema kita sahabat MK. Silakan bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini sudah ada yang bergabung Ustazah, izin membacakan pertanyaannya. Kali ini ada dari Ibu Gina di Cijerah Ustazah, yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Dan ketika waktu sholat, Ibu Gina ini melaksanakan sholat di masjid yang dilalui di perjalanan. Masalahnya Ustazah, kalau masjid yang ditemu ini kebanyakan tempatnya adalah tempat terbuka, khususnya tempat wudunya Ustazah. Bagaimana sebetulnya cara yang benar untuk berwudu di tempat terbuka atau di tempat umum? Karena yang dilakukan Ibu Gina, kalau untuk kepala sama telinga, kerudung memang tidak dibuka. Tapi ketika tangan sama kaki dibasuh, ini otomatis kan menyingsingkan lengan baju dan sebagainya Ustazah. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, Bu Gina yang termasuk yang istiqomah ya Teh Sipa di kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan Ibu dalam ketaatan dan kebaikan sampai husnul khotimah ya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Iya, apalagi kalau dalam perjalanan terkadang ya wanita itu banyak ininya ya, banyak pemaklumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk wanita sebaiknya memang kalau dalam perjalanan itu tidak sendiri. Kenapa? supaya bisa saling membantu. Nah, kalau ada teman bugina satu ataupun ada ahwat yang lain, itu sebetulnya bisa saling menutupi ya, kalau itu di tempat yang terbuka. Minimal ya saling nungguin lah di saat menyingsingkan tangan dan kakinya, itu bisa dihalangi begitu. Benar Bu Gina, untuk kepala itu andai kata di tempat umum kerudungnya tidak harus dibuka, karena ini pun memang ada dasarnya bahwa kalau wanita di tempat umum cukup menginikan apa ya, mengusap rambutnya, kepala, mengusap kepalanya dan juga mengusap kerudungnya, cukup begitu kalau untuk kepala. Cuman pastikan untuk muka hanya apa, jangan hanya permukaannya aja, tapi pastikan ke sela-sela ini ya, terutama bagian belakang telinga. Andai kata kerudungnya tidak dilonggarkan, itu biasanya hanya permukaannya aja. Paling itu aja dipastikan bahwa air itu kena ke seluruh wajah. Itu satu. Kedua, benar. Manakala membasuh tangan. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, pastikan Bun, kalau pada saat di luar atau saat bepergian, bajunya jangan sampai yang tidak sampai ke siku. Kan ada ya Teh Gina ya, yang Teh Gina, Teh Sipa, yang batasnya itu sampai
1: siku ya.
0: Sehingga kan itu jadi berabe gitu. Maka pastikan kalaupun memang itu pakai resleting atau pakai kancing ya, sehingga pada saat wudu itu bisa melebihi siku gitu. Itu paling yang harus diperhatikan begitu. Karena kalau enggak kan berarti harus di tempat yang tertutup gitu. Paling itu kalau ada ahwat lain itu bisa saling membantu, bisa saling menghalangi. Itu satu. Atau kan biasanya kadang suka ada ininya ya, suka ada kamar mandinya. Berarti kalau memungkinkan memang di kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti ya itu apa tuh, harus cari yang ya, biarkan laki-laki dulu baru kita perempuan. Nah, dan biasanya kadang sekarang, kalau sekarang kan ada biasanya tempat perempuan-perempuan, laki-laki. Cuman kalau memang dalam kondisi darurat, ya mau bagaimana lagi begitu. Tak, dan kalau saya tidak ada salahnya Bu Gina, mintalah kepada Allah setiap mau sholat itu, ya Allah temukan saya dengan tempat yang memang saya bisa maksimal melakukan melakukan ibadah ini gitu. Kenapa? Karena kan kita memang tidak tahu ya di tempat mana gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kita meminta kepada Allah, Allah giring kita ke tempat yang memang representatif. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah, di Bandung ini banyak sekali masjid-masjid. Indonesia ini insya Allah banyak masjidnya. Dan Bu Gina, kalau ibu itu berulang, nah cirian, dan hitung-hitung dan niatkan Bu, untuk selain ibu berdagang, juga untuk safari masjid. Sehingga ya bisa diiniin, bisa di apa tuh, bisa, oh iya ya, kalau saya melalui ini, biasanya masjid yang saya nyaman itu di ini gitu. Jadi ya kalau itu berulang, kecuali kalau ya senemunya, itu berarti harus minta aja kepada Allah, dipertemukan dengan tempat yang representatif yang Bu Gina bisa leluasanya. Dan kalaupun memang tidak mendapatkannya, jangankan jangankan yang apa ta, yang halal ya, yang biasa. Terkadang yang semula haram, kalaupun itu terpaksa bisa ditelelir gitu. Andai kata memang tidak ada jalan lain, begitu. Walau alam itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa kembali ada dari Ciparai Ustazah, Ummu Sarah yang bertanya, kalau misal kita berada di Masjidil Haram Ustazah atau di Masjid Nabawi, sudah masuk masjid dan bersiap menunggu waktu sholat berjamaah, tapi qadarullah tiba-tiba batal Ustazah, bolehkah kita tayamum mengingat ke kamar mandi itu jauh? Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah. Ya, berbahagialah kalau diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, karena pahalanya juga 100.000 kali di tempat-tempat yang lainnya ya. Berbahagialah. Cuman memang kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kadang di luar dugaan. Tapi ada Resifa, seorang bunda ya. Jadi karena tahu kan biasa, apalagi ya kalau yang sudah rada-rada kesepuhan kan kadang pingin pipis lah, atau maaf ya kadang buang angin lah gitu. Jadi beliau mah ya pada saat mau masuk ke Masjidil Haram itu berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Sambil memegang perut. Jadi sambil macam-macam kayak ya Allah, karena biasanya kan keluar dari situ ya. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Nah, itu minta kepada Allah gitu. Dan alhamdulillah katanya teh. Kadang ya kan kadang ya itu kebayang coba. Sudah ngapling, sudah nyari-nyari tempat, tiba-tiba batal. Dan sebetulnya kalaupun batal pun saat ini tuh sudah sangat representatif. Jadi banyak tempat air zam-zam. Nah, pakai air zam-zam aja gitu. Dan insya Allah itu dekat. Bahkan kalau, maaf ya, kalau orang-orang Malaysia itu kadang, tidak orang Malaysia aja ya, orang Indonesia juga banyak. Jadi beliau itu suka bawa handuk kecil yang itu bisa dipakai untuk alas di bawah supaya tidak kemana-mana airnya. Kan wudhu pakai air itu tidak harus senantiasa banyak. Dalam kondisi terbatas pun sebetulnya bisa, betul nggak? Yang penting air mengalir gitu. Jadi air yang banyak bukan salah satu syarat. Yang syarat itu adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudu, begitu. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa wudu. Insya Allah banyak tempat. Hanya kadang maaf ya, kadang kita nggak mau ribet, udahlah gitu. Bisa insya Allah. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui, bisa kok. Karena ya di mana-mana biasanya tempat air jam-jam bisa gitu. Ya kan kadang kita menganggapnya bahwa ya itu harus, aduh gimana ya airnya jadi kemana-mana. Ya iyalah kalau kita melakukannya seperti kebanyakan yang dilakukan di air yang banyak, kan airnya harus mengalir di keran, terus juga kerannya kadang seingatnya kadang air juga dihambur-hambur, ya jelas kalau seperti itu pasti nggak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejarnya adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, itu bisa dilakukan begitu, sehingga masih bisa wudhu kok insya Allah. Walau alam bisawan.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali ada Ibu Ayu dari Cimahi yang bertanya. Ini terkait dengan mungkin istilahnya quaffing ya Ustazah. Iya, ini terkait dengan ada angin yang keluar tapi di antara kemaluan begitu Ustazah. Apakah itu sebetulnya membatalkan wudu? Karena pernah simak juga kajian kalau yang membatalkan wudu itu kan kentut yang keluar dari dubur begitu Ustazah Siti. Mohon penjelasannya Ustazah. Seperti apa? Silakan.
0: Ya benar-benar. Yang jelas benar. Kalau itu berasal dari dalam, sepakat. Semua itu membatalkan wudu. Tapi kalau kadang ada letupan, apa tuh ada ruang kosong yang apa tuh udara ya dari uniin udara. Nah itu mah memang enggak. Kita bisa merasakannya. Ini dari dalam atau dari luar gitu. Kecuali kalau memang ragu, ini teh dari dalam atau dari luar, ya udahlah. Kalau ragu mah ambil yang meyakininya. Kalau yang meyakininya bahwa setiap yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, kubur dan dubur itu membatalkan. Nah, karena bisa dibedakan loh, kalau mana yang memang dari dalam dan mana yang memang dari luar. Karena sepakat kalau yang dari luar mah itu biasanya udara, karena iniin udara gitu. Tapi kalau dari dalam mah jelas gitu, ya itu aja. Paling kalau ibu yakin bahwa ada ini mah memang nggak dari dalam, karena kan biasanya kan suka ada letupan-letupan gitu ya, hembusan udara gitu. Nah itu lah gitu. Tapi kalau ragu, dalam luar ya udahlah, mendingan ambil yang tidak meragukannya gitu, daripada biasanya suka kepikiran, aduh gimana nih kalau misalkan ternyata apa yang diikatnya batal, daripada kepikiran terus, sudah saja ambil yang meyakinkannya, ya udahlah. Bisa jadi itu peringatan dari Allah untuk kita menyempurnakan wudhu lagi. Makanya pantas ya Tesipaya bahwa salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah menyempurnakan wudhu dikala malas atau dikala dingin. Begitu. Karena kan sesuatu yang udah wudu ternyata keluar lagi. Kan biasanya maaf ya, kadang sih kita suka kesel ya, suka uringan gitu. Padahal justru bisa jadi Allah menginginkan kita wudu yang memang benar-benar wudu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Begitu, yang bisa lebih menyempurnakan sholat kita. Dan itu harus dilatih loh. Pada saat kita misalkan batal yang ada udah capek-capek ya, itu perasaan itu yang harus minta kepada Allah. Harusnya cari sisi positifnya. Jangan-jangan tadi wudu saya ada yang kurang sempurna, sehingga Allah buatkan kita batal lagi, sehingga kita menyempurnakannya. Atau ini supaya saya bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak berwudu gitu. Jadi ambil sisi positifnya, dan itu pernyataan ataupun perasaan itu harus dimunculkan dalam diri. Kenapa? Karena yang ada adalah kesel. Bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak berwudu gitu. Jadi ambil sisi positifnya, dan itu pernyataan ataupun

0: Saya suka gitu. Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga kalaupun kita mau batal lagi, oh iya, ini Allah mau menyempurnakan pahala saya supaya wudhu saya bisa menjadi benteng saya, bisa melindungi saya. Atau tidak cukup dengan wudhu yang tadi misalkan. Pokoknya ambil sisi positifnya. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah. Jadi menyikapi kejadian apapun, andai kata kita melihatnya dari sisi positif, insya Allah jadi pahala. Jadi pahala. Makanya wajar kalau di hadis itu bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menyempurnakan wudu di kala dingin dan di kala MALAS, di kala malas. Ya. Itu adalah ladang surga kita. Dan itu berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri kan? Oh, ini ladang surga saya, ini ladang pahala saya gitu. Karena kalau enggak ada pasti uring-uringan dan kesel. Gitu. Walau-walau bisa buat.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sada Siti untuk penjelasannya. Dan kali ini kita menyapa ada Bunda Rafa di Pasteur, Ustazah, yang bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang menggunakan pewarna rambut? Apakah sah wudhunya, Ustazah? Jazakallah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Pewarna rambut, pertama warna apa dulu? Kedua, niatnya untuk apa? Ketiga, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu menghalangi air masuk ke rambut tidak? Gitu. Maka biasanya kalau muslimah itu biasanya pakai henna ya. Kalau henna insya Allah itu tidak menghalangi air masuk sehingga bisa masih dilakukan begitu. Jadi andai kata, pokoknya keluhnya gitu aja. Andai kata pewarna ini menghalangi air untuk masuk, maka berarti itu membatalkan wudu begitu. Karena kan kadang ada yang memang terhalang tidak terkena air gitu. Tapi kalau itu tidak menghalangi air masuk, insya Allah, maka kalaupun mau diwarnai, pastikan bahannya tidak sampai menghalangi air untuk masuk ke rambut. Wallahualam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Rus di Garut yang bertanya, Ustazah, kalau ketika berniat wudu, alhamdulillah sudah hafal dengan lafal bahasa Arabnya. Akan tetapi Ustazah, kalau baca doa wudu ketika setiap bagian anggota wudu ini kan ada doanya. Nah, ketika membasuh tangan, mulut, hidung, tangan, rambut dan sebagainya, ini doanya pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Apakah itu boleh? Karena kalau doa setiap anggota wudu itu sudah lupa atau belum hafal lafal Arabnya, jadi pakai bahasa Indonesianya. Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan Ustazah Siti.
0: Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau untuk doa itu, kalau yang sahihnya memang tidak ada doa-doa yang macam-macam gitu. Betul bahwa pada saat kan ada yang muka, tangan dan sebagainya, ada doa-doa yang dilafalkan. Tapi itu hadisnya ternyata dhaif. Maka tidak apa-apa, tidak dilakukan juga. Yang paling penting sadari bahwa kita sedang wudu. Yang pasti itu adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk doa-doa yang lainnya mah tidak dianjurkan gitu. Kemudian juga untuk niat juga kan kadang ada nawaitul wudu. Nah, itu kan niat saya wudu gitu. Kalau enggak hafal enggak hafal arahnya, ya udah niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, udah gitu. Jadi begitu juga cukup gitu. dan

0: pun ini pun juga ada berbagai pendapat ya. Ada yang memang harus dilafalkan, tapi ada yang cukup dalam hati. Apa? Karena pekerjaan itu pun itu merupakan konkret ataupun bentuk dari niat gitu. Itu pun sama ikhtilaf ya. Hanya kalau untuk menguatkannya ya cukup niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang apa tuh yang bisa. Nah, adapun untuk doa-doa muka, tangan, kayak dan lain sebagainya tidak dibaca pun tidak apa-apa. Dan hadisnya memang do'if begitu. Cuman ya jangan apa tuh, tapi jangan juga karena apa tuh, karena memang tidak ada doa-doanya jadi terburu-buru. Kenapa? Karena andai kata kita beda lah ya, andai kata kita menghayati bahwa oh ya Allah, kita pada saat sebelum wudu itu kita tadi aduh ya Allah ampuni dosa dari muka saya dulu, dari mulut saya, dari mata saya, dan sambil diingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu akan lain begitu. Kenapa? Karena kadang ada yang memang berdoa, ada yang membaca doa. Kalau membaca mah kadang nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Tapi kalau menyadari bahwa ya Allah sudah banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini, saya pikir itu lebih bermakna dan kitanya juga lebih menghayati wudu kita begitu. Ya, walau alam bisawab. Jadi, kalaupun menyadari bahwa ya Allah ampuni dosa-dosa dari tangan ini, itu sudah cukup gitu. Ya. Ya tidak harus dengan bahasa Arabnya aja. Ya. Walau alam bisawab.
1: Baik, masyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya dan nampaknya menjadi pertanyaan terakhir Ustazah. Kali ini kita sapa ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagali yang bertanya, kalau sedang berwudu kemudian ada yang memanggil dan kita spontan menjawab, apakah itu membatalkan wudu Ustazah? Mungkin sebagai penutup juga Ustazah Siti, silakan.
0: Rasulullah itu kalau sedang wudu diam, maksudnya tidak menjawabnya begitu. Pertama, kepada yang bertanya usahakan lihat kalau dia sedang berwudu, jangan ditanya. Kedua, bagi yang sedang wudu tidak usah harus dijawab. Paling nanti aduh maaf ya tadi saya sedang wudu gitu. Lantas gimana tuh kalau ternyata kita menjawabnya gitu. Ya kalau memang tidak tahu ya ditelelir gitu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi kan kadang sambil ngobrol gitu ya. Eta lagi kan itu kita teh lagi beribadah gitu. Wudu itu adalah ibadah, sedang ibadah kepada Allah gitu. Sehingga fokuslah kepada ibadahnya. Jadi kalau yang sudah ya sudah saja. Dan yang harus dipastikan bahwa kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib setiap kita mau memasuki sholat ataupun tawaf. Tapi kalau yang sunnah, nah ini bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau menengok orang sakit, pada saat kita mau makan, sebaiknya punya wudu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi punya wudu, insya Allah wudunya akan jadi saksi. Dan gunanya kalau kita senantiasa menjaga wudu, kalaupun datang waktu sholat, kita bisa langsung sholat sehingga tidak harus diribetkan. Aduh gimana ya, itunya apanya, tempatnya nggak representatif. Aduh gimana ya, wudunya gitu. Karena kita senantiasa menjaga wudu. Nah, saya berharap setelah materi ini, mari kita jaga wudu kita. Tidak hanya saat mau sholat, tapi di luar sholat pun mudah-mudahan kita dalam kondisi punya wudu. Karena kalau kita kalau kita dalam kondisi punya wudu, semoga itu akan mengendalikan kita dari terpancing emosi oleh orang lain karena kita dalam kondisi suci. Atau kita bisa menahan diri dari dosa-dosa kecil yang lain, karena kan wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau dalam kondisi suci, kita pun dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga wudu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, alhamdulillah sahabat AMQ, telah kita simak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama doakan agar Ustazah Siti Sumarni beserta dengan keluarga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin Allahumma amin. Dari segala. Dan alhamdulillah sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini juga masih terus kami buka lebar untuk Anda di saat kita telah berlatih beberapa bulan yang lalu dengan hadirnya Ramadan. Dan kini kita didatangkan kembali momen spesial di Hari Raya Idul Adha. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh apa makna kita untuk bisa peduli sahabat MK. Dan kali ini di momen yang sangat spesial, kita bisa untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita ikhtiarkan untuk bisa menjaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik melalui kunjungan Anda melalui di laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau Anda bisa hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk Anda yang ingin berwakaf, silakan dapatkan informasi dan pilihan program wakaf melalui kunjungan di wakafdt.or.id atau silakan hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri.
0: Terima kasih sahabat MG, Anda yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan salam satu rahmi, doa terbaiknya. Kami sapa ada Ibu Uwis di Banjaran, kemudian Ibu Parilah di GBA 3, Kang Sandikus Tejo juga dari Banjaran, Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur, Ibu Yanti di Antapani yang juga menyapa, kemudian kali ini dari Cilacap di Gandrung Mangu. Alhamdulillah menyapa kembali sahabat kita di 0881-0236 sekian-sekian. Ibu Ade di Ranca Ekek, Abah Hamid dari Gedung Sate. Dan juga ada sahabat kita di 0852-942 sekian-sekian-sekian. Tayanana dari Bandung, alhamdulillah, terima kasih sudah menghubungi. Insya Allah nanti akan dibantu melalui WhatsApp MKFM. Dan terima kasih juga sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Selamat menikmati hari yang spesial jamuan di hari ini sahabat MK. Mari kita perbanyak takbir dan memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Anda Syifa Karunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Gema takbir mengudara. Hari raya kembali datang pada kita. Sesaat lagi Anda akan menyimak rangkaian sholat Idul Adha langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Akbar.
1: Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor. Ya Allah, sebelum informasi dibacakan, akan ada sorban infak pada petugas kami. Berikut kami sampaikan informasi sholat Idul Adha Pesantren Darut Tauhid Bandung, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026. Insyaallah pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Imam sholat oleh Ustadz Muhammad Jiwar Maulidi Mustafa Al-Hafiz dan khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin S.Pd.I. Akan dilaksanakan dua kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Dan berikut kami sampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Rokat pertama setelah takbiratul ihram diikuti takbir sebanyak kali. Rokat kedua setelah takbir dari sujud takbir banyak 5 kali. Dan di antara takbir baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa. Pastikan posisi saf lurus rapi dan rapat serta berada pada garis tanda kuning tanah khusus yang ada di saat salat. Dan kami himbau kepada jemaah untuk alas kaki atau sendal dapat dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di tempat yang mudah saat kepulangan. Pastikan tidak mengobrol saat khutbah berlangsung agar tidak mengurangi kehusyuan saat rangkaian khutbah berlangsung. Untuk lebih khidmatnya pelaksanaan sholat khutbah dan khutbah Idul Adha, kami mohon kepada jemaah yang membawa alat komunikasi agar sementara dapat disesuaikan terlebih dahulu. Untuk menyempurnakan ibadah kita, dimohon kepada ibu-ibu atau jemaah akhwat untuk sementara tidak membuka atau melipat mukena saat khutbah berlangsung. Dan saat kepulangan, dimohon kepada seluruh jamaah untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah secara serentak, namun akan diatur oleh panitia dimulai dari area yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada seluruh jamaah, dimohon senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan area pesantren. Sekian informasi yang dapat diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله

0: Matada. Aahon ma. Ah. Pada Haji. Semoga Allah Maha Baik membuka hati kita untuk makin senang belajar agama sehingga iman kita semakin kuat dan amal kita semakin banyak, karena yaitu kuat iman dan amal soleh, semakin kuat iman, makin banyak amal buat bahagia, dan iman amal soleh pintunya adalah yang diakan. Semoga hadir santren takdir ada di sekitar kita ini hanya menambah iman dan menambah oleh kita bersama. Hidup ini yang mampir sebentar, kita akan berakhir. Semoga akhir kita husnul khotimah, dan sebelum wafat semoga dijamu baitullah, dan kalaupun kelak kita sudah wafat, semoga berkumpul, karena sukses itu adalah masuk surga. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah.

La ilahe illallah.

Silakan softnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang bawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Sholli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman illahi ta'ala. Dan pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram akan ada 7 takbir. Di antara 1 takbir dengan takbir berikutnya diisi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua akan ada 5 takbir dan juga diisi antara takbir 1 dengan takbir lainnya zikir seperti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, sekali lagi demi kekhusyuan kita bersama, kami himbau bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Dan jamaah yang masih di luar sana, di belakang, mohon dipastikan softnya lurus, rapi, dan rapat insyaallah.

أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini menjadi gambaran bagi kita ketika kita

nanti, di saat seluruh manusia semuanya sudah tiada di dunia, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan semoga kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang abror, yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab, mendapatkan undangan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kalian semua kepadaku, aku Tuhanmu, aku meredoimu karena kalian telah redo menjalankan perintah-perintahku ketika di dunia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu ada ucapan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan kelompok hamba-hambaku yang soleh, dan silakan kalian semua masuk surga. Semoga undangan itu Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, kenapa kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Karena ketika di dunia kita sungguh-sungguh taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mentauladani kekasih kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita telah mentauladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mampu mendidik keluarganya semuanya menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang tidak pernah ragu untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang tidak pernah ragu untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarganya ke tempat yang sangat jauh, Nabi Ibrahim tidak pernah ragu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Ibrahim tidak cinta kepada anaknya, bukan Nabi Ibrahim karena tidak cinta kepada istrinya. Justru kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya itu dibuktikan dengan kecintaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat yang sangat jauh, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air, tidak ada makanan, di lembah bebatuan, lalu Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah, Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat ini, tempat yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Tetapi dalam hati Nabi Ibrahim mengatakan, aku yakin apapun
apapun yang kau perintahkan itu pasti sesuatu yang terbaik. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat itu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku menempatkan keluargaku di tempat ini agar mereka mendirikan sholat. Agar mereka mendirikan sholat. Karena itu, wahai Allah, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka dan kirimkan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Tentu kalau kita pahami makna daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang pertama, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mendidik keluarga-keluarga kita agar keluarga itu dicintai oleh Allah, maka jangan pernah ragu. Ketika kita menginginkan putra-putri yang soleh, anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh, maka titipkanlah di tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita titipkan ke pesantren-pesantren. Tetapi ketika kita telah menitipkan putra-putri kita ke pesantren, maka jangan lupa untuk menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membuat anak kita soleh, keturunan kita soleh, yang bisa mencukupi keturunan-keturunan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada makanan. Apakah karena tidak cinta? Cinta kepada istri dan anaknya. Ketika akan meninggalkan, lalu Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini karena perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Ketika Nabi Ibrahim menjawab iya, maka tanpa ragu sedikit pun Siti Hajar mengatakan, "Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah yang akan menjaga kami, maka pasti Allah yang akan mencukupi kami. Maka jangan ragu untuk meninggalkan kami di tempat ini." Hadirin yang berbahagia, ketika kita menitipkan putra-putri kita ke tempat-tempat yang membuat mereka bisa soleh, yang membuat mereka bisa mendirikan sholat, maka jangan pernah ragu, Allah yang akan melindungi, mencukupi kebutuhan putra dan putri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin yang berbahagia, yang lainnya yang harus kita tauladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketawakalan. Seorang istri Siti Hajar ketika ditinggalkan, beliau sangat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti tidak berikhtiar, tetap berikhtiar. Dengan ikhtiarnya Siti Hajar di tempat yang tidak ada air, di tempat yang tidak ada makanan, Allah kirimkan air, Allah kirimkan berbagai macam buah-buahan, Allah datangkan orang-orang yang soleh, yang baik menemaninya. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu kepada Allah. Beberapa lama kemudian ketika ditinggalkan, lalu Allah perintahkan kembali kepada Nabi Ibrahim untuk melihat keluarganya yang sudah ditinggalkan agak lama. Kemudian baru saja ketemu, langsung datang perintah dari Allah, dan perintah itu tidak masuk dalam logika manusia. Tetapi meskipun perintah itu tidak masuk di dalam logika manusia, karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tidak ragu menjalankannya.
Saat Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail, menceritakan